0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur. Rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
2: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan suite ini ya, dengan kegiatan ini, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
4: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Yedi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik ya, kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga dengan Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan BPI ya, yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk haji. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
7: Pendengar, Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
9: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke asrama haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
10: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
9: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
11: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
12: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
13: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
11: Semoga pertama saya menjadi haji yang mabrur dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
12: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
14: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin, sukses selalu ya.
13: Di umur?
14: Umur Niati.
13: Umur ibu?
14: Umur 67.
13: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Insya Allah. Habis sahur, umroh ibu dimudahkan ya bu. Amin.
12: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
1: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
16: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
1: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
16: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
17: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
16: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
18: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
16: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
3: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
19: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius. Terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
20: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
3: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini untuk edisi kali ini pendengar Pro 1. Untuk edisi kita sudah masuk di bulan Mei ya.
1: Iya, tepatnya betul di tanggal sekali.
0: 4. Dan pendengar Pro 1 tentunya saya masih akan hadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Ya, dan tentu saja untuk Anda pendengar Pro 1 nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan juga menemani Anda di Purwokerto menyapa ya. Dan selanjutnya ada Halo RRI untuk temani Anda di pagi hari ini.
1: Iya, dan tentunya pendengar kami juga masih akan memberikan informasi ya terkait dengan perakiraan cuaca untuk pagi hari ini hingga esok pagi bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG. Kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
2: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya Mbak Ferry, bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini hingga esok pagi seperti apa, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya pagi hari diperkirakan cuaca berawan hingga berawan tebal. Memasuki siang hari, potensi hujan diperkirakan turun dengan intensitas diperkirakan sedang sampai dengan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Potensi hujan ini diperkirakan berlangsung hingga malam hari. Suhu udara di wilayah Banyumas

0: wilayah Cilacap, cuaca diperkirakan pagi hari umumnya berawan tebal dengan potensi hujan intensitas ringan, terutama di wilayah sekitar pesisir selatan Cilacap. Memasuki siang atau awal sore hingga malam, ada potensi hujan diperkirakan di wilayah Cilacap, intensitas sedang sampai dengan lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Suhu udara di wilayah Banyumas diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca dapat melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, atau dapat pula mengunduh info BMKG di App Store atau Play Store. Masyarakat juga dihimbau waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, terutama pada waktu diperkirakan potensi hujan turun. Demikian update perkiraan cuaca pagi hari ini, Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, selamat pagi.
1: Baik pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca ya bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa terus Anda update informasinya nanti sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Betul sekali. Tentunya pendengar Pro 1 kita masih akan sharing-sharing beragam informasi menarik untuk menemani Anda di pagi yang cerah ini.
0: Iya, benar banget. Ada informasi apa pagi hari ini Putri yang akan disampaikan untuk pendengar Pro 1 ya?
1: Iya, kali ini pendengar saya mau sharing informasi seputar ini ya, program Pasti Sekolah ini. Ini bahwa memang kita tuh nggak boleh ada anak yang nggak sekolah sekarang ya. Semua
0: betul.
1: Anak harus sekolah
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Nah, pendengar Pro 1, pemerintah Kabupaten Banyumas ini terus menggenjot program Pasti Sekolah untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Nah, program ini juga menegaskan komitmen bahwa tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal dari akses pendidikan. Nah, Bupati Banyumas juga menegaskan pendidikan ini adalah hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi tanpa pengecualian. Berbagai upaya ini dilakukan mulai dari pemberian beasiswa bagi ribuan siswa sampai penyediaan jalur pendidikan alternatif seperti PKBM, sekolah terbuka, dan juga pembelajaran jarak jauh.
0: Iya, kemudian selain itu juga pemerintah menghadirkan fasilitas pendukung ya, seperti ada bus sekolah gratis serta tarif khusus pelajar untuk memudahkan akses ke sekolah. Dan tentunya langkah ini diperkuat dengan monitoring dan juga evaluasi secara berkala di seluruh kecamatan. Tentunya dengan berbagai strategi tersebut, PMK Banyumas menargetkan pemerataan pendidikan dan juga memastikan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Baik, pendengar ada drive dengan pencuri hati ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Aduh, enak banget ya rasanya hati dicuri.
1: Yeah. Bukannya seneng ya kalau hati
0: tergantung, dicuri. Tergantung juga siapa sih yang mencuri hati gitu kan.
1: Iya. Oke deh pendengar Pro 1, masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini tentunya ya. Dan selepas ini jangan lewatkan ada Purwokerto Menyapa yang insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema cukup menarik ya pendengar, yaitu seputar Jembatan Serayu yang ditutup untuk perbaikan lalu lintas dialihkan.
0: Nah, nanti ini yang banyak penasaran juga ini ya.
1: Obrolannya seperti apa? Anda bisa simak nanti di jam 8 sampai di jam 9 pagi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Dinkes PPKB Purbalingga pantau ketat 168 calon jemaah haji resiko tinggi. Dan berikut laporan langsung reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Baik, pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji CCH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun dari total tersebut terdapat 168 jemaah yang masuk dalam kategori faktor resiko dan memerlukan pemantauan kesehatan ekstra. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati mengungkapkan data tersebut diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Sisko Hajikas. Adapun pemantauan dilakukan pada CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau isi to'ah jemaah tahun ini mengacu pada permenkes yang sangat ketat. Prosedur pengecekan dilakukan secara berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Donohudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Dr. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau resiko tinggi terbagi menjadi dua faktor utama, yakni usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis yang menjadi perhatian khusus dalam kategori istita'ah seperti penyakit jantung, hipertensi, penyakit paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan diantaranya pendampingan alat, pendampingan obat, serta pendampingan orang. Demikian atau berikut penuturan Dr. Devi Herawati yang merupakan pemegang atau ketua tim surveillance dan imunisasi pada Dinkes PPKB Purbalingga.
3: Kalau yang dua faktor resiko itu kurang lebih ada 168 jemaah haji yang harus selalu dipantau, itu data dari kesehatan. Karena memang pemeriksaan untuk hal itu jauh lebih cepat, jadi penetapan CCTA kami pun benar-benar mengacu ke Kemenkes tentang haji yang memang sangat ketat. Tidak kami lakukan sesuai dengan prosedur, nanti di Donohudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit dan memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga. Dan
2: Dr. Devi menambahkan dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, perbaikan jembatan Serayu mendapat dukungan dari masyarakat, namun mereka berharap ada solusi sementara saat penutupan dilakukan. Berikut tanggapan mereka.

0: Menurut saya, perbaikan jembatan baik untuk dilakukan. Tapi pemerintah juga harus menyediakan jalan lain sebagai alternatif pengguna jalan raya.
1: Menurut saya, perbaikan itu baik untuk dilakukan demi keselamatan pengguna jalan raya. Namun, pemerintah juga harus mencari alternatif lain agar tidak terjadi kemacetan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali menyapa Anda di edisi Senin 4 Mei 2026 dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Dan kali ini pendengar, kita akan mengulas tema Jembatan Serayu Ditutup untuk perbaikan lalu lintas dialihkan. Dan pagi hari ini akan bersama Bapak Kresnawan Wahyu Kristoyo STMSI. Beliau adalah Kepala DPU Kabupaten Banyumas. Dan selanjutnya bersama Bapak Oktavia Yulianto, Kasih Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga bersama Bapak Ahmad Ridwan Prevos SIK, Kasat Lantas Polresta Banyumas.
2: Iya, baik. Pendengar, tadi sudah disampaikan ya bahwa topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu mengenai Jembatan Serayu Ditutup untuk perbaikan lalu lintas dialihkan. Pendengar, penutupan Jembatan Serayu untuk sementara waktu ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai upaya perbaikan dan juga peningkatan kualitas infrastruktur demi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Namun demikian, pendengar, penutupan jembatan ini tentunya akan berdampak pada aktivitas masyarakat itu sendiri, terutama dalam hal mobilitas, kemudian distribusi barang hingga waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih panjang. Pengalihan arus lalu lintas ke jalur alternatif juga berpotensi menimbulkan kepadatan bahkan kemacetan di titik-titik tertentu. Tidak hanya itu saja, para pelaku usaha, sopir angkutan hingga masyarakat yang bergantung pada akses cepat antar wilayah harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini yang tentu saja akan memerlukan waktu dan juga strategi baru. Dan di sisi lain, perbaikan jembatan ini merupakan langkah penting ya, dan untuk memastikan keamanan pengguna jalan dalam jangka panjang serta mendukung kelancaran konektivitas antar wilayah di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dampak penutupan ini terhadap aktivitas masyarakat dan juga perekonomian lokal, dan jalur alternatif mana yang paling efektif untuk dilalui, dan kira-kira sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Kita akan bahas pagi hari ini dalam Dialog Purwakarta Menyapa Pagi tadi bersama dengan tiga narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio kami.
1: Iya, baik. Dan saya mau langsung meminta tanggapan dari Pak Kresnawan. Selamat pagi Pak Kresnawan.
3: Selamat pagi Mbak Putri.
1: Selamat
3: pagi para pemirsa, mungkin pendengarnya
1: ya,
3: RRI Purwokerto.
1: Iya, Pak Kresnawan, ini apa yang jadi latar belakang utama dalam penutupan Jembatan Serayu untuk perbaikan saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Perlu kami informasikan bahwa Jembatan Serayu ini adalah merupakan ruas jalan nasional. Sebenarnya penanganannya menjadi tanggung jawab daripada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah Jogja. Dalam arti ini adalah kepanjangan daripada Kementerian PUPR. Artinya ini adalah pemerintah pusat. Perlu kami informasikan bahwa Jembatan Serayu ini adalah merupakan bagian dari pekerjaan yang sekarang sudah dilaksanakan, yang baru dilaksanakan, yaitu ruas jalan nasional Buntu sampai dengan Aji Barang. Jembatan Serayu perlu adanya suatu perbaikan karena memang sudah 34 tahun tidak pernah mengalami perbaikan yang besar. Sehingga ini mengalami suatu kerusakan yang secara berpindah-pindah, terutama di bagian plat jembatan. Dengan kegiatan rehabilitasi ini, terutama mengenai masalah perbaikan plat, memang perlu dilakukan, karena kalau tidak dilakukan rehabilitasi dengan waktu yang cukup lama tidak dilakukan perbaikan, nantinya juga akan lebih rusaknya lebih parah dan juga akan membahayakan pengguna jalan. Itu yang perlu kami informasikan.
2: Tapi Pak, mungkin boleh ditambahkan nih Pak, perbaikan ini dilakukan sekarang ini apakah sudah direncanakan di jauh-jauh hari atau memang ada suatu hal yang bersifat darurat juga nih Pak?
3: Sebenarnya pelaksanaan ini kan dinilai oleh Balai Jalan ini setiap tahun ada evaluasi terhadap kondisi jembatan. Memang mengalami suatu kerusakan, berbagai macam pertimbangan mungkin kaitannya dengan anggaran dan lain sebagainya, kegiatan proyek itu, sehingga situasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan ini kebetulan memang Serayu, Jembatan Serayu ini sudah lama dan harus segera dilakukan perbaikan. Jadi tidak mendesak atau tapi memang penyesuaian dengan program. Kalau ada suatu perbaikan ruas ini melewati Sungai Serayu, memang sebaiknya ini harus segera ditangani. Ya, kami juga atas nama pemerintah masyarakat Banyumas juga terima kasih sebenarnya, karena kalau tidak segera ada penanganan yang besar, jauh hari pasti akan menimbulkan kerusakan yang lebih berat dan akan lebih membahayakan.
2: Jauh lebih beresiko ya, seperti beresiko, itu ya.
1: Oke, Pak Oktavian, jalur alternatif apa saja Pak yang disiapkan untuk mengalihkan arus lalu lintas selama penutupan jembatan Pak?
4: Terima kasih. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, kami membagi 3 segmen. Yang pertama, kendaraan pribadi ataupun kendaraan sepeda motor bisa melalui ruas Mandirancan, Banyumas. Untuk kendaraan berat, kami prioritaskan melewati Purwokerto, Rawaloh, sampai dengan Simpang Buntu. Sedangkan untuk kendaraan bis bisa juga sama dengan melewati dari Purwokerto, Patikraja, Rawaloh sampai dengan Buntu. Jadi menghindari ruas tersebut, jalan tersebut.
2: Kemudian kalau untuk strategi rekayasa lalu lintasnya sendiri nih Pak, untuk menghindari kemacetan mungkin ada di titik-titik tertentu karena kan mau nggak mau harus muter lewat sana semua ya.
4: Iya.
2: Ini gimana nih Pak Okta?
4: Kami menyiapkan penambahan rambu, larangan apa? Menyiapkan rambu. Terus kami juga menyiapkan berita jalan untuk menyortir bahwa apa tidak terjadi kemacetan di simpul-simpul yang biasanya rawan dengan kemacetan tersebut.
1: Oke, okay. Ya baik. Ke Pak Ahmad Ridwan ini.
5: Ya.
1: Bapak, bagaimana kesiapan kepolisian ini dalam mengamankan arus lalu lintas selama penutupan jembatan?
5: Ya, jadi kesiapan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas sendiri, kita sudah mempersiapkan beberapa personil yang akan melaksanakan pengamanan serta rekayasa arus lalu lintas. Kemudian sesuai dengan disampaikan tadi oleh Dinas Dishub ya, terkait jalur alternatif nanti akan kami laksanakan survei jalurnya dulu ya. Jadi kami akan melaksanakan survei jalur sehingga pada saat kita melaksanakan rekayasa lalu lintas jalur alternatif tersebut itu sudah siap dilalui oleh masyarakat. Ya, kemudian kami juga selalu berkolaborasi dengan stakeholder, dengan Dinas PU, kemudian dengan Dishub, di mana terkait penentuan jalur alternatif, kemudian titik rambu-rambu yang perlu kita tambahkan, serta untuk blasting informasi pengalian arus tersebut, sehingga masyarakat dari jauh hari sudah mengetahui bahwa jembatan Serayu akan dilaksanakan perbaikan dan jalur-jalur mana yang akan dilalui oleh masyarakat, sehingga masyarakat siap dan aktivitas lalu lintas bisa berjalan dengan normal.
2: Ya, tapi kalau ada titik-titik tertentu atau tidak nih Pak yang menjadi fokus pengamanan ya atau mungkin pengaturan lalu lintasnya sendiri?
5: Oh ya, jadi kita untuk mempertebal anggota kita di titik-titik di simpang 3 Kaliori, kemudian simpang 4 Pegalongan, kemudian simpang 4 Pasar Banyumas dan simpang 3 selatan jembatan Raden Joko Kaiman. Karena analisa dari tim kami titik-titik tersebut itu bisa menjadi titik yang bisa menjadi potensi kepadatan arus lalu lintas dengan adanya pembangunan jembatan ini.
1: Ya, baik. Dan kita juga akan undang pendengar untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Kami persilahkan di 632336 atau melalui SMS WhatsApp Pro 1 di 0812-5540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ini sudah ada yang bergabung ini Bapak-bapak dari @miftahurrohman1996. Arus lalu lintas dialihkan lewat Banyumas ke Basen Kaliori Gunung Tugel Notok sama Jalan Sokaraja Kalibagor Purwokerto rawan rusak dilewati truk bermuatan besar bulan Juni-Juli mendatang.
2: Iya, ini baru
1: dari Pak. Oh ya. Ya Pak Kresna mau menanggapi silakan.
3: Oh, terima kasih. Sesuai dengan apa yang sudah menjadikan keputusan daripada pelaksana kegiatan proyek itu sendiri, dan itu pun juga sebagian dulu pernah tindak lanjut rapat di Pendopo Banyumas, intinya bahwa pelaksanaan itu kurang lebih sekitar 45 hari. Dimulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Juli. Dalam forum komunikasi itu sendiri, sebenarnya dari pelaksana kegiatan sudah memanggil beberapa stakeholder yang ada, termasuk dari pihak pendidikan, dinas pendidikan. Mereka juga akan mengantisipasi anak-anak sekolah yang notabene dia akan melaksanakan ujian pada waktu-waktu tertentu, sehingga diputuskan tanggal 30 itu sudah melalui beberapa pertimbangan yang meminimalisasi, dalam arti meskipun toh itu akan menyebabkan suatu kerepotan atau masyarakat pengguna jalan, tapi di sisi lain mengantisipasi semaksimal mungkin mengurangi risiko terhadap kepadatan maupun yang lainnya. Itu yang kami sampaikan, Pak.
1: Ya, Pak. Kemudian jenis perbaikan atau rehabilitasi yang dilakukan di Jembatan Serayu itu meliputi apa saja sih, Pak?
3: Ya, terima kasih. Sebenarnya kegiatan ini kan memang yang menangani Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional kami. Sebenarnya penerima manfaatnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, karena ini merupakan jalan nasional. Perlu kami informasikan, kami juga koordinasi selalu dengan PPK Jalan Nasional, termasuk dari Balai Besar. Intinya perbaikan ini adalah meliputi perbaikan plat jembatan yang merupakan suatu perbaikan terhadap plat itu, termasuk perkerasan di atasnya. Karena memang mengalami suatu kerusakan itu secara berpindah-pindah kan kerusakannya, sehingga dilakukan penggantian plat dan perkerasan di atasnya, termasuk penguatan rangka baja di bawahnya, yaitu penguatan baut penyetelan rangka baja yang memikul daripada plat itu sendiri, termasuk pekerjaan-pekerjaan lain yang di bawah, yang secara keseluruhan merupakan perbaikan cukup besar untuk penanganan Jembatan Serayu, sehingga waktunya itu nanti semakin bisa lebih lama dari kualitas layannya untuk kegiatan transportasi itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kita beralih dulu ke Pak Okta nih. Pak Okta, terkait dengan ini kan ibaratnya apa sih, mungkin seperti hajat besar gitu ya, perbaikan yang membutuhkan waktu lumayan panjang. Nah, kalau dari Dinhub sendiri, Pak, mensosialisasikan ini terkait dengan pengalihan arus kepada masyarakat sejauh ini seperti apa nih, Pak Okta?
4: Pengalihan arus.
1: Ya, terkait dengan sosialisasi pada masyarakat, karena kan ini pasti masyarakat butuh sekali informasi-informasi rambu-rambu, jelas ya. Iya, dan lain sebagainya.
2: Akan berubah mungkin, Pak.
4: Lalu terkait dengan rambu-rambu, kita sudah menyiapkan untuk larangan truk itu apa melewati ruas Mandirancan sampai dengan Banyumas itu ada, kita memasang 5 rambu untuk bawah truk tidak dengan GBB lebih daripada 8 ton dilarang melewati jalur tersebut, sehingga dengan apa membatasi bahwa kekuatan jalan kabupaten itu maksimal 8 ton. Berarti ada 5 rambu yang kita pasang itu.
1: Gitu ya. Oke, ada evaluasi berkala mungkin, Pak, terkait efektivitas jalur alternatif sendiri, Pak?
4: Pasti kita akan evaluasi bersama stakeholder terkait.
1: Oke, siap. Iya, kita beralih lagi nih ya ke Kasat Lantas Polresta Banyumas sendiri nih, terkait dengan ini kan ya tadi hajat besar gitu ya. Nih, apakah nantinya akan ada penambahan personel juga nih di lapangan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Karena pastinya akan padat, lebih padat seperti itu ya. Gimana nih, Pak?
5: Iya, Mbak Citra. Jadi terima kasih. Kita sudah kolaborasi tadi ya, kita koordinasi terkait jalur yang akan dilalui. Kita sudah memisahkan jalur alternatif untuk kendaraan berat dan jalur alternatif untuk kendaraan kecil. Nah, sosialisasi ini lagi kami buat formulanya, lagi kita bentuk juga rambu-rambu yang serta titik-titik yang akan ditempatkan, dan kita akan sosialisasi karena mengingat pelaksanaan ini akan dilaksanakan 15 Juni ya, Pak ya.
4: 15 Juni.
5: 15 Juni. Jadi mungkin 2 minggu sebelumnya kita akan melakukan sosialisasi secara masif sehingga masyarakat bisa tahu untuk pengalian arus tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempertebal titik-titik yang dimana bisa menjadi potensi kepadatan arus tersebut, kepadatan titik-titik kepadatan arus lalu lintas. Nah, jadi mungkin kita akan mempertebal dengan beberapa anggota, baik itu anggota dari Satlantas sendiri, anggota Dishub maupun yang lain. Seperti itu.
1: Baik, ini sebelum kita lanjut lagi, Putri, ini sepertinya sudah ada yang bergabung melalui WA. Kita terima dulu melalui line telepon WA. Kita terima dulu sebentar ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Iya, selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
6: Dari Ardiansa di Gombong.
1: Iya, Mas Ardiansa di Gombong. Monggo, silakan.
6: Kepada Bapak narasumber tiga-tiganya, saya ingin bertanya, Pak. Kan ini proyek besar dari Balai Nasional ya, Pak. Nah, itu apakah ada pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan anggaran, Pak? Terima kasih, Mbak Putri, Mas Citra. Okay, terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ardiansyah nih yang sudah gabung melalui telepon WA ya. Monggo nanti bisa saling menambahkan antara narasumber kita untuk bisa menjawab.
2: Kresnawan ya mungkin ini soal anggaran nih, Pak. Dikhawatirkan masyarakat akan ada penyelewengan anggaran, Pak.
3: Ya. Terima kasih Pak Ardiansyah. Ya. Secara prinsip tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kan pelaksanaan kegiatan ini oleh Balai Besar dalam arti PUPR ya, pelaksana itu. Mengenai masalah penyelewengan anggaran, masing-masing sudah ada beberapa hal yang mengantisipasi, menangani. Terutama sama seperti di kami, ada inspektorat, kemudian juga nanti ada pemeriksaan BPKP, kemudian juga ada BPK, dan kami pun juga melaksanakan semua kegiatan melalui pendampingan APH, dalam arti melalui Polresta maupun melalui Kejaksaan. Kalau di tempat kami seperti itu, tak kira di masyarakat di tingkat pusat pun juga sama, akan ada beberapa antisipasi. Jadi kalau lebih spesifik ya, semua juga akan bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kepentingan masyarakat. Tak kira itu, Mbak
1: Putri. Oke, ya. Baik.
2: Siapa tahu ada yang mau menambahkan juga nih, barangkali, atau sudah cukup?
5: Ya, mungkin saya sedikit aja. Jadi, ini kan proyek nasional ya, Pak ya. Jadi, kalau proyek nasional ini sudah ada PPK-nya, kemudian ada tim pengawas dari pengerjaan tersebut. Nah, seperti Bapak Kresnawan tadi menyampaikan bahwa nanti pasti tim dari pengawasan itu seperti BPK, kemudian dari PPK-nya sendiri akan melaksanakan supervisi dan observasi terkait pekerjaan tersebut. Nah, jadi mungkin untuk penyelewengan anggaran dana kemungkinan sangat kecil. Dan tidak ada, mungkin itu.
1: Baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari @diansa2525. Ini sepertinya juga tadi sudah dijawab sama Pak Kresnawan ini ya. Selamat pagi. Apa sudah ada estimasi waktu perbaikannya hingga kapan? Terima kasih. 35 hari ya, Pak ya?
2: 45 hari
3: sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh PPK maupun penyedia. Tetapi memang ada upaya kalau bisa justru tidak melampaui dari batas itu, tapi lebih cepat daripada yang direncanakan. Kami juga selalu koordinasi dan ikut mengantisipasi jangan sampai itu lebih daripada standar yang ditentukan, karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau bisa lebih cepat.
1: Lebih cepat ya, ya Pak. Ya. Barangkali mitigasi saja Pak, jikalau itu melampaui jangka waktu yang sudah ditentukan.
3: Ya. Tak kira semua itu kita tidak bisa memprediksi keadaan yang ada. Ya. Secara normatif, secara teknis memang diantisipasi seperti itu. Di asumsi 45 hari adalah suatu waktu yang cukup maksimal sehingga bisa dipercepat. Tapi kita tidak tahu pelaksanaan di lapangan. Makanya kami minta semua pihak mendukung supaya itu sesuai dengan rencana. Kami terus terang kalau bahasa Jawanya luweh suwe ngangguni daripada dandani gitu. Jadi makanya ini perlu kita berikan pengertian kepada masyarakat, jadi kita lebih lama memakainya daripada perbaikannya. Toh untuk kepentingan secara umum, untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu Mbak Putri, Mbak Citra.
1: Iya, jadi lebih aman juga ya Pak ya.
3: Iya.
1: Ya baik, ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari Aureli barangkali ya. Ini kira-kira ada penyesuaian rute untuk Transum yang biasanya lewat Jembatan Serayu atau tidak? Dan kalau ada, ini akan dialihkan lewat mana ya Pak? Terima kasih, mohon jawabannya.
4: Untuk kendaraan angkutan bus itu bisa melalui rute Mandirancan sampai dengan Banyumas. Untuk bis yang besar bisa melewati ruas Pati Keraja, Rawalo, sampai dengan Simpang Buntu.
1: Oke. Pak Okta, ini bagaimana dengan kesiapan rambu petunjuk jalan di jalur alternatif?
4: Jalur alternatif, karena kita sudah, nanti kita bekerjasama dengan Badan Balai Besar Pengolah Jalan Nasional untuk memasang rambu-rambu jalur alternatif itu di apa, kita siapkan di simpang-simpang yang strategis, seperti di Simpang Pati Keraja, Simpang dengan Rawalo, sampai dengan Simpang Buntu, maupun Simpang Banyumas, ataupun Simpang Sokaraja. Penempatan seperti itu, rambu-rambu petunjuk jalannya.
1: Ya. Oke, baik. Dari ke Pak Ahmad Ridwan ini ya, Pak Ahmad. Ini ya, strategi kepolisian dalam mengurai kemacetan, Pak, nantinya bagaimana, Pak?
5: Dalam untuk strategi kami, ya, bersama stakeholder yang ada, itu kami akan cek kesiapan rambu-rambunya terlebih dahulu. Nah, selain itu kami cek kita juga sosialisasikan kepada masyarakat terkait pengalian arus sehingga dari jauh hari masyarakat sudah paham jalur mana yang akan dilewati. Nah, kemudian kita cek juga jalur alternatif tersebut itu apakah ada jalan berlubang, kemudian ada penyempitan ataupun ada hambatan-hambatan yang bisa menghambat kendaraan dari yang akan melintas atau tidak. Nah, kemudian kita akan mempertebal juga, kita akan memberikan beberapa personel di titik-titik yang akan menjadi potensi terjadi kepadatan. Ya, apalagi biasanya di awal proyek itu banyak masyarakat yang belum tahu ya Pak ya, terkait ada pengalian arus, sehingga selain ada rambu-rambu yang ditempatkan di titik-titik pengalian arus, kita akan tempatkan juga personil untuk melaksanakan pengaturan di lokasi tersebut. Jadi masyarakat bisa terarah, jangan sampai nanti masyarakat ada rambu tapi masyarakat gak melihat kan, bisa aja seperti itu. Akhirnya pada saat sudah di lokasi akhirnya muter balik, itu bisa menambah kepadatan yang lebih banyak. Iya. Jadi seperti itu.
2: Baik, kemudian cara mengantisipasi juga nih, antisipasi yang mungkin terjadi berkaitan dengan potensi peningkatan risiko kecelakaan juga nih selama pengalihan arus. Ini kalau dari kepolisian sendiri seperti apa antisipasinya?
5: Iya, baik. Jadi untuk berdasarkan pengalaman saya, dengan adanya proyek seperti ini, yang rawan itu adalah pada saat malam hari. Nah, jadi pada saat malam hari itu kadang orang tidak tahu dengan adanya pembangunan jembatan, ya. Kemudian kami sudah menyarankan juga kepada PPK atau kepada pekerja proyek tersebut untuk memberikan penerangan. Selain rambu-rambu, ada penerangan seperti kayak tanda hati-hati. Ya, termasuk apabila ada penutupan itu, buat bariernya tersebut diberikan lampu juga. Karena pernah pengalaman kami, walaupun ada rambu-rambu, walaupun ada water barrier untuk tidak boleh belok tersebut, karena malam hari itu bisa menjadi kecelakaan. Nah, jadi dari pengalaman tersebut itu kami evaluasi dan akan menyarankan untuk memberikan lampu penerangan serta lampu kedip ya, sehingga masyarakat yang melewati itu bisa konsentrasinya ada dan bisa mengetahui lebih jelas terkait perbaikan jembatan tersebut. Nah, kemudian untuk jalur alternatif tersebut juga ini akan kami observasi, akan kami survei, karena jalan alternatif tersebut itu masih memang agak sempit, agak sempit ya. Tapi mau nggak mau, karena itu satu-satunya jalan untuk bisa menyambungkan antara kabupaten dan kota, ya kita akan cek lagi. Gitu.
2: Baik. Baik,
1: pernah nyoba juga ya ternyata, tapi belum ramai karena mungkin belum ditutup begitu ya Pak.
5: Iya, betul.
1: Ya, khawatir juga kalau sampai ditutup dan ramai jalannya sempit itu ya Pak.
5: Iya, karena jalannya
1: malam
5: agak
1: lagi
5: sempit. Malam
1: lagi juga.
2: Iya, agak beresiko, makanya pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat juga ya, agar lebih waspada ya.
5: Betul.
2: Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silahkan ya, tensi dengar Anda kami tunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336, atau bisa juga melalui WA di 08 11 24 09 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Putri dengan tiga narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: 0811 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, ini sudah ada narasumber kita, sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Kiki yang ada di Purwokerto. Saya ingin melaporkan kondisi jalanan berlubang di sekitar Terminal Bulu Pitu. Saya lihat banyak kendaraan berusaha menghindari lubang dan kurang terlihat apabila sudah gelap sehingga rawan kecelakaan. Terima kasih Mas, Mbak. Mau ditanggapi mungkin? Bapak, silakan Pak.
2: Yeah, terima kasih Pak Kiki informasinya. Insya Allah nanti kami cek yang membahayakan, kami usahakan untuk dilakukan penambalan.
1: Iya, yeah. Yeah, terima kasih Pak.
0: Iya, ini sudah banyak yang bergabung juga, kita baca-baca dulu ya Pak. Yeah. Ini selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri, ada Lia dari Purwokerto. Saya ingin melaporkan kondisi jalan berlubang di Karang Dadap Sokaraja. Saya rasa kondisinya perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan korban. Terima kasih. Ini mungkin agak sedikit berbelok dari topik, tapi boleh ditanggapi ya Pak Kresna ya, silakan.
2: Iya, yeah, terima kasih dari Mbak.
0: Dari Mbak Lia.
2: Mbak Lia, mungkin termasuk kepada pemirsa atau pendengar yang lain, kami informasikan memang nanti itu akan kita coba cek minimal jalan-jalan yang berlubang yang membahayakan nanti akan kita tutup dulu. Mengenai masalah ada beberapa ruas jalan yang memang perlu dilakukan perbaikan, dalam arti tidak hanya ditutup tapi ada peningkatan, itu memang kami sadari, kami mohon maaf. Belum secara keseluruhan kami bisa mengantisipasi atau mengakomodir semua hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan jalan. Kami sudah beberapa kali, mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada diskusi terkait dengan itu, bahwa memang tingkat kemantapan maupun kondisi penganggaran yang memang belum bisa mengakomodir secara keseluruhan. Tapi insya Allah dengan keterbatasan yang ada, kami akan terlalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Okta. Ini ada skenario darurat jika jalur alternatif juga mengalami gangguan, Pak?
3: Untuk skenarionya, kita melihat nanti perkembangan yang ada di lapangan seperti itu.
1: Oke. Ya. Ya. Kemudian apa ada penyesuaian trayek atau tarif angkutan selama masa penutupan, Pak?
3: Itu tergantung dari masing-masing operatornya. Kalau untuk bis akap, kami rasa tidak.
1: Oke. Singkat, padat, jelas ya. To the point. Oke.
0: Ya, baik. Ini kita baca-baca lagi ini ya. Sudah ada beberapa yang bergabung lagi. Ini ada dari Bis Claudi. Bagaimana dengan kesiapan rambu penunjuk jalan di jalan alternatif? Monggo nih, bisa Pak Okta ya.
3: Kesiapannya kami nanti mempersiapkan H-15 sebelum pekerjaan dimulai. Berarti tanggal 1 Juni. Ya, mempersiapkan.
0: Terus juga ini ada dari Vicky ya, barangkali Vicky nih. Trans Banyumas K4 nanti lewat mana ya?
3: Untuk K4 kami nanti bekerja sama dengan BRT, kita merapatkan lagi untuk sampai mana dengan berakhirnya di mana saja rutenya tersebut. Kami kan belum melakukan namanya semacam rapat dengan pihak terkait seperti BRT tersebut.
1: Oke, baik. Pak Okta, bagaimana Dinhub memastikan distribusi logistik ini tetap lancar Pak saat penutupan? Selama penutupan?
3: Untuk logistik kami bisa melalui ruas jalan Patikraja sampai dengan Simpang Rawalo maupun Simpang Buntu untuk kembali lagi ke Banyumas tersebut.
1: Oke, siap. Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita ke Pak Satlantasnya dulu ini.
4: Ya.
1: Pak, bagaimana nih Satlantas ini memanfaatkan teknologi seperti CCTV atau tilang elektronik dalam situasi seperti ini, Pak?
4: Ya. Jadi untuk CCTV kita sudah ada beberapa titik, kita juga sudah terintegrasi dengan Biskom Info ya untuk titik-titik CCTV. Dan untuk tilang elektronik sendiri kita memang saat ini berada di wilayah kota ada sekitar 5-6 titik. Nah, untuk penerapan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Banyumas itu kita lebih mengedepankan tilang elektronik. Namun apabila ada potensi pelanggaran yang bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal, itu kita tetap akan melaksanakan penindakan penegakan hukum manual. Nah, jadi untuk penegakan hukum ini kita lebih mengedepankan memang untuk secara digital ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi juga masyarakat bisa lebih, pelayanannya lebih cepat, hilang juga elektronik apabila kita melaksanakan

0: dapat notifikasi ke nomor telepon serta surat ke alamat yang terdaftar oleh STNK tersebut. Nah, jadi cuma tetap bagi pelanggaran lalu lintas yang fatal seperti overload, overdimensi ataupun pelanggaran yang bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal, itu tetap kita akan tindak secara manual, seperti itu.
1: Oke. Ya, baik. Kemudian kalau saya menanyakan lagi nih Pak, terkait dengan koordinasi juga nih, kalau dari Kasat sendiri ya, berkoordinasi dengan instansi-instansi lain untuk memastikan kelancaran lalu lintas pada saat nanti ada peralihan, seperti apa nih?
0: Ya, kita akan kolaborasi terus secara masif. Kemudian kita tidak henti-hentinya juga akan meningkatkan patroli di lokasi-lokasi yang akan dibangun jembatan tersebut, untuk bisa mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas ataupun potensi titik-titik yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, termasuk apabila ada jalanan rusak, nanti akan kami bersurat kepada Dinas PU untuk segera dilakukan perbaikan. Karena memang jalanan rusak atau berlubang itu salah satu penyebab bisa terjadinya kepadatan kendaraan.
2: Seperti itu. Ya. Pak, untuk menjaga kelancaran keadaan ini Pak, ketika ada seperti ambulan atau pemadam kebakaran yang harus segera lewat?
0: Ya, kalau ambulan dan pemadam kebakaran kan itu salah satu kendaraan yang perlu menjadi prioritas ya. Ya, itu perlu kita sampaikan dan sosialisasikan juga kepada masyarakat, karena kadang hasil evaluasi kami di lapangan itu kadang walaupun ambulan, kalau pemadam kebakaran memang masyarakat itu paham lebih prioritas ya. Tapi kadang kalau ambulan itu masyarakat masih kurang paham terkait fungsi sirine serta fungsi rotator yang ada. Ya, jadi kami sangat berharap juga masyarakat bila mana ada kendaraan prioritas yang perlu diprioritaskan agar betul-betul diberikan ruas jalan untuk dilewati.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kresna nih, Pak Kresna nih, berkaitan tadi dengan peralihan sendiri nih ya Pak ya. Kemudian kalau dari DPU sendiri melakukan pengawasan nih Pak terkait dengan perbaikan jembatan itu sendiri, agar kualitas perbaikannya ini tidak asal-asalan nih, seperti apa mekanismenya nih Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Citra. Ya, sudah tentu dari awal kami sudah sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dari APBN, tak kira secara struktur sudah ditentukan ada PPK, mungkin ada pelaksana di lapangan, kemudian juga ada PPTK-nya, kemudian juga ada pihak-pihak yang terstruktur dalam kegiatan pekerjaan proyek itu sendiri. Kami ingin memastikan terhadap kegiatan itu ya secara otomatis kami akan selalu memantau. Dalam pengertian memantau, di samping itu lebih spesifik ke arah pelaksanaan supaya bisa lebih tepat sesuai yang direncanakan, karena itu lebih terkait dengan kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain mengenai masalah kegiatan pelaksanaan itu sudah dari tim struktur proyek tak kira sudah sangat-sangat, misalnya kualitas mutu material sudah ada yang memeriksa dan sebagainya sudah. Dan kami juga akan koordinasi, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana, baik kualitas termasuk dari tepat waktu yang di
2: ya. Pak Citra. Ya. Pak Okta, ini indikator keberhasilan dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini bagaimana Pak?
4: Indikasinya bahwa berhasil atau tidak itu tergantung dari masyarakat tersebut menaati peraturan tersebut atau tidak, karena bila tidak mematuhi berarti akan terjadi kemacetan seperti truk memaksakan kendaraan itu lewat jalan tersebut, memaksakan kendaraan besar atau di truk dengan GBB maksim apa lebih daripada 8 ton.
2: Oke. Pak Okta, ini setelah jembatan dibuka kembali nantinya Pak, apakah akan ada perubahan permanen dalam pengaturan lalu lintas barangkali Pak?
4: Lalu kami tetap untuk truk kendaraan dengan GBB 8 ton kita tidak boleh melewati jalan tersebut karena sesuai dengan kekuatan jalan kabupaten maksimal 8 ton.
2: Baik, terima kasih Pak
1: Okta ya tadi. Baik, kemudian tadi menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Okta sendiri nih. Pak Kasat, saya ingin tanya juga terkait dengan penegakan hukum sendiri nih Pak, kepada pelanggaran lalu lintas selama masa pengalihan tadi, kalau misalnya ada muatan yang lebih dari 8 ton sendiri atau bagaimana yang lain-lain, itu seperti apa?
0: Ya, jadi coba akan kami rapatkan terlebih dahulu. apakah kami akan melaksanakan penindakan secara tegas namun humanis terhadap kendaraan-kendaraan yang umbu 3 ke atas ataupun 8 ton yang akan melewati jalan tersebut. Namun kami akan tetap melaksanakan penindakan apabila kendaraan tersebut memang melakukan pelanggaran. Seperti itu.
2: Iya. Pak Okta, ini bagaimana menjaga keselamatan pengguna jalan nih Pak, yang belum familiar Pak sama penutupan ini Pak? Penutupan jembatan ini Pak?
4: Ya, setidaknya kami untuk mengimbau baru pengguna jalan itu untuk memahami dan mematuhi peraturan yang ada dan mengikuti arahan petugas yang dilaporkan agar tidak terjadinya suatu musibah atau kecelakaan tersebut untuk dapat dihindari.
2: Mengenai sosialisasi ini ke masyarakat bagaimana Pak?
4: Kita melalui media sosial. Lalu sebelum ini aja, sebelum ditutup saja, sudah media sosial sudah banyak sekali tuh menginformasikan. Iya, sudah ramai karena menginformasikan bahwa tanggal 15 Juni jembatan Sungai Serayu itu tersebut ditutup dengan total.
2: Oke, artinya kemungkinan besar masyarakat sudah tahu ini ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ini barangkali pesan dan himbauan kepada masyarakat nih Pak agar rekayasa lalu lintas ini berjalan efektif Pak Okta. Ya.
4: Mengingat.
1: Iya. Iya, baik. Monggo bisa langsung dijelaskan juga nih Pak Okta.
4: Mengingat penutupan jembatan Sungai Serayu itu berlangsung dengan cukup lama dan melibatkan pengalian arus ke jalur yang lebih sempit, kerjasama dari masyarakat sangat krusial dengan cara mengalokasikan waktu tambahan dan jadwal biasanya lebih cepat berangkatnya bisa tambah waktunya lagi karena jalur tersebut sempit dan rentan untuk terjadinya kecelakaan. Tadi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas serta marka jalan karena keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua. Sekian dan terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Kalau dari Pak Kresnawan sendiri nih, mungkin himbauan juga kepada masyarakat agar perjalanan tetap aman, nyaman, lancar gitu ya selama masa perbaikan ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam arti dengan perbaikan jembatan ini yang sudah 34 tahun tidak dilakukan. Memang ini merupakan suatu kegiatan besar dan ini bermanfaat sekali khususnya masyarakat Banyumas yang manfaatkan. Juga Pak Kasat dari Dishub, kami juga ucapkan terima kasih atas semuanya yang ikut mengatur situasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami hanya mengimbau kepada masyarakat, satu, mohon maaf ketidaklancaran pemanfaatan transportasi yang ada, tetapi perlu disadari bahwa kalau ini tidak dilakukan perbaikan yang besar dalam arti rehabilitasi atau peningkatan daripada plat jembatan, nantinya juga akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Jadi tadi kembali lagi, lebih lama memakainya daripada perbaikannya, tetapi memang itu kita akui banyak memberikan suatu dampak yang mungkin akan menyulitkan masyarakat. Coba kita melihat 34 tahun tidak diapa-apakan, baru 45 hari kita akan harus sedikit ada suatu lakukan dengan kesadaran bersama. Ya. Jangan sampai ada yang tidak mematuhi ketentuan aturan yang ada, karena itu akan lebih menyulitkan pekerjaan untuk dilaksanakan. Jadi justru dengan kepatuhan masyarakat, mudah-mudahan tidak sampai 45 hari bisa cepat selesai.
2: Okay.
3: Mungkin itu Mbak.
2: Pak Krisna, maaf satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Ini bukan soal penggalian pasir ya Pak ya, yang di bawah jembatan itu Pak?
3: Enggak, ini plat yang rusak platnya.
2: Oh begitu
3: plat
2: ya.
3: Plat itu sudah di atas konstruksi ya.
2: Okay.
3: Platnya kan sudah mengalami kerusakan lama, jadinya banyak kerusakan besar.
2: Okay. Yeah. Yeah. Ke Pak Ahmad penutup Pak untuk tema bahasan kita pagi hari ini, silakan Pak.
0: Ya, jadi kalau saran dari kami dengan adanya jembatan ini Pak, renovasi jembatan ini, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Banyumas agar lebih meningkatkan kewaspadaan, ya, tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas yang ada. Kemudian karena ada perbaikan ini, otomatis akan melintasi jalur alternatif yang ada, bisa memperhitungkan waktu tempuh ke tujuannya, karena akan menambah waktu tempuh. Jadi karena sudah memperhitungkan waktu sehingga tidak akan terburu-buru. Nah, jadi tolong taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas karena kecelakaan lalu lintas akan diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Jadi seperti itu.
2: Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak untuk narasumber kami di studio di pagi hari ini. Sayang sekali waktu pula lah yang harus mengakhiri Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Dan saya haturkan juga banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026.
1: Iya, yang pasti penutupan jembatan Serayu ini untuk perbaikan merupakan salah satu langkah penting ya demi keselamatan, namun berpotensi juga menimbulkan dampak besar pada kelancaran lalu lintas dan juga aktivitas ekonomi. Yang pasti keberhasilan kebijakan ini tentunya sangat bergantung pada kualitas perbaikan, kesiapan jalur alternatif, serta koordinasi yang efektif antar instansi dan juga sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Dan akhirnya saya Citra Ditya
2: dan juga Putri Diana pamit undur diri.
1: Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Prosesi penyerahan pengelolaan sekolah luar biasa atau SLBB Yakut Purwokerto kepada Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas berlangsung hikmat dan penuh haru. Momen ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi penanda dimulainya babak baru dalam pengelolaan pendidikan inklusif di wilayah Banyumas. Didirikan sejak tahun 1961, SLB Yakut telah menjadi salah satu lembaga pendidikan khusus yang konsisten memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Banyumas. Dengan jumlah siswa yang terus berkembang, sekolah ini bahkan disebut sebagai salah satu SLBB terbesar di Jawa Tengah. Ketua Yayasan Kesejahteraan Utama atau Yakut Purwokerto, Agung Pratapa, menegaskan bahwa keputusan menyerahkan pengelolaan sekolah kepada Muhammadiyah dilandasi keinginan untuk memperluas manfaat dan keberlanjutan lembaga.
2: Ya, saya teruskan, akan tetap saya teruskan, tetapi saya ingin yang lebih bermanfaat. Insya Allah, kalau sudah nanti ditangani oleh Muhammadiyah, akan lebih besar dan lebih bermanfaat. Harapan itulah, sehingga nanti amal jariah orang tua saya dan sama keluarga saya juga lulut di situ. Jadi nanti pengelolaannya, saya hanya lulut amal jariah saja. Saya nggak lulut apa-apa. Kelebihan sekolah ini adalah juga, Pak, pengurus yayasan tidak ada yang boleh mengambil sesen pun uang dari sekolah. Sekolah hanya dapat uang dari manapun, semua digunakan oleh sekolah.
1: Keputusan tersebut juga merupakan bentuk ikhtiar menjaga amanah keluarga pendiri agar tetap hidup dan berkembang sebagai amal jariah. Selama ini, pengelolaan yayasan dilakukan dengan prinsip pengabdian tanpa orientasi keuntungan, sehingga seluruh sumber daya difokuskan untuk kepentingan pendidikan siswa. Langkah ini pun mendapat respons positif dari Muhammadiyah sebagai pihak penerima amanah. Organisasi tersebut menilai keberlanjutan pengelolaan SLBB Yakut menjadi bagian dari komitmen dalam memperkuat layanan pendidikan berbasis nilai keumatan dan kemanusiaan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, M. Johar, menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas kepercayaan yang diberikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.
3: Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan penyerahan SLBB Yakut kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu, atas nama persyarikatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah luar biasa. Kami sangat terenyuh sekali melihat peristiwa hari ini yang luar biasa. Ini adalah sebuah amanah dari panjenengan semuanya yayasan kepada Persyarikatan Muhammadiyah.
1: Menurut Johar, amanah ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya agar kebermanfaatan sekolah terus dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang tepat. Dukungan terhadap penguatan pendidikan inklusif juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menilai bahwa kolaborasi antara yayasan dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah menjadi contoh konkret dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
4: Saya tentu saja ingin menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas, di dalamnya disebutkan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Dan karena itu kami di Kementerian juga ada Direktur PKLK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang diantara yang dilayani adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, selain anak-anak korban perang, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan sebagainya.
1: Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari penguatan pendidikan inklusi hingga perluasan layanan pendidikan khusus di berbagai daerah. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat agar semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Serah terima SLBB Yakut Purwokerto ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang lembaga tersebut. Sinergi antara yayasan, Muhammadiyah, dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang lebih kuat, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1 masih di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri alias Ciput.
0: Nah, dan pagi hari ini kembali ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami akan menyapa Anda dalam acara Halo RRI.
1: Iya. Nah, ini wadah untuk kita dalam menyampaikan saran, kritik, ataupun masukan mengenai fasilitas ataupun pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
0: Betul sekali. Dan seperti biasa untuk Anda yang nanti mau gabung untuk request, untuk menyampaikan informasi-informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin juga menyampaikan kritik saran, atau bahkan mungkin menyampaikan keluhan-keluhan ya, apapun itu, monggo silahkan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254011.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, baik pendengar pros.
1: Halo.
0: Halo RRI, ya betul. Dan ini sudah ada yang gabung ya di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Citra dan Mbak Putri dari Kiki di Purwokerto. Saya ingin melaporkan kondisi jalanan berlubang di sekitar Terminal Bulu Pitu. Saya lihat banyak kendaraan berusaha menghindari lubang dan kurang terlihat apabila sudah gelap sehingga rawan kecelakaan. Terima kasih Mas Mbak. Oke, oke siap.
1: Selamat pagi Mbak Citra juga Mbak Putri. Ada Lia di Purwokerto. Dalam berlubang di setiap
0: sekolah. Oke, nanti kita akan teruskan ke petugas ya yang akan menyambungkan ke dinas terkait untuk menanggapi apa yang dikeluhkan ya oleh pendengar kita. Udah ada yang gabung lagi, kita akan coba angkat teleponnya ya.
2: Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri.
0: Halo, selamat pagi. Dari siapa di mana?
2: Dari Gombong.
0: Dari Gombong.
2: Ardiansyah.
0: Mas Ardiansyah. Oke, Mas Ardiansyah. Boleh dong dikecilin
2: dikit. Ini Mbak, saya mau bertanya kepada jenengan-jenengan.
0: Boleh, boleh.
2: Saya masih khawatir Mbak tentang adanya proyek nasional itu yang di
0: yang tadi
2: Serayu, jembatan ya.
0: Jembatan
2: tolong Serayu. Mbak itu diawasi dengan betul. Kan kita sebagai masyarakat kecil, jadi kita harus saling berwenang untuk mengawasi. Tolong sampaikan ke pihak yang terkait Pemda daerah dan pusat. Dokter jadi penyelewengan Mbak. Saya takutnya itu Mbak, soalnya itu proyek besar. Jadi saya khawatir Mbak, harus diawasi dengan benar-benar dan bijak dan baik. Data cuma, makasih Mbak.
0: Oke, terima kasih. Mas Ardiansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sebenarnya udah dijawab langsung ini ya. Tadi kebetulan di dialog Purwokerto menyapa pagi kita juga udah membahas topik yang sama nih mengenai jembatan Serayu ditutup untuk perbaikan ya. Tadi sudah dijawab juga
0: sama Pak Kresna
3: dan juga ditambahkan juga oleh Pak Kasat. Pak Kasat Banyumas ya.
0: Kasat Banyumas ya, Polres Banyumas ya, bahwa itu sudah ada inspektoratnya yang memantau penggunaan anggarannya.
3: Iya, gitu. Jadi insya Allah minim terjadi pelanggaran ya atau penyelewengan. Tapi terima kasih atas sarannya, terima kasih atas usulannya. Mungkin bisa kita sama-sama ya untuk
0: saling mengawasi
3: Betul sekali
0: penggunaan anggaran, jadi betul-betul maksimal penggunaan peruntukannya untuk apa begitu.
3: Betul
0: ya,
3: betul sekali.
0: Oke, masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang kita simak kembali ada lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Pui. Halo RRI pagi hari ini, masih ada waktu kurang lebih 15 menitan ya untuk Anda yang masih mau gabung untuk memberikan informasi, kritik, saran seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, ini kalau kita mungkin tadi di Purwokerto menyapa, kita menyoroti soal infrastruktur jembatan ya. Itu menarik sekali, itu nanti pengerjaannya kurang lebih ada 45 hari. Kemudian bagaimana aparat kepolisian melakukan pengalihan jalan alternatif dan lain sebagainya. Nah, mungkin barangkali Anda juga ingin menyampaikan saran, kritik maupun masukan seputar infrastruktur jembatan yang sedang mau diperbaiki juga kita persilahkan ya. Sampai nanti di jam 10 pagi masih ada kurang lebih 15 menit ke depan ya. Untuk Anda bisa menyampaikan baik melalui telepon boleh, lewat WhatsApp juga boleh.
0: Iya, dan tadi juga kita sudah sempat disampaikan juga nih ya oleh dari DPU-nya sendiri ya, menyampaikan bahwa boleh dong dibantu sosialisasi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tentunya di sini kita juga mengingatkan masyarakat semua untuk nggak apa-apa deh ya, kita agak lama-lama dikit gitu, agak ribet-ribet sedikit, tapi tadi untuk mendapatkan hasil yang panjang kayak gitu. Kalau misalnya jembatannya sudah diperbaiki, terus lebih aman gitu kan, lebih aman, terus juga apa namanya, mungkin lebih nyaman gitu kan, itu lebih enak ya. Jadi 45 hari itu gak sebanding dengan beberapa puluh tahun ke depan.
1: Iya, betul. Karena ternyata jembatan itu sudah lama gak, mengalami perbaikan.
0: Ya, 34 gitu. Tahun tadi kalau gak salah.
1: 34 tahun dan kita hanya menunggu 45 hari saja untuk perbaikan. Nah, pendengar Pro 1, mungkin untuk masyarakat Banyumas ya, bisa juga menyampaikan apresiasi boleh atas upaya pemerintah daerah untuk peningkatan fasilitas dan juga pelayanan publik juga boleh. Sudah semakin baik dari waktu ke waktu ya. Mungkin ada

0: beberapa hal yang perlu jadi perhatian juga boleh disampaikan ya.
1: Iya,
0: sampai di
1: lagi,
0: jam 10 aja.
1: Iya, sekali lagi bisa di 632336 atau di 08 11 25409 11.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: di menit-menit penghujung terakhir ya kebersamaan kita di Purwakarta pagi hari ini.
1: Iya, gak kerasa ya, mulai dari jam 5 pagi sampai di jam 10 kita udah menemani Anda pendengar Pro 1. Gak usah khawatir, insya Allah besok kita mau ketemu lagi, jadi ketemu lagi. Berasa paling imut, iya,
0: paling
1: ya,
0: imut sedunia,
1: paling
0: dia
1: imut sedunia.
0: Ya, pasti terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung ataupun sudah bersama kami ya, tadi mulai pukul 5 sehingga dan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik kami, ada Desi ya, kan, temannya ada di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, dan akhirnya saya Putri dan juga Citra pamit undur diri.
0: Terima kasih, selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwokerto Siang. Dan kita akan menyapa Anda di segmen Pengarus Utamaan Gender edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Dan pendengar, siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang inklusivitas gender di PT ini, mungkin di perguruan tinggi. Oke, baik. Nah, kita sudah ada dua narasumber cantik, langsung saja menyapa. Ada Dr. Eli Kristiani, PSHM HUM. Beliau ini merupakan Ketua Pusat Studi HAM. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Apa kabar siang ini?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, semangat.
2: Semangat.
1: Oke. Dr. Eli tidak sendiri. Di sini juga ada Ibu Prosawita Ririh, KSSM HUM, selaku Satgas PPK PT. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
1: Baik, luar biasa. Ibu ini berarti dari kampus
3: Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.
1: Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kalau Dr. Eli sendiri dari
2: sama
1: dari
2: kami UNIKU. Dari unit Fakultas Hukum.
1: Ya. Oke, baik. Kita ada satu tema yang sangat menarik ini terkait dengan inklusivitas gender di perguruan tinggi begitu. Betul, ya. Kalau ya, kita bicara soal inklusivitas ini sebuah pendekatan atau sikap yang bertujuan untuk melibatkan semua orang tanpa terkecuali, dan tentu hal ini mencakup penghormatan terhadap perbedaan latar belakang seperti suku, agama, status sosial hingga kondisi fisik atau disabilitas. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke depan begitu ya, mungkin boleh diceritakan sedikit dari Dr. Eli atau Ibu Riri terkait dengan inklusivitas gender yang dimaksud dengan inklusivitas yang lebih detail itu seperti apa, Ibu?
2: Iya. Terima kasih ya Mbak, mungkin saya mengawali terlebih dahulu karena bahasanya nanti mungkin ini kita bahas dari umum dulu nanti khususnya dengan Bu Vita begitu. Siap. Ya. Biasa dipanggil Bu Vita, Ibu dan Vita. Saya Eli gitu. Okay. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara inklusivitas gender di perguruan tinggi itu kita tidak lepas ya dari instrumen hukum umum. Intinya begitu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah mengapa pengarus utamaan gender di Indonesia itu menjadi tugas dari negara ya untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat terhadap hak asasi perempuan. Nah, kalau kita bicara tentang hak asasi perempuan gitu ya, itu kita bicara tentang Bills of Rights of Women gitu ya, intinya ya. Jadi pernyataan apa namanya ya, sebagai pernyataan tetap terhadap hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, hak fundamental lah intinya begitu ya, hak fundamental terhadap hak perempuan. Nah, tentu saja hak fundamental sebagai hak asasi terhadap perempuan ini tidak lepas dari kalau hukum bicara itu apa ya, kewajiban dan hak begitu ya. Kalau orang hukum kan selalu terkait dengan kewajiban dan hak. Nah, pada saat kita bicara kewajiban terhadap fundamental atau fondasi hak asasi manusia terhadap perempuan, itu yang pertama adalah kewajiban mestinya ya. Dalam hal ini kewajiban siapa? Kewajiban negara. Negara sudah meratifikasi Konvensi CEDAW ya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Nah, ini bukan masalah kecil ya. Ini merupakan komitmen dari negara untuk memfasilitasi bagaimana hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi perempuan, itu bisa terimplementasikan. Nah, implementasi sebagai tugas tanggung jawab negara karena melakukan ratifikasi Konvensi CEDAW itu tentu saja harus serius begitu ya Mbak ya. Begitu ya Bu Vita ya.
3: Betul.
2: Karena kalau kita bicara bagaimana tindak lanjut dari implementasi CEDAW untuk sampai nanti ke ranahnya Bu Vita ini yang saat ini sedang menggeluti PPTKS begitu ya, inklusivitas gender di perguruan tinggi, itu tentu saja diawali dari sejarah tadi ya, di mana implementasinya harus memenuhi beberapa persiapan. Nah, negara itu di dalam pemenuhan itu tentu saja terkait dengan prinsip ya. Ada prinsip persamaan substantif ya, kemudian ada prinsip non-diskriminasi. persamaan substantif tentang kedudukan perempuan, mm-hmm. ini tentu saja kalau orang hukum itu akan mengawali dari komitmen-komitmen ya, dari Pancasila, keadilan, pembukaan Undang-Undang Dasar, sampai kepada amandemen UUD yang terbaru ini ada beberapa hak asasi perempuan. Yang pertama adalah equality before the law, tentu saja ya, bahwa semua itu warga negara Indonesia tidak terkecuali jenis kelamin begitu ya, suku dan lain sebagainya itu semua sama di mata hukum. Jadi kalau kita bicara implementasi SIDO itu bicara tentang substansi hukumnya begitu ya. Jadi bagaimana isi hukumnya, apakah memberikan perlindungan terhadap perempuan, apakah memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminatif, kekerasan dan lain sebagainya terhadap perempuan. Apakah ada apakah sudah terjamin untuk inklusivitas hak-hak perempuan dari hak-hak ekosok ya, ekonomi, sosial, politik begitu ya, sipil dan sebagainya ya. Kemudian tadi terkait substansi, kemudian terkait dengan prosedur. Nah, ini prosedur atau institusionalisasi atau kelembagaan. Apakah dalam hal ini ada instrumen hukum yang mengatur, kemudian secara kelembagaan ada lembaga-lembaga yang siap untuk mengawal begitu ya SIDO, seperti kalau kita bicara sekarang ada perpres tentang instrumen follow up-nya ada perpres tentang Komnas Perempuan untuk memberikan jaminan. Kemudian ada undang-undang yang mengatur, ada undang-undang penghapusan PKDRT, kemudian trafficking, kemudian undang-undang pemilu kuota 30%, kemudian
1: perempuan begitu ya.
2: Ya, yang berpihak kepada perempuan, yang ada arus kuat gender mainstreamingnya terpenuhi. Nah, ini kan institusionalisasi atau kelembagaan hukum, kemudian kesiapan struktur hukum aparat penegak hukum atau kelembagaannya, dari legislatifnya, yudikatif, kemudian sampai ke eksekutifnya, apakah itu mendukung. Ini menjadi kewajiban-kewajiban negara dalam implementasi SIDO terkait dengan tadi ya, kalau kita bicara substansi undang-undangnya, kalau kita bicara struktur institusionalisasi, apakah institusi ini sudah difasilitasi oleh negara, begitu ya. Kemudian eksekutif juga, apakah eksekutif sudah melaksanakan, sudah memberikan pelaporan secara konkret pelaksanaan tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting dari bagaimana kewajiban negara di dalam tindak lanjut meratifikasi SIDO melalui Undang-Undang 784 itu yang ketiga adalah bagaimana masifnya sosial budaya masyarakat, begitu ya. Apakah masyarakat mendukung begitu dengan arus kuat gender, atau justru masyarakat malahan belum tercerahkan, masih ada pembakuan gender, beban peran gender yang justru memberikan hak perempuan sebagai hak asasi belum terpenuhi dengan baik. Padahal runtutannya itu kita punya hukum-hukum, regulasi-regulasi yang sebagai turunan SIDO, sebagai instrumennya itu sudah, kalau menurut saya untuk saat ini sudah lumayan rapat begitu ya, dengan adanya Undang-Undang HAM untuk hak untuk hak perempuan, kemudian Undang-Undang Perkawinan juga sekarang kan ada revisi ya tentang usia kawin tidak dibedakan. Awalnya kan dibedakan ya, itu 16
1: dan laki-laki ya.
2: Usia nikah kan semula berbeda 16 dan 19, sekarang kan sudah disamakan 19. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana institusionalisasi ratifikasi konvensi SIDO dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 84 tentang penghapusan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab negara. Negara berperan, negara hadir, gitu ya. Nah, kalau kita bicara amandemen Undang-Undang Dasar, ini juga sampai kepada hak asasi perempuan itu tidak hanya ekonomi, sosial, politik, hak-hak sipil yang lain. Seperti ada hak atas pendidikan, nanti mungkin dilanjut Bu Vita ya. Ini juga hak asasi perempuan untuk mengakses pendidikan yang inklusif, tidak terbatasi antara laki-laki dengan perempuan, semua punya hak yang sama. Kalau dulu kan tidak ya, laki-laki prioritas, perempuan di belakang.
1: Perempuan gampang deh nanti.
2: Gampang deh nanti gitu. Kalau ada uang lagi begitu ya. Ini menjadi satu hak yang fundament tadi ya, Bills of Rights begitu ya, bahwa sebagai hak asasi perempuan, deklarasi ini harus begitu ya, menjadi sebuah kebutuhan. Nah, pada saat yang jadi masalah sebetulnya kalau kami orang hukum ini, kebetulan saya dan Bu Vita sama mengajar hukum dan gender ya, yang menjadi permasalahan adalah substansi hukum tersebut itu apakah betul-betul memang sudah mencerminkan tadi ya equal, kesetaraan, keadilan, equality ya, jadi keadilan yang setara. Karena sebagai salah satu contoh itu undang-undang perkawinan tadi, karena hak-hak perempuan sebagai hak asasi itu termasuk hak untuk membangun perkawinan ya, keluarga. Undang-undang perkawinan diharapkan merespon seperti itu. Undang-undang perkawinan ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa hak suami dan istri itu sama, ya, sama di mata hukum, mereka punya hak yang sama.
1: Baik.
2: Namun ujung-ujungnya ada juga pembatasan, pengkotak-kotakan begitu ya, pembatasan beban peran bahwa laki-laki adalah kepala keluarga.
1: Baik.
2: Ya, ya, istri adalah ibu rumah tangga. Nah, ini
1: padahal
2: ini
1: kita
2: masih
1: punya kesetaraan yang sama begitu ya.
2: Betul. Jadi intinya adalah kalau
3: masih patriarki
2: gitu ya, masih patriarki. Jadi intinya mungkin kalau dari saya nanti akan dilanjut di narasumber kedua.
1: Ya.
2: Dari saya intinya negara harus memberikan kewajiban hukum ya, mempertanggungjawabkan tentang bagaimana mereka melindungi kepentingan hak perempuan sebagai hak asasi perempuan. Di dalam tadi ya ada substansinya, regulasi formal, peraturan-peraturan yang tidak bias. Kemudian yang kedua kelembagaan tadi, institusionalisasi. Yang ketiga adalah ekonomi sosial masyarakat begitu. Namun di substansi sendiri terkadang memang masih timpang,
1: masih
2: begitu
1: timpang
2: ya, masih butuh untuk evaluasi.
1: Baik.
2: Masih butuh untuk pembenahan konseptual filosofis hukum yang baik.
1: Baik.
2: Mungkin itu dari saya sementara.
1: Oke, saya bergeser ke Ibu Prosawita Ririh ya. Ibu Wita, selaku Satgas PPKPT, Ibu, bagaimana ini Bu terkait dengan inklusivitas gender di perguruan tinggi? Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan juga secara detail oleh Dr. Eli.
3: Iya. Jadi di perguruan tinggi ini terutama dari universitas kami gitu ya, untuk mendukung dari inklusivitas gender ini kita ada yang namanya Satgas PPKPT gitu ya. Dimana sebelum masuk kepada Satgas dari PPKPT ini, kita terlebih dahulu untuk mengkaji yang namanya inklusivitas gender itu adalah sebuah akses ya, diberikan akses, diberikan perlakuan, dan bahkan diberikan perlindungan ya, bagi semua orang, terutama kalau di dalam universitas itu ya, bagi mahasiswa, bagi mahasiswi gitu, dan juga tidak terkecuali untuk kaum seperti disabilitas gitu ya, itu di dalamnya juga mencakup di inklusivitas gender. Nah, di mana terdapat pentingnya keadilan di dalam berpendidikan gitu ya untuk mahasiswa dan mahasiswi ini, kalau tadi mungkin sudah disinggung oleh Ibu Dr. Eli bahwa ketika di dalam pendidikan gitu ya, baik laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembedanya ya. Contohnya mungkin ketika mahasiswa itu ingin memilih program studi atau mahasiswi ingin memilih program studi, kalau di zaman dulu mungkin lebih melekatnya kalau laki-laki ya berarti pilihnya
2: teknik,
3: program studinya teknik gitu.
2: Perempuan
3: kalau
2: hukum,
3: perempuan
2: gitu ya.
3: Hukum atau mungkin keperawatan saja atau kebidanan saja gitu ya Bu Elia.
2: Betul.
3: Tapi semakin berkembangnya zaman gitu ya, bahwa sekarang justru perempuan juga ada yang masuk di teknik sipil, teknik elektro, dan itu adalah sebuah bentuk dari keadilan di dalam berpendidikan. Nah, selain dari keadilan di dalam berpendidikan, juga ketika mereka sudah menempuh yang namanya perkuliahan, maka perlu juga suasana kampus yang aman, yang nyaman gitu. Nah, untuk membentuk dari lingkungan dari suasana kampus yang aman dan nyaman ini, diberdirikanlah yang dinamakan dengan Satgas PPKPT. Kalau dulu itu namanya PPKS ya. Untuk perlindungan dari perempuan dan kekerasan seksual. Tetapi semakin kesini ternyata tidak hanya kekerasan seksual yang semakin menambah kasusnya gitu, tapi juga lebih dominan di dalam kekerasan. Jadi tidak hanya di perempuan saja sebagai korban, tetapi juga banyak mahasiswa laki-laki mungkin dari sebelum-sebelum ini juga sudah pernah dengar kasus yang mahasiswa di Sekap,
1: oh, gitu, iya, ya, iya. Atau di salah satu kampus di Purwokerto, iya, juga gitu. Ternyata.
3: Nah, itu juga fungsi sebagai satgas dari PPKPT, ya, penanganan dan pencegahan dari kekerasan di dalam perguruan tinggi.
1: Baik, ya, gitu. Ya, angka-angka atau kasus-kasus seperti itu ternyata tidak hanya menjadi sebuah tayangan di berita, tetapi sudah dekat dengan kita, begitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul sekali, ya.
1: Nah, kemudian. Aplikasinya di perguruan tinggi seperti apa untuk terkait dengan kita kan temanya sangat menarik sekali ini tentang inklusivitas gender, tentang hukum, kemudian pendidikan yang setara dan lain sebagainya. Iya, penerapannya sekali. Selama ini seperti apa sudah di UNWIKU nih, Bu?
3: Kalau di UNWIKU ya sudah banyak diterapkan, sudah banyak, untuk inklusivitas gendernya.
0: Karena
3: ya,
0: sudah ada pusat studi gender juga, ya, di tempat
1: sudah
0: kami.
1: Ada pusat ya. Studi gendernya ya, oke.
0: Okay. Ada. Sebetulnya mungkin bisa saya tambahkan ya.
1: Boleh, silakan Ibu.
0: Jadi inklusivitas gender di UNWIKU itu justru sejak tahun berapa ya, 2005 mungkin ya, itu di tempat kami sudah ada mata kuliah hukum dan gender khusus untuk Fakultas Hukum.
1: Oke.
0: Harapan kita sih mungkin ada mata kuliah lain ya, mungkin teknik yang kajian teknik dalam perspektif gender gitu misalkan ya.
3: Itu bisa ya.
0: Ekonomi
3: masuk ya,
0: ya
3: Bu,
0: seharusnya
3: ya.
0: Masuk iya. Kalau, supaya nanti kerja Bu Vita di PP apa namanya?
3: PPKPT.
0: PPKPT iya, ini iya. Tidak berat begitu ya, karena semua sudah paham bagaimana dalam bidangnya masing-masing gender mainstreaming itu menjadi arus kuat yang diharapkan.
3: Dan nah, tentunya semakin menurunnya kasus-kasus
0: ya, kekerasan gitu ya. Iya. Sebagai contoh di tempat kami itu kebetulan kami berdua ini memberikan mata kuliah hukum dan gender. Dan ini mencoba untuk mendekonstruksi pemikiran begitu ya, pemikiran pada nantinya luaran kami yaitu profesionalisme muda hukum ya yang dilahirkan dari kami begitu ya. Jadi entah mereka sebagai legislator, entah mereka sebagai struktur hukum atau law enforcement, entah mereka sebagai eksekutif ya, birokrat, mereka gender mainstreaming dalam konsep hukumnya sudah dapat begitu ya. Jadi ini juga untuk menghindari permasalahan-permasalahan misalkan produk hukum daerah yang tidak sensitif gender kalau mereka legislator begitu ya, atau mereka perangkat hukum, law enforcement, mereka sudah sensitif di dalam memberikan pelayanan untuk penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang penting lagi adalah bagaimana ini menjadi karena mendekonstruksi ya, berusaha membangun, merekonstruksi pemikiran baru. Kalau kami sih hanya bisa bicara di Fakultas Hukum karena sudah ada mata kuliahnya ya Bu Vita.
3: Betul
0: ya.
3: Sekali,
0: mungkin ya. Kalau di fakultas lain ada mata kuliahnya itu juga bisa mendekonstruksi untuk rekonstruksi pemikiran baru dalam artian bagaimana ini untuk konsep ekonomi yang adil gender begitu ya. Atau ilmu sosial politik yang adil gender meskipun kita yakin kalau mungkin di FISIP sudah ya.
3: Sudah
0: ya. Nah, yang teknik ini bagaimana? Karena teknik kan pasti untuk perempuan masih minoritas begitu ya. Nah, ini bagaimana? Dan kalau Bu Vita ini kerjanya akan berat, Mbak, karena bagaimana untuk pelaksanaan tridharma di kampus-kampus yang minoritas perempuan begitu ya. Ini kan kadang sistem bimbingan, sistem apa juga mungkin
3: mempengaruhi
0: ya dalam hal waktu dan lain sebagainya bisa bias.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu.
1: Ibu, kita beri kesempatan boleh ke pendengar yang mau bergabung karena tadi juga sudah diinfokan sejak pagi akan ada dialog pengaruh utama gender. Untuk pendengar yang mau bertanya boleh silakan di 08112540911 untuk WhatsApp, voice note dan juga SMS, atau bisa juga telepon kita di 632336. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Radio Purwokerto. Kita sapa satu persatu, ada Ibu Ririn di Purwokerto. Selamat siang Ibu narasumber. Di beberapa kampus masih ada kasus mahasiswa perempuan yang tidak dilibatkan dalam kegiatan organisasi karena dianggap kurang tegas atau tidak cocok memimpin. Apakah ini termasuk bentuk diskriminasi gender dan bagaimana kampus seharusnya menanggapinya? Begitu. Ya.
0: Kita dulu
1: enggak silakan.
3: Iya, baik. Itu juga termasuk salah satu diskriminasi ya. Itu belum masuk di dalam proses yang dinamakan inklusivitas gender karena masih ada pembatasan hak-hak dari mahasiswi terutama di dalam menciptakan organisasi di dalam lingkungan kampus. Ya, ini seharusnya juga menjadi PR dari universitas tersebut, bagaimana untuk pemberlakuan dari penyetaraan yaitu gender, baik itu mahasiswa dan mahasiswi, bahwa mereka memiliki hak yang sama gitu untuk berorganisasi di dalam sebuah universitas gitu. Ya. Monggo Ibu, okay. Dokter.
1: Ya, menambahkan Dokter Eli.
2: Terima kasih Mbak. Betul tadi ya seperti disampaikan Bu Vita bahwa pembatasan, pengucilan, peminggiran ini termasuk sebetulnya kekerasan berbasis gender ya. Nah, memang betul Mbak, kadangkala sebagai perempuan itu kita tidak diberikan sebuah porsi untuk fungsi, manfaat, produktivitas kinerja kita begitu ya, setara dengan laki-laki. Nah, ini yang sebetulnya butuh didekonstruksi atau dibongkar ya. Jadi bagaimana perempuan itu diberikan porsi secara kualitas itu sesuai dengan kualitasnya, bukan karena gendernya gitu ya. Sama misalkan di kepanitiaan itu juga dimanapun mungkin masih sama ya. Perempuan itu diposisikan sebagai seksi konsumsi gitu ya misalkan. Nah, ini kan peran gendernya masih ganduli dan ini kalau menurut saya belum belum penghapusan kekerasan berbasis gender karena pengucilan, peminggiran, kemudian pembatasan peran, pembatasan kualitas ini juga sangat di apa namanya ya, masih lekat lah ya di masyarakat kita. Budaya kita masih sangat patriarki. Kemudian kualitas perempuan ini pada saat kita akan mencapai sebuah kualitas gitu ya, itu akan berbeda begitu ya dengan kualitas yang dituntut dari laki-laki. Perempuan masih dianggap emosinya tidak terkendali gitu ya. Ya mungkin jadi
3: baper
2: gitu ya. Jadi mungkin jangan pilih perempuan gitu, laki-laki
1: mengandalkan
2: saja.
1: Mengandalkan perasaan gak pakai logika gitu
2: ya. Padahal coba saja ya, sekarang kita akan coba melihat case gitu ya Mbak. Sebuah penyelesaian itu kasus gitu misalkan atau konflik tanpa emosi itu kan juga tidak bisa terselesaikan dengan baik ya. Betul. Karena tuntutan emosi itu kan bergantung dengan nurani. Nah, kalau kita orang hukum akan bicara yang adil itu ya sensenya di sini gitu
1: malah
2: ya.
1: Juga pakai hati ya.
2: Selain pakai ini gitu kan juga. Nah, ini yang agak mungkin ini ya karena perempuan baperan. Nanti kalau organisasi terlalu malam berbenturan dengan orang laki-laki yang logikanya lebih tinggi gitu ya, logikanya lebih main. Mungkin nanti jadi organisasinya gak jalan gitu, benturan gitu mungkin ya Bu Vita dan ya. Nah, mungkin ini yang harus dibongkar memang ya. Dan ini yang harus difasilitasi
1: ya.
2: Difasilitasi oleh kalau kampus ya pihak kampus. Bagaimana memandang itu dengan baik. Nah, ini peran Bu Vita banget ya kalau di Unwiku ya. Untuk mendekonstruksi itu ya Bu Vita ya. Jadi butuh sosialisasi
1: ya.
2: Butuh komitmen bersama.
1: Baik, kita bergeser kembali. Terima kasih untuk yang sudah terhubung bersama kami di 0811-254-0911. Ini dia, dari Rosa. Ini mungkin mahasiswa juga, salah satu mahasiswa mungkin ya. Selamat siang Ibu Narasumber. Bagaimana kampus dapat memastikan materi pembelajaran dan diskusi di kelas supaya tidak bias gender, sehingga mahasiswa laki-laki dan perempuan mendapatkan wawasan yang setara? Kemudian satu lagi, dalam beberapa mata kuliah, contoh kasus atau referensi sering lebih banyak menampilkan perspektif laki-laki. Apakah ini juga termasuk ketimpangan gender dalam pendidikan dan bagaimana solusinya? Nggo Dr. Eli atau Ibu
2: Vita? Ya, mungkin nanti Bu Vita melanjutkan. Bu Vita. Ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bagaimana untuk mengakomodir ya di dalam ruang kelas ya untuk mendukung atau merekonstruksi untuk pemikiran yang sensitif gender begitu ya. Nah, ini memang agak sulit ya Mbak tadi ya Mbak Prosa ya Rosa. Karena ini butuh komitmen ya, butuh polse dari pihak pimpinan gitu ya. Entah itu pimpinan universitas atau pimpinan unit, dalam hal ini unit pelaksana teknis kan fakultas ya, dekan begitu ya, dan jajaran pimpinan. Apakah mereka memang ingin memberikan muatan-muatan gitu ya, sebagai sebuah, kalau mata kuliah wajib tidak ada ya kalau di tempat kita ya, kita masih masuk mata kuliah pilihan. Dan ini rahasianya ya Mbak.
1: Dibocorin.
2: Ya, mata kuliah kami berdua ini bukan pilihan gitu ya. Kemarin yang ngambil juga hanya dua ya, karena mungkin isu ini masih dianggap belum menyentuh ya, dan belum penting secara hukum, padahal
0: sebetulnya kalau kita bicara hukum yang adil ya, salah satunya adalah hukum yang memberikan keberpihakan bagi mereka yang tadi ya termarginalkan, yang terinferioritas begitu. Nah, itu butuh komitmen Mbak dari pemangku kepentingan ya, dalam hal ini mestinya elitnya ya, elitnya di pendidikan tinggi. Kalau elitnya sensitif gender, saya yakin pasti di muatan-muatan kurikulumnya juga terimplementasikan. Seperti contoh di tempat kami ada mata kuliah hukum dan gender, gitu ya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua apa tadi ya?
1: Ya, ini yang kedua sebentar. Dalam beberapa mata kuliah, contoh kasus atau referensi sering lebih banyak menampilkan perspektif laki-laki.
0: Sebetulnya tidak ya. Sebetulnya para akademisi itu kita itu moderat ya Mbak ya, dan kita egaliter begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya referensi yang mengacu kepada
3: laki-laki
0: dan perempuan. Kalau kita lebih melihat pada kualitas. Nah, kalau jika memang referensinya berat sebelah di laki-laki, ya mungkin itu PR bagi kita kaum perempuan ya, untuk lebih berkualitas. Meskipun tantangan berkualitas sulit bagi perempuan ya, kadang saya dengan Bu Vita kalau kita menulis gitu ya, membuat sebuah jurnal atau karya ilmiah, ya kita masih agak tergondeli domestik ya Bu.
3: Iya.
0: Jadi mungkin tidak fokus gitu ya, sehingga mungkin itu yang mengakibatkan jumlah referensi buku ajar, literatur, atau mungkin jurnal yang betul-betul punya kualitas. Saya tidak bisa mengatakan pasti ya, karena tidak ada bukti ilmiah begitu ya. Mungkin yang seperti tadi disampaikan Mbak Prosa itu menjadi kualitasnya atau jumlah kuantitasnya tidak berimbang mungkin.
1: Tapi sebenarnya sudah diterapkan ya untuk tidak bias.
0: Mungkin
1: karena kalau kenapa referensinya ya, ini?
0: Kalau contoh di tempat kami di UNWIKU pada umumnya peneliti perempuan, peneliti laki-laki, karya publikasi ilmiah perempuan laki-laki reimbursenya sama ya. Jadi penghargaan dari kampus sama, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan.
1: Artinya tetap memiliki kesempatan yang sama.
0: Sama,
1: gitu ya,
0: iya, sama. Betul. Itu inklusivitas yang sebetulnya sudah diterapkan dimanapun ya.

0: Ya, pendengar, kita masih akan terus bersama sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita masih bersama dengan dua narasumber cantik kita, ada Dr. Eli dan juga ada Ibu Vita dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kita membahas satu tema menarik, yaitu inklusivitas gender di perguruan tinggi. Karena ini temanya sangat seksi dan menggigit, ini banyak ini atensi dari pendengar. Terima kasih, kita satu persatu dulu kembali menyapa. Ada Ibu Dian di Purwokerto. Selamat siang, Ibu narasumber. Bagaimana sikap kampus jika terjadi kasus pelecehan verbal berbasis gender di lingkungan organisasi mahasiswa, tetapi pelakunya adalah pengurus yang berpengaruh? Nah, ini dia, Ibu. Monggo, silakan Dr. Eli atau Ibu Vita mau menanggapi.
1: Ya, saya sedikit menanggapi ya, kalau ini dari perspektifnya di PPKPT itu nanti ada yang namanya pelaporan terlebih dahulu. Jadi baik itu korban ataupun nanti korban juga akan melaporkan dari pelaku siapa ya, walaupun itu hanya dari verbal. Sekarang kan yang namanya kekerasan itu tidak hanya fisik gitu ya. Apalagi sekarang sudah yang namanya berbasis online gitu, berkata kasar di dalam media sosial gitu, itu juga sudah masuk di ranah yang namanya perlindungan atau pencegahan dari kekerasan ya. Jadi nanti biasanya ada pelaporan sendiri dari korban, kemudian nanti akan kami tampung dan kami akan mencoba untuk dimediasikan. Entah itu misalnya tersangkanya adalah dari oknum di dalam organisasi gitu ya, atau mungkin orang yang berpengaruh, itu sama semuanya ya, semuanya akan kami tindak lanjuti ya. Jadi mungkin di dalamnya juga ada yang namanya relasi kuasa gitu ya, misalnya dosen dengan mahasiswanya, itu semuanya juga akan mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Ibu Dr. Eli menambahkan.
2: Iya, memang ini pertanyaan yang sulit dijawab begitu ya. Karena tadi seperti disampaikan Bu Vita ya, teori relasi kuasa ya. Mungkin menambahkan juga ada lagi kelengkapan teorinya, dan namanya teori relasi ruang dan kuasa ya. Jadi tidak hanya relasi kuasa tapi ruang ya, ruangnya. Jadi memang potensi sekali untuk terjadi kekerasan ya, kekerasan berbasis gender ya. Tidak hanya kekerasan seksual tapi juga kekerasan apa namanya yang non seksual, yang verbal begitu ya.
1: Verbal.
2: Nah, ini memang betul-betul bisa terjadi. Kemudian teori ruang tadi ya, ruang dan kuasa ini juga karena kadangkala itu dalam proses intensitas mahasiswa dengan dosen misalkan, katakanlah itu kalau bimbingan kan juga ruangannya tertutup begitu ya, ruangannya mungkin kecil, jadi mungkin ada gesekan-gesekan yang memungkinkan hal itu terjadi. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah tadi disampaikan oleh penanya ya, bahwa bagaimana pengurus kalau misalkan yang pelakunya dosennya begitu ya, atau pejabat
0: yang berpengaruh
2: ya,
0: gitu,
2: atau pejabat PT pendidikan tinggi ya, perguruan tinggi. Nah, ini memang sekali lagi ya Bu Vita, butuh komitmen begitu ya. Butuh komitmen, apakah sanksinya akan diberikan dengan tegas, apakah mungkin prosesnya dijalani ya, karena ada PPTKP tadi ya. Tetapi apakah sanksinya akan diberikan dengan tegas atau justru menjadi bumerang kalau akan tegas gitu ya. Ini kan juga butuh komitmen ya, dan ini agak sulit ya untuk kami jawab ya, karena kasus per kasus itu pasti akan berbeda ya. Karena ini juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pemberian sanksi. Namun kalau proses sudah dilaksanakan ya,
1: tetap dijalankan dengan aturan yang ada gitu.
2: Sebelum ada PPTKP itu saya pernah menangani kasus dulu ya Bu Vita, ingat ya mungkin ya, itu kekerasan seksual berbasis online ya. Jadi ada mahasiswa tidak hanya dari tempat kami ya, tapi fakultas-fakultas lain itu di apa namanya ya Mbak, kayak fotonya itu di badannya itu badan orang lain yang vulgar begitu ya,
1: tapi
2: yang
1: mukanya
2: muka mahasiswa kita. Itu pernah terjadi. Nah, kemudian kan mereka
1: dikirimkan
2: kemana-mana itu. Kemudian mereka juga bisa melakukan intimidasi secara online. Jadi mereka tahu mahasiswa tersebut sedang ngapain, ada kegiatan apa. Waktu itu kami proses ya Bu Vita ya, kita proses, kita berkas, kita juga koordinasi dengan pihak yang berwajib. Dan kemudian dari pihak yang berwajib dilacak itu online-nya. Siapa pemilik akun. Ternyata bukan mahasiswa dan orang dari luar kota. Nah, ini yang harus berhati-hati ya.

0: kalau ini dan itu ya kasusnya selesai ya, dan memang tidak melibatkan orang dalam ya, dalam artian mahasiswa atau siapapun. Kalau itu jelas sekali ya. Nah, memang yang mungkin ada keterlibatan pengurus itu ya memang harus berhati-hati. Tugas Bu Vita kan sangat berat ya untuk bisa memberikan ya itu keadilan yang sesungguhnya ya, Pak. Kalau jika itu terjadi begitu. Tapi sepertinya sih di tempat kami aman ya, karena memang ada muatan-muatan tadi, dan di tempat kami ada Pusham, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, ada Pusat Studi Gender. Selain ada Satgas yang namanya saja Satgas ya. Satuan, tugas. Kayak satpam begitu ya.
1: Mengawasi 24 jam.
0: Mengawasi 24 jam. Menerima laporan 24
1: jam gitu.
2: Keren banget loh apresiasi untuk Dr. Eli dan juga Ibu Vita. Ya, perempuan makasih. Hebat, luar biasa. Dosen juga, urusan domestik jalan juga, mengawasi juga ya, jadi pengawas gitu.
0: Itu
2: kan.
0: Bukan hebat, Mbak.
2: Itu
0: challenge.
1: Betul.
2: Ya, jadi saya juga sangat tidak setuju ya, Bu, kalau perempuan katanya lemah. Siapa bilang?
0: Ya, betul,
2: perempuan
0: betul.
2: Dengan segala peran bisa kok gitu kan. Oke, baik.
0: Itu ya, karena itu memang beban gender ya, Mbak, yang agak sulit ya, karena patriarkinya kuat sekali.
2: Masih sangat kuat ya. Tapi sekarang eranya sudah ada kemajuan lah ya, perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama lah ya dalam hal pendidikan, berpolitik begitu. Betul. Ya, sama.
0: Dan kami agak beruntung ya, karena kami dari
2: agak beruntung.
0: Karena ada beberapa teman yang tidak beruntung begitu ya. Saya tapi kami tidak akan menyebutkan ya, Mbak. Kami beruntung karena perguruan tinggi kami itu konsep visi misinya itu adalah nasionalisme. Jadi kami itu ya tidak berbasis mungkin religiositas dan lain sebagainya. Jadi patriarkinya bisa didekonstruksi dengan baik begitu ya. Sehingga Bu Vita sebagai pelaksana tugas untuk keseimbangan gender, bagaimana implementasinya itu tidak begitu bermasalah, karena visi misi Unwiku itu kan nasional gitu ya.
2: Jadi siapa bisa
0: kita melaksanakan
2: siapapun
0: kita melaksanakan instrumen dari tadi yang SIDO, Sisdiknas, kemudian peraturan menteri begitu ya, dengan baik. Mungkin kalau mungkin perguruan tinggi lain yang berbasis
2: religius, ini
0: agak-agak masih agak susah ya untuk bisa mengadopsi kurikulum tadi yang berbasis gender gitu ya.
2: Baik. Ya, itu tadi ya Bu Dian, semoga bisa dipahami atau terserahkan begitu ya jawaban dari narasumber. Kita kembali menyapa, ada Ibu Siti di mana ini? Ibu Siti di Cilacap. Baik. Pertanyaannya juga sangat kritis sekali. Apakah edukasi tentang kesetaraan gender ini sudah cukup masuk dalam kurikulum atau kegiatan kampus? Lalu kemudian bagaimana cara mengubah budaya atau stigma yang masih menghambat terciptanya inklusivitas gender di lingkungan perguruan tinggi? Ya, Ibu Siti di Cilacap, silakan.
3: Ya, saya izin menjawab untuk apakah sudah masuk di dalam apa tadi yang pertama,
2: kurikulum atau kegiatan kampus?
3: Ya, kalau di kurikulum itu sudah masuk ya, kemudian di kegiatan kampus juga sudah masuk. Itu dibuktikan dengan adanya rencana pembelajaran studi atau RPS. Itu yang di dalamnya selalu ada bermuatan yang namanya anti kekerasan, anti korupsi gitu ya. Itu sudah sebagai mewakili dan diterapkan di setiap mata kuliah yang ada di universitas gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua,
2: ini adalah bagaimana cara mengubah budaya atau stigma yang masih menghambat terciptanya inklusivitas gender di lingkungan perguruan tinggi.
0: Saya mungkin sedikit menambahi ya terhadap kurikulum ya. Sebagai contoh, saya mencontohkan untuk hukum ya, Mbak. Mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa kurikulum yang lain begitu, yang non hukum ya. Tetapi paling tidak mungkin sedikit tercerahkan kalau kita menceritakan bagaimana adopsi mata kuliah hukum dan gender dalam kurikulum begitu ya. Itu kami mencoba untuk merubah tadi, mendekonstruksi ya. Tadi kan bagaimana ini mengimplementasikan supaya budaya patriarkinya berkurang, terkikis gitu ya. Kan salah satunya sebetulnya paling mudah kan sosialisasi begitu ya. Nah, kami di dalam mata kuliah tidak hanya sosialisasi, tetapi kami membenahi konsep berpikir gitu ya. Sebagai contoh tadi, kami akan mencontohkan tadi, ada mata kuliah kami itu menggunakan pemikiran teori hukum feminis ya, Bu Vita ya. Jadi teori hukum tapi dari sudut pandang pengalaman perempuan gitu ya. Seperti contoh misalkan Mungkin dari sisi yang lain juga ada, karena mata kuliah yang bersinggungan itu ada mata kuliah HAM, hukum dan HAM ya. Di tempat kami ada hukum dan HAM. Ini tidak hanya bicara perempuan tetapi juga anak. Dan bicara misalkan contoh sisi besarnya dekonstruksi, kita akan membedah tentang apakah produk hukum sudah memberikan perlindungan, seperti contoh undang-undang kewarganegaraan gitu ya. Dulu kan porosnya hanya laki-laki, bahwa kalau perempuan nikah ikut kewarga, otomatis ikut kewarganegaraan laki-laki. Nah, pengenalan-pengenalan hukum yang membutuhkan kepentingan perempuan itu kita bahas dalam kurikulum. Dengan cara pandang tadi ya, teori hukum yang feminis gitu. Seperti tadi, undang-undang perkawinan ini apa sudah ideal begitu ya. Karena ini hukum positif. Jadi kalau menanyakan beban peran, itu akan ibu rumah tangga, ibu perempuan, istri yang baik itu yang seperti apa begitu ya. Nanti hukum akan menjawab, istri yang baik adalah istri yang sebagai ibu rumah tangga gitu. Bisa menata kelola lah ya rumah tangga. Jadi kalau suami pulang, rumah tangganya jangan berantakan gitu ya. Keluarganya apa namanya, semuanya rapi begitu. Nah, ini kan nanti akan dipertanyakan lagi, menurut siapa? Kalau orang hukum akan bilang, menurut hukum positif yang berlaku, menurut undang-undang perkawinan. Nah begitu. Nah, kita mencoba membedah itu, bahwa apakah undang-undang perkawinan masih
2: relevan,
0: relevan dengan hukum yang mengakomodir kepentingan hak asasi atau hak atas perempuan, perempuan. Karena kan idealnya semua orang sama di mata hukum. Betul. Begitu ya. Tapi kok ini undang-undang udah bilang ini undang-undang perkawinan, kedudukan suami dan istri seimbang dalam hak dan kewajiban. Tapi kok ada ya laki-laki kepala keluarga, kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga. Padahal bentuk rumah tangga tidak hanya yang komplit, ada suami dan istri. Bagaimana kalau hanya istri dan anak-anak? Siapa kepala rumah tangganya? Nah, kan begitu ya. Ini refleksi-refleksi yang kita berikan ya Bu ya, untuk mencoba tadi jawaban yang kedua ya, bagaimana memberikan dekonstruksi ya, untuk rekonstruksi pemikiran yang adil gender. Nah, kalau untuk ke masyarakat, sosial masyarakat, ini mungkin tidak hanya tugas perguruan tinggi ya Mbak.
2: Ya.
0: Tetapi tugasnya semuanya. Nah, bagaimana untuk membenahi pemikiran ya kita semua, termasuk Mbak ini dalam agenda.
2: Ya, ini dalam rangka berkontribusi juga ya.
0: Kita memberikan dalam mendekonstruksi pencerahan untuk inklusivitas gender.
2: Baik.
0: Mungkin seperti itu.
2: Oke, Ibu Vita mau menambahkan?
3: Sudah cukup terwakili
2: ya?
3: Sudah. Oke,
2: baik. Kita masih bersama pendengar dalam segmen pengarus utamaan gender. Jadi kita membahas tentang inklusivitas gender di perguruan tinggi. Jadi kalau kita bicara perguruan tinggi juga pasti sangat luas sekali ya Bu ya. Tidak hanya soal kurikulum, kebijakan dan lain sebagainya, tapi banyak hal. Nah, kemudian ini dia, ada Mas Bagas di Purwokerto saja. Ibu izin bertanya Bu, bagaimana kampus menindaklanjuti kasus di mana pelapor pelecehan justru mendapat tekanan sosial atau dikucilkan? Begitu. Silakan Ibu. Adakah yang mau berkomentar?
3: Ibu dulu.
0: Bu Vita dulu.
3: Ya. Jadi kalau dari pengalaman kami itu ya, yang namanya ada korban, kemudian ada pelaku gitu, semuanya kita berikan perlindungan gitu. Ya, dari pelaku tentunya ada yang namanya sanksi sosial, kemudian juga sanksi yang memang diperlakukan sesuai dengan aturan, begitu juga dengan korban, semuanya diberikan perlindungan ya. Jadi bagaimana kita melindungi pelaku dan juga korbannya, itu semua sudah ada aturannya di dalam Satgas PPKPT gitu. Kemudian kita juga mengundang yang namanya mediasi, mediator gitu ya. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan di dalam tingkat universitas, maka kita juga perlu ada bantuan dari luar seperti pihak yang berwajib gitu ya. Jadi yang namanya sanksi sosial ya itu pasti, tapi upaya perlindungan itu juga pasti ada gitu.
2: Oke. Ya. Dokter Eni mau menambahkan, silakan.
0: Betul ya Mas ya tadi ya, bahwa bagaimana pelaku ini malahan pelapor bisa menjadi tersangka gitu ya, atau mungkin
2: dikucilkan,
0: mendapatkan tekanan itu pasti gitu ya, itu pasti. Dan bagi saya pribadi ya, untuk seseorang bisa melaporkan terjadinya kekerasan berbasis gender itu orang yang luar biasa begitu ya, karena itu merubah sebuah tatanan yang sudah terkonstruksi, bahwa tatanan di masyarakat kita kan patriarki sekali ya Mbak, bahwa dominasi laki-laki itu kuat. Sebetulnya laki-laki itu juga representatifnya, patriarki itu, konsep pemikiran yang patriarki bahwa dominasi ada pada laki-laki itu juga tidak hanya ada dalam pola pikir laki-laki, ini yang jadi masalah. Kadangkala pun perempuan juga berpikirnya patriarki gitu ya, bahwa kadang kita kalau ada pelapor itu kita menstigma pelapor begitu ya, kadangkala ini kan kekeliruan ya, bahwa kita masih bias gitu, pelapor ini tidak diberikan rasa aman begitu ya, padahal tujuan PPTKP misalkan itu kan memberikan porsi yang seimbang ya, ruang yang aman begitu ya bagi pelapor. Nah ini butuh kerja keras Mbak, kalau menurut saya butuh kerja keras, butuh upaya, butuh komitmen tadi, bahwa pemikiran-pemikiran patriarki itu betul-betul harus didekonstruksi, dihancurkan begitu ya, supaya perempuan atau pelapor atau siapapun, entah pelapornya laki-laki, entah pelapornya perempuan. Itu konsep berpikir kita tidak patriarki gitu loh. Nah ini yang butuh kerja keras ya. PPTKP ini PR-nya banyak sekali, termasuk PR pada saat di dalam lingkungan kampus sendiri masih patriarki. Nah ini akan sangat sulit untuk menghasilkan hasil tadi, misalkan sanksi atau kebijakan yang sensitif gender ya, karena kalau konsepnya patriarki, pemikirannya patriarki ya, ya akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang begitu ya. Dan ini yang membutuhkan komitmen bersama. Komitmennya tidak hanya dari legasinya pimpinan ya Mbak, tetapi sampai ke bawah, sampai ke masyarakat perguruan tingginya yang di dalam institusi kelembagaan. Mereka juga harus tidak bias gitu ya, harus apa istilahnya, sadar gender ya, sadar gender ya. Yang jelas itu jangan androsentrisme namanya ya, apa sih namanya ya, androsentrisme betul ya, yang atau misoginis ya, yang tidak suka dengan perempuan gitu ya. Jadi kalau pelapornya perempuan, wah ini maunya apa begitu ya, Bu Vita ya, kadangkala ya, kemudian malahan wah kamu sampai seperti itu mestinya nggak beres juga gitu. Nah ini pemikiran yang tidak suka dengan perempuan tadi ya, dalam konsep patriarki kan kadang ada yang namanya misoginis, androsentrisme atau apa ya namanya, yang bahwa senternya hanya laki-laki gitu ya. Jadi kalaupun mungkin Bu Vita di PPTKP akan kesulitan karena perempuan misalkan, begitu ya, nanti berbenturan dengan anggota yang, atau mungkin sub power ya, apa namanya, yang kuasanya lebih tinggi, dan mungkin laki-laki atau perempuan yang konsep berpikirnya patriarki kan juga akan kayak mental gitu ya Mbak. Kita akan menghadapi tembok-tembok yang sulit. Tuh, jadi ya mungkin baiknya komitmennya itu tadi, tidak hanya komitmen pimpinan tapi juga komitmen seluruh anggota. Kalau di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi.
3: Betul. Tapi untuk bagi pelapor ini saya luar biasa mereka berani ya. Maksudnya kalau di sekarang ini biasanya korban itu merasa kayak saya mau lapor tapi saya malu gitu ya. Saya takut tekanan sosial nanti dikucilkan seperti yang lain-lain gitu. Cuma ini memang jadi PR juga ya, bagaimana kita bisa membedah kasus yang ada di dalam mungkin korban-korban lain yang tidak terekam dari kita gitu ya sebagai Satgas ini. Dan kembali lagi ya, itu memerlukan perlindungan yang memang bagaimana supaya korban itu tidak memiliki trauma lagi gitu ya. Itu yang sebagai nanti kita akan coba untuk diskusikan kembali gitu dengan.
0: Tapi sebetulnya kalau dikucilkan tidak ya Mbak, karena kan sejauh pelapor ini sih itu tidak, kan dirahasiakan ya.
3: Betul. Dirahasiakan. Jadi yang, bentuk perlindungannya juga seperti
0: pasti,
3: itu.
0: Iya. Dirahasiakan. Jadi tidak ada yang tahu kemudian, kecuali PPTKP-nya ya, kecuali Satgasnya.
3: Betul.
0: Atau pihak-pihak mungkin elit-elitnya yang memang punya tanggung jawab terhadap Satgas.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Baik Ibu, satu menit terakhir mungkin masing-masing bisa memberikan closing statement karena waktu juga yang ternyata memisahkan kita, singkat saja mungkin dari Ibu Vita, gongnya nanti di Dr. Eli, silahkan.
3: Ya, jadi yang kita kembali lagi di dalam inklusivitas gender itu memang butuh semua orang itu juga peka ya terhadap gender, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, bahwa semuanya itu yang namanya perlakuan dan perlindungan itu dibutuhkan juga, termasuk dari keadilan dan kebebasan, baik itu berekspresi di dalam suara ataupun ruang gerak apapun itu juga kita butuhkan ya. Yang jadi yang namanya inklusivitas gender itu sangat dibutuhkan di dalam bagaimana kita sehari-hari berperilaku gitu ya Bu.
2: Iya,
3: Eli.
2: Oke. Okay. Dokter Eli silakan singkat saja.
0: Ya. Karena saya dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia ya, berarti kalau kita bicara tentang inklusivitas gender di perguruan tinggi itu salah satu bagian dari Bill of Rights of Women ya. Jadi sebagai pengakuan hak asasi manusia, dalam hal ini hak perempuan. Jadi kalau kita punya komitmen ke sana ya, hak perempuan itu mestinya tidak dibeda-bedakan ya, equal ya dengan laki-laki, atau negara mengakomodir hak perempuan melalui hak ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.
2: Baik.
0: Mungkin itu saja ya dari saya.
2: Oke, baik. Terima kasih Dr. Eli dan juga Ibu Vita sudah hadir. Semoga kita semuanya tercerahkan dengan tema kita yang sangat menarik. Next, semoga kita ketemu dengan topik yang lain lagi. Selamat siang Ibu, sukses selalu.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
2: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti Dinamika Olahraga.
4: Dinamika Olahraga.
5: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk I Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: Merito della società dei ragazzi, questi meravigliosi.
2: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi, serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter, Lautaro Martinez, mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurutnya, kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU, Michael Carrick, mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staff yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan, disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Seputar Piala Dunia di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anam Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI. Ya, untuk Piala Dunia nih. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konversi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffaels mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. It was 3 points that we really
1: saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini semua kerja keras pemain, bisa berarti semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48. Salah satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanhera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Podcast RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sirah saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sirah, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya, meski secara matematis Kabau Sirah harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain. Dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sirah Raffi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan, meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun, inilah hasil yang harus diterima, dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan, menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sirah hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser Laskar SKP Kerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL. di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara tim Ksatria Bengawan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu dilesakan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Berkeley, Rice dan Cici Getis. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling enggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CJ Getis 14 poin. Untuk selanjutnya KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu, Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah, hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respon terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepatan sampai selesai pertandingan, dan mereka bertanding di lapangan. Kami terus tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, Tapi kemudian ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain. Ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Luis FC.
11: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di dua laga beruntun. Menang 5-0 atas Rapid FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Rehan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojong Kulo FC menyapu bersih dua kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rapid FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Desi Natalia, saya akan melaju temani Anda di sepanjang Purwokerto siang sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, apa kabar Senin Anda? Semoga Seninnya menyenangkan, tidak semenyeramkan yang kita bayangkan di beberapa hari sebelumnya begitu ya. Ya, jadi jangan pernah membenci hari Senin, pendengar. Justru di awal pekan ini adalah awal dimulainya harapan. Apalagi ini juga masih di awal bulan. Bulan ke Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, bulan kelima ya. Kita sudah masuk di bulan kelima di tahun 2026. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengeluh atau memperdebatkan sesuatu hal yang semestinya tidak perlu diperdebatkan begitu ya, karena baiknya kita menjalani segala aktivitas ataupun juga tanggung jawab tugas kita dan tentu sembari berdoa begitu agar dimudahkan segala urusan dan juga pekerjaan kita. Kami informasikan pendengar untuk waktu duhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-43 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita rileks sejenak dengan beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Baik, pendengar, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Pandjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada siang hari ini, kami akan ajakkan untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, cegah penyakit tidak menular, Puskesmas buka TJ jemput bola screening kesehatan ke desa-desa di wilayah kerjanya. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama dengan Fitri Hasanah. Silakan Fitri, laporan Anda.
2: Baik, pendengar, sebagai upaya menekan angka penyakit tidak menular, PPM Puskesmas Bukateja di Purbalingga mengencarkan layanan cek kesehatan gratis CKG dengan sistem jemput bola ke desa-desa di wilayah pelayanan di Puskesmas Bukateja. Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis di tengah masyarakat, dan dikatakan Delva Gusmita, penanggung jawab program PTM Puskesmas Bukateja, bahwa kehadiran petugas kesehatan di tingkat desa bertujuan agar masalah kesehatan masyarakat dapat terdeteksi lebih awal sebelum memasuki fase kritis. Dalam pelaksanaan screening tersebut, petugas Puskesmas Bukateja sering menemukan warga yang memiliki kadar gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah yang jauh di atas normal. Menanggapi temuan ini, langkah pertama yang dilakukan petugas adalah memberikan edukasi intensif mengenai pola makan. Diterangkan Delva, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dalam mengatur asupan gula, garam, dan makanan berkolesterol tinggi. Menurutnya, jika pada pemeriksaan selanjutnya di kegiatan posyandu kondisi tersebut tidak kunjung membaik, petugas akan menyarankan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas. Bagi masyarakat yang terdiagnosa memiliki penyakit kronis lanjut Delva, Puskesmas Bukateja menyediakan program pengelolaan penyakit kronis Prolanis. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pemantauan rutin berupa pemberian obat rutin selama setiap bulan, kegiatan senam Prolanis untuk menjaga kebugaran, pemeriksaan laboratorium secara berkala. Meski layanan sudah didekatkan ke desa, Delva mengakui tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Karena ia mengakui bahwa tidak jarang ditemukan warga dengan kadar gula mencapai 500, namun enggan berobat karena tidak merasakan keluhan fisik atau rasa sakit. Berikut penuturan Delva Gusmita yang merupakan penanggung jawab program PTM Puskesmas Bukateja.
3: Ini nanti ke desa nemuin yang gula darahnya sampai 500 terus kita sarankan diisi kan berobat nanti ke puskesmas, ya, tapi ternyata mereka tidak merasa sakit, maksudnya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa gitu. Yang pada akhirnya berikutnya di berobat ke puskesmas yang periksa sampai cuci darah. Tapi karena masyarakat banyak tidak menghiraukan dalam kondisi mereka masuk nggak ada keluhan apa-apa, dan di koran pun kalau mereka nggak dihitung nggak ada keluhan.
2: Pihak Puskesmas Bukateja berkomitmen untuk terus memberikan edukasi, dilanjutkan Devi, pihaknya juga terus memberikan motivasi kepada warga melalui kegiatan posyandu agar masyarakat lebih peduli terhadap hasil screening kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Pendengar, kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, dan terdekat nanti kita akan update terus informasi Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di segmen Warta Siang. Kali ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk ke segmen selanjutnya. Tetap setia bersama kami.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Dan kami hadir bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Kita akan membahas dengan satu tema menarik, yaitu penting dan juga relevan begitu ya, terkait dengan aspek hukum perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, pendengar, seperti kita ketahui bahwa pekerja migran Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Namun di balik itu mereka juga rentan terhadap berbagai persoalan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum menjadi hal yang sangat krusial. Dan untuk membahas tema ini, kita sudah kehadiran dua narasumber. Terima kasih. Di sini ada Bapak Bagus Adi Pradita SH, MKN, selaku Jaksa Ahli Muda. Begitu. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak.
1: Wabarakatuh. Ya,
0: sehat, Pak.
1: Sehat, alhamdulillah, Mbak
0: Desi. Semangat selalu ya.
1: Siap.
0: Oke. Kemudian Pak Bagus tidak sendiri, kita juga sudah bersama dengan Bapak Arin Julianto SHMH. Beliau ini merupakan Kasubsi 2 Bidang Intelijen dari Kejari Kota Tegal.
2: Betul.
0: Oke, baik. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, perjalanan berapa jam dari Tegal ke Purwokerto?
2: 3 jaman ya, Mas tadi.
1: 3 jaman, kurang
0: 3
1: lebih.
0: Jam.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih segitu ya. Oke, baik. Nah, yang pasti nanti kita akan membahas soal itu tadi ya, Pak ya. Berbagai aspek hukum yang melindungi pekerja migran Indonesia, mulai dari regulasi, kemudian peran pemerintah, hingga langkah preventif agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek yang ilegal. Gitu ya. Kita juga nanti membuka kesempatan ke pendengar yang mau berinteraktif, boleh sekali di 0811 554 0911, atau boleh juga pendengar Anda di 632336, boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya dari Purwokerto. Baik, ini saya ke Pak Bagus dulu atau Pak Ari nih. Bapak, kenapa Kejari Kota Tegal membahas soal ini? Apakah memang saat ini tengah menghadapi atau tengah ada beberapa kasus soal perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya di Kota Tegal?
2: Baik, Mbak Desi. Jadi dari Jaksa Negeri Kota Tegal ini mengangkat tema ini karena sekarang memang lagi relevan dan menarik ya. Kalau di Kota Tegal memang secara statistik sih memang perkara memang ada terkait dengan ini, cuma memang trennya tidak naik tidak turun gitu ya. Jadi ada itu, dan kenapa kita mengangkat ini karena banyak sekarang pemberitaan terkait dengan perlindungan pekerja migran yang kurang, mereka yang pemahaman terkait dengan PMI ini juga tidak paham gitu. Jadi dari Jaksa Negeri Kota Tegal tertarik mengangkat tema ini. Jadi biar masyarakat terutama yang ingin bekerja di luar negeri ya, karena pekerja migran Indonesia ini kan arahnya ke sana, lebih tahu aspek yuridis, aspek hukumnya terkait dengan perlindungan mereka gitu.
0: Oke, baik. Ya, kemudian sebenarnya permasalahan hukum yang paling mendasari terkait dengan buruh migran itu apa sih, Pak Bagus?
1: Selama ini yang saya alami sebagai jaksa dalam permasalahan hukum pekerja migran Indonesia itu rata-rata kebanyakan itu orang yang dimana ingin bekerja karena mungkin tawaran ekonomi atau gaji yang sangat tinggi, otomatis mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu, terutama di luar negeri. Di samping itu kan di Indonesia sendiri maraknya persaingan dan kesulitan lapangan kerja itu menjadi dasar utama bagi pekerja migran untuk lebih memilih untuk bekerja di luar negeri, apalagi gajinya juga dimiming dengan gaji yang sangat tinggi. Rata-rata mereka kebanyakan terganjal di menjadi korban atau mendapatkan permasalahan hukum di mana dia mendapatkan agen-agen itu yang abal-abal atau di sini itu tidak terdaftar oleh badan-badan terkait pemerintah seperti Badan BP2MI dan Dinas Ketenagakerjaan. Makanya dari situlah mereka rata-rata ya kena iming-iming itu tersebut tadi. Ternyata mereka sudah mendaftar dan di sini ada yang mengeluarkan uang. Namun ternyata setelah berangkat atau sebelum ke negara tujuan itu ternyata tidak sesuai harapan gitu loh. Tidak sesuai harapan. Mungkin di sini yang bekerja Korea sampai Vietnam, transit di Vietnam, dia dipulangkan lagi atau dideportasi. Terus kalau sudah pun sampai di Korea, mereka juga terkendala terkait izinnya juga bermasalah gitu, Mbak Desi.
0: Ya, baik. Jadi ada beberapa mungkin masyarakat yang belum paham sehingga terjebak ke dalam agen yang ilegal gitu kali.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana Pak kondisi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia saat ini khususnya dari sisi penegakan hukum, Pak?
2: Baik, kalau kita mengacu tentunya dengan regulasi yang ada ya, di Undang-Undang 18 tahun 2017 perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa tadi yang disampaikan sama Mas Bagus juga menyampaikan di situ ada BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terus kemudian juga ada Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kita rule regulasi tetap mengacu kepada undang-undang tersebut. Dan kalau kita di aspek penegakan hukum memang cenderungnya setelah kejadian ya, setelah kejadian baru ada aduan ke kita, baru kita tindak lanjuti seperti itu. Dan kenapa kita ini tadi ya dengan tema yang tadi disampaikan, kenapa kita mengangkat ini, upaya kita upaya preventif untuk mencegah hal itu terjadi. Karena banyak berita-berita juga kemarin mungkin diberita dikirim ke Kamboja ternyata untuk judi slot dan lain-lain karena sering itu. Karena tadi yang disampaikan sama Mas Bagus, iming-iming pekerjaan di luar negeri, tapi ternyata baik dari penyedia penempatannya ternyata ilegal, tidak resmi, terus atau orang perorangannya bisa menjanjikan, tapi ternyata pada saat sampai di sana atau pada saat akan diperangkatkan ternyata tadi ya ilegal atau tidak resmi, sehingga diamankan oleh baik dari imigrasi ataupun dari pihak kepolisian gitu.
0: Baik. Nah, kemudian apa saja sih Pak bentuk kerentanan hukum yang paling sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, Pak?
1: Ya. Di sini kerentanan terkait pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri itu paling utama itu dan sering paling banyak itu baik negara Indonesia atau negara lain itu pengirim tenaga kerja migran Indonesia itu rata-rata itu tindak pidana perdagangan orang.
0: Oke.
1: Di mana ya tadi salah satu yang saya bilang tadi bahwa apa yang dia istilahnya dia pekerja migran itu non prosedural ya, tanpa dokumen-dokumen resmi, dia berangkat sampai di sana ternyata dijadikan, mohon maaf ya, pekerja seks komersial, terus yang tadi Mas Arin bilang sebagai apa agen judi slot segala macam kan. Di situ kan rata-rata apa ya merugikan para pekerja migran tersebut. Selain itu juga banyak juga korban yang merasa ditipu oleh agen-agen yang tidak resmi gitu kan. Seperti apa namanya yang saya bilang tadi bahwa mereka ingin bekerja di suatu negara, bekerjanya sebagai ART, justru malah bekerja di luar harapannya dia gitu sebagai ART, ternyata bekerja sebagai apa gitu. Terus kekerasan-kekerasan fisik seperti kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja migran itu juga sangat banyak gitu di sana. Terus ya banyak lagi, mungkin Mas Arim bisa nambahkan.
2: Biasanya sih gitu ya, jadi pengalaman juga hal-hal yang seperti itu, pekerja kasar kayak buruh, dulu sempat nanganin perkara juga terkait dengan buruh di kelapa sawit di Malaysia pada saat itu, dan korbannya dari Indonesia luas pada saat itu, ada dari NTT, dari Sulawesi Selatan, terus kemudian juga dari Jawa, dan juga untuk di kasus di Kota Tegal, karena Kota Tegal itu kan wilayah pelabuhan ya Mbak Desi, jadi diiming-iming untuk bekerja sebagai ABK di luar negeri. Jadi kerja di kapal di luar negeri diberangkatkan, tapi ternyata tadi setelah ini cerita kasusnya setelah di Kota Tegal itu ternyata perusahaannya itu istilahnya ilegal, tidak resmi, dia tidak punya surat izin penempatan pekerja migran begitu. Nah,
1: mungkin bisa saya tambahkan lagi Mbak Desi. Jadi intinya bahwa seseorang itu pekerja migran itu memang harus secara prosedural, di mana sebenarnya negara membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga migran kita Indonesia itu sebenarnya didahului oleh kontrak antara negara dan negara tersebut, negara tujuan. Makanya sebenarnya para pekerja migran itu harus jeli terhadap benar tidak ternyata ada kontrak enggak negara Indonesia dengan negara Korea misalnya. Nah, di situ kan bisa juga para pencari kerja itu menelusuri agen yang mereka sebagai penyalur itu terdaftar enggak di tenaga kerja migran di Dinas Ketenagakerjaan atau di BP2MI itu gitu loh. Kalau memang enggak ada, kan rata-rata mereka hanya berusaha cari pekerjaan yang memang bisa, tapi sebenarnya itu rentan gitu, rentan terkait dengan masalah hukum itu sendiri. Mereka juga bisa dideportasi atau tadi terkena korban TPPO, perdagangan orang gitu loh Mbak.
0: Oke, baik. Nah kemudian dasar hukum utama Pak yang melindungi para pekerja migran Indonesia di Indonesia seperti apa?
2: Iya, tadi yang sudah disampaikan, jadi kalau mengacu ke undang-undangnya, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu terkait dengan PMI-nya. Terus kemudian jika ranahnya tadi termasuk ke undang apa TPPO, sekarang kan untuk TPPO sendiri sudah diatur di KUHP terbaru ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025, itu di pasal 455, itu jika ternyata ada indikasi apa perdagangan orang ya TPPO-nya. Jika khusus ke PMI-nya itu di undang-undang tadi, Undang-Undang 18 tahun 2017 gitu.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di lapangan seperti apa Pak implementasinya?
1: Implementasi Undang-Undang Tenaga Kerja Migran di Indonesia yaitu ya salah satu negara ini sebenarnya sangkin maraknya para pencari tenaga kerja di luar negeri. Negara itu hadir Mbak. Negara hadir lewat badan yang namanya BP2MI, Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, di mana badan tersebut itu ditunjuk oleh pemerintah itu untuk dalam melindungi para tenaga kerja dari pelaksanaannya hingga prosesnya hingga pasca mereka itu bekerja. Ya, jadi itu semua diatur dari agennya juga diatur, syarat-syarat menjadi agen itu diatur kan, syarat menjadi tenaga kerja migran itu juga diatur. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh tenaga kerja migran, baik juga itu agen juga harus melengkapi semua prosedur-prosedur yang ada di undang-undang tenaga kerja migran, salah satunya yaitu harus mendapatkan izin dari BP2MI untuk bisa memberangkatkan seseorang ke luar negeri. Jadi gak serta-merta orang menjanjikan bahwa bisa menjadi agen untuk memberangkatkan. Rata-rata mereka hanya cari untung-untungan saja, dan makanya di sini kebanyakan akhirnya di negara lain itu menjadi korban tindak pidana gitu, tindak pidana perdagangan orang itu.
0: Kemudian Bapak, jenis pelanggaran hukum apa sih yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tegal?
2: Tadi ya, terutama masalah kalau kita mengacu undang-undangnya terkait dengan penempatan yang tidak resmi. Tadi kan termasuk penempatan yang tidak resmi seperti apa? Kayak tadi kan dari pra sebelum pemberangkatan itu sudah dikumpulkan sama mereka untuk meraih mencapai keuntungan tertentu, ternyata mereka tidak resmi, agen tidak resmi. Jadi pada saat sudah ditampung, diamankan, itu kan kalau di pasal 81 orang perorangan itu dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ya. Terus kemudian yang kedua juga dia sudah ada agen istilahnya berbadan hukum, tapi ternyata dia tidak memiliki izin melaksanakan penempatan. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan seperti itu, misalnya perusahaan ini menjanjikan kerja di Korea tapi berbadan hukum memang resmi, tapi kan tadi yang dibesarkan yang disampaikan oleh Mas Bagus
1: tidak memiliki izin,
2: jadi tidak serta merta mereka bisa langsung diberangkatkan, jadi harus ada izin, persyaratan macam-macam, ternyata dari perusahaan itu tidak bisa melengkapi seperti itu, dan itu terjadi di Kota Tegal tadi yang saya sampaikan terkait dengan penempatan ABK. Jadi perusahaan itu ada resmi berbadan hukum tapi tidak mempunyai surat izin itu, begitu.
0: Oke, baik. Ya, Bapak, kita memberi kesempatan untuk pendengar ya yang ingin berinteraktif bersama kita di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Baik, kita membahas soal aspek hukum perlindungan pekerja migran Indonesia, dan tentu harapannya adalah dengan siaran ini masyarakat bisa tercerahkan untuk tentang persoalan hukum begitu ya, ataupun beberapa hal yang supaya mereka tidak terjebak kepada agen yang ilegal gitu ya Pak ya. Ini sudah banyak ternyata yang bergabung. Kita menyapa dulu yang di YouTube RRI Prokerto. Terima kasih, ada @yosisoya5. Selamat siang Kak, mau tanya bagaimana jika PMI pekerja migran Indonesia ini direkrut oleh agen yang menjanjikan pekerjaan layak, tetapi ternyata mengalami eksploitasi di luar negeri. Apakah agen di Indonesia ini bisa diproses hukum? Begitu, silakan Pak. Arin atau Pak Bagus?
1: Ya, menurut saya dengan pertanyaan tersebut ya sangat bisa, Mbak. Karena di sini kan konteksnya perlindungan tenaga kerja migran itu baik undang-undang TPPO atau undang-undang tenaga kerja migran itu melindungi dari awal pertama proses pemberangkatan, pada saat berangkat melaksanakan pekerjaan dan setelah melaksanakan pekerjaan. Jadi dilindungi penuh. Kayak tanya tadi pertanyaan bahwa agen sudah resmi nih, ya kan? Tapi ternyata punya masalah hukum di luar negeri atau mendapatkan kekerasan contohnya. Ya mereka bisa mengadukan badan tersebut apa agen tersebut kepada BP2MI karena memang naungannya kepada tenaga kerja migran Indonesia ke BP2MI. Itu juga nanti kita bisa melakukan kerjasama antara mungkin polisian dan BP2MI untuk menyidik terhadap agen tersebut apakah jangan-jangan covernya itu memang yang seperti Mas Arin bilang covernya itu PT berbadan hukum tapi ternyata izinnya nggak ada. Yang sering kita proses hukum itu rata-rata agen-agen yang memang nyatanya covernya memang pemberangkatan tenaga kerja migran tapi ternyata mereka itu tidak punya izin resmi, Mbak. Jadi abal-abal mungkin di sana hanya punya calo atau broker saja yang menjanjikan pekerjaan tapi ternyata ya itu karena ilegal mendapatkan masalah hukum. Jadi ya bagaimana kan setelah pulang ya mendapatkan apa ya mendapatkan pengalaman buruk. Di sini kan mungkin bisa melaporkan kalau mungkin ada apa ya akibat hukum seperti kekerasan sebagainya kan kita juga bisa sebagai korban bisa meminta restitusi gitu Mbak terhadap agen tersebut gitu loh. Restitusi itu minta ganti rugi ya istilahnya.
0: Oke, restitusi adalah ganti rugi begitu ya. Oke, baik. Ya itu tadi at Yosi Soya 5. Saya kembali menyapa untuk pendengar yang sudah bergabung di 0811 0540911. Ada Malihah di Purwokerto Timur. Bapak, bagaimana perlindungan hukumnya jika pekerja migran yang gajinya itu tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, sementara pekerja takut untuk melapor ke pihak berwenang. Terima kasih.
2: Baik, betul. Ini pertanyaan yang bagus juga dan sering kejadian ya.
0: Sering terjadi.
2: Jadi di luar negeri ternyata dari prosedur pengirimannya ternyata sudah memenuhi persyaratan, sudah resmi, terus mendapat pekerjaan di sana layak, tapi ternyata dari si pemberi kerjanya ya, bosnya itu tidak melakukan pembayaran itu. Biasanya jangan, intinya untuk teman-teman jangan ragu melapor ya. Dalam hal ini melapor kemana? Kalau di luar negeri situ kan ada konsulat jenderal dan juga dubes. Silahkan melaporkan di situ. Nanti kan dubes juga konsulat hukumnya juga akan mendampingi saudara untuk mendapatkan hak-haknya. Itu kan juga jika teman-teman itu melihat di berita itu kan nanti dari duta besar akan mendampingi si korban ini ya. Baik tadi tidak dibayarkan gajinya maupun istilahnya mendapatkan kekerasan atau penyiksaan itu kan pasti dari dubes maupun konsulat luar negeri akan mendampingi ya. Prosesnya juga nanti biasanya akan dilakukan persidangan di sana. Begitu. Jadi intinya jangan takut melapor. Itu kan sekarang baik media sosial atau apa kan sangat mudah ya. Ada teman istilahnya teman di tempat pelatihan kerja yang sama, monggo sharing aja nanti dari dia bisa meneruskan lagi baik ke dubes atau apa. Karena intinya jika sudah mendapat pekerjaan di sana, apalagi misalnya pekerjaan yang ART ini kan memang sedikit sulit ya untuk pengawasannya. Beda kalau jika di perusahaan-perusahaan itu kan manajemen jelas, jadi untuk controllingnya lebih mudah untuk pengawasannya. Sedangkan kalau ART dan paling sering kejadian untuk tadi kekerasan, penyiksaan, terus kemudian tidak dibayarkan, itu kan paling sering memang pekerja rumah tangga ya, ART itu. Jadi intinya kita juga bisa menindaklanjuti kayak memang sifatnya kita setelah ada aduan begitu. Kalau hanya diam ya susah. Sedangkan sekarang juga zamannya no viralnya justice kan. Setelah ada di YouTube, muncul di TikTok, di Instagram, telah ada penyiksaan baru, semua dari BP2MI, kementerian dan lain-lain akan itu. Jadi intinya kalau hal yang seperti itu terjadi, jangan sungkan untuk menginformasikan begitu.
0: Baik, ada Pak Adi Sucipto di Banyumas. Selamat siang Bapak. Izin bertanya Pak, untuk kasus yang sempat viral kemarin terkait dengan pemulangan barang milik almarhum Reza Valentino Simamora, pekerja migran asal Medan di Korea Selatan yang kopernya terbuka dan acak-acakan. Bagaimana perlindungan terhadap yang bersangkutan jika dilihat dari sisi hukum? Apakah keluarga bisa menuntut dan meminta ditindaklanjuti, Pak? Terima kasih.
1: Menurut saya bisa sekali ya Mbak ya. Kaitannya ini ada barang yang PMI yang hilang. Itu kita bisa telusuri hilangnya bagaimana, proses di awal atau di bandara atau bagaimana gitu kan. Mungkin di sini apa yang hilang gitu, bisa dari korban sendiri atau keluarga korban itu apa yang merasa keberatan, mungkin bisa saja tinggal dilaporkan saja ke badan yang resmi itu, yang BP2MI itu untuk bisa ditelusuri gitu loh. Mungkin ada yang lain-lain seperti pesangon atau uang duka segala macam itu bisa Mbak dimintakan kepada badan PP2M itu, karena mengatur yang saya bilang tadi kan, dari awal proses penempatan dan setelah penempatan itu dilindungi oleh PP2MI.
0: Oke, artinya ketika sebenarnya kalau misalkan kasusnya seperti Reza Valentino ini, kopernya terbuka acak-acakan, kenapa bisa begitu ya Pak ya? Atau indikasinya siapa gitu? Tapi ini tidak disebutkan pelaku yang mengacak-acak sih gitu Pak.
1: Itu kan perjalanan dari luar negeri ya, masuk ke Indonesia. Otomatis ya kita harus telusuri betul itu perjalanan koper itu Mbak. Ya kan? Cuman di sini lebih penting sih mungkin ya itu. Kayak agen itu berusaha nggak untuk bisa apa yang menjadi apa ya, menjadi masalah pada keluarga korban itu bisa terjawab gitu. Kenapa itu bisa acak-acakan? Mungkin ya nanti bisa dijawab oleh agen atau BP2MI yang memulangkan si korban itu.
0: Tetap sebenarnya bisa diusut juga ya,
1: bisa,
0: Pak. Ya?
1: Bisa.
0: Okay. Baik, Bapak, kita mau relax sejenak boleh?
1: Siap.
0: Sambil menunggu bersama dengan pendengar yang lain, silakan, kami masih menunggu di 6323360811 untuk SMS, voice note, juga chat WhatsApp, atau juga bisa di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Silakan boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita masih akan kembali untuk Anda.

0: Baik, pendengar, kita masih bersama di segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Kita membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu perlindungan, aspek hukum perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, sudah banyak juga yang bertanya, baik lewat WhatsApp maupun komentar di YouTube-nya Riri Prokerto. Tapi kita mau ke WhatsApp dulu ya Pak. Ini sudah ada beberapa juga pendengar kita. Terima kasih, ada Mas Slamet di Brebes ini. Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya Bapak, saudara saya mau berangkat kerja ke luar negeri lewat agen, tetapi diminta bayar biaya cukup besar dan prosesnya terkesan terburu-buru. Secara hukum bagaimana ya cara memastikan agen tersebut resmi atau tidak resmi, menyalahi aturan atau tidak menyalahi aturan?
1: Baik, Desi, jadi sering juga seperti itu ya. Dan nanti ujung-ujungnya juga bisa ke tindak pidana penipuan karena biasanya tiba-tiba sebelum berangkat dimintai uang yang berlebih ya. Jadi bagaimana sih cara cross-checknya? Monggo mungkin teman-teman bisa langsung ke Dinas Ketenagakerjaan untuk cross-check langsung ini terdaftar enggak, terus perusahaannya ini memang benar atau tidak ya, resmi atau tidak. Soalnya biasanya kalau yang akan melakukan penempatan kerja ke luar negeri untuk pekerja migran Indonesia ini kan melalui pelatihan dan lain tahapannya itu kan agak lama kan, di undang-undang juga diatur seperti itu. Harus melakukan pelatihan, memiliki kompetensi, baru nanti administrasi surat-suratnya yang panjang baru akan diberangkatkan. Jika tadi ada indikasi seperti itu, untuk memastikan yakin atau tidaknya bisa langsung ke Dinas Ketenagakerjaan. Soalnya kan kalau PP2MI enggak semua di kabupaten kota kan ada kan, biasanya adanya di provinsi. Jadi monggo langsung ke Dinas Ketenagakerjaan, bener enggak sih Pak? Tanya aja, sekarang kan sudah seba terbuka, itu juga biasanya akan difasilitasi seperti itu ya. Dan indikasi biasanya kalau resmi, yang resmi biasanya tidak akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Biasanya itu kan yang resminya ya hanya untuk pelatihan ya, misalnya pelatihan bahasa, terus diajarkan nanti ditempatkannya misalnya di perusahaan apa konveksi atau apapun itu nanti kan akan diajarkan seperti apa gitu. Itu biaya yang dikeluarkan hanya sebatas itu, biasanya seperti itu. Cuma kalau ada indikasi janji-janji atau apa sih nih bayar segini nanti kita berangkatkan, itu bisa cenderung arahnya nanti ke penipuan begitu.
0: Oke, baik ya. Kemudian ada Mas Andi di Banyumas. Bapak, ada tetangga saya yang bekerja di luar negeri, tapi pasportnya ditahan oleh majikan. Kalau kasus seperti ini, apakah itu melanggar hukum? Dan apa yang bisa dilakukan oleh pekerja tersebut?
2: Iya, Mbak Desi. Saya coba jawab bahwa kalau terjadi seperti itu, bahwa di situ kan ada perwakilan di negara luar negeri yang kita apa PMI pekerja ya. Tinggal kita minta bantuan saja ke KBRI atau ke KJRI ya kan, untuk meminta paspor itu untuk bisa dikeluarkan dari majikan. Karena begini, kadang kita kesulitannya itu dari pihak KBRI atau KJRI itu susah mendata PMI-PMI kita yang prosedural atau non prosedural gitu loh. Jadinya ya sebaiknya kalau memang dia masuk dan bekerja di negara tersebut secara prosedural, segera minta bantuan di KBRI atau KJRI setempat untuk bisa mendapatkan paspor tersebut gitu loh. Karena memang ada nyatanya memang kayak aturan di Arab Saudi itu ya, bahwa memang majikan itu berhak atas segalanya terhadap si pekerja migran tersebut gitu loh. Nah, di sini kasusnya di mana dulu gitu kan ya. Mungkin ya bisa kita negosiasi di KBRI atau KJRI setempat gitu.
0: Siap. Oke, baik. Ya, kita menyapa Ed Maurisa 52. Selamat siang Bapak Bagus dan juga Pak Arin, juga Mbak Desi. Ikut menyimak dan ingin bertanya bagaimana agar kita sebagai masyarakat awam mengetahui dengan penyalur pekerja migran yang ilegal. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang sudah terlanjur berangkat dengan yang ilegal itu, Pak?
1: Baik, jadi ini sih tips and trick-nya ya. Jadi pertama dilihat dari perusahaan ini, misalnya kalau perusahaan ya, perusahaan dilihat mungkin secara sekilas kantornya apa istilahnya baik atau tidak ya, well, oh ini kok kantornya tidak meyakinkan, biasanya indikasinya dari situ kan. Terus yang kedua dimintakan apa saja pada saat itu, apakah misalnya dia dimintakan uang jumlah yang besar

0: visa, terus kemudian dokumen yang hanya apa kadarnya. Biasanya itu kan kalau yang penyaluran tidak resmi itu yang dimintakan hanya KTP. Itu pengalaman yang ada, hanya dimintakan KTP. Sedangkan prosedurnya kan melalui tahapan yang banyak ya, melalui pelatihan. Nah, dilihat juga pada saat ke situ mungkin bisa dilihat dari review atau dari teman-teman yang benar-benar sudah ada enggak yang sudah diperangkatkan dari perusahaan itu, sudah benar-benar berangkat atau enggak, terus benar atau tidak ya, resmi tidak, tadi ke Dinas Ketenagakerjaan juga monggo dicek. Terus kemudian pokoknya paling indikasi utama untuk ini, jangan mau jika misalnya dimintakan uang dalam jumlah yang besar. Itu biasanya indikasinya ke arah ke situ. Terus kemudian juga orang perorangan juga karena di undang-undang itu ada, dan sering kejadian juga diajak misalnya dari masyarakat atau teman sini ikut saja, nanti bisa kerja di luar negeri. Dan itu pernah saya tangani juga, tapi ternyata ilegal juga. Jadi intinya jangan mudah terpercaya begitu ya. Itu tadi kiat and triknya ya, jadi dilihat dari kantornya, terus kemudian ada enggak sih jumlah nominal yang ini, terus tahapan yang dilalui, terus kemudian alangkah lebih bagusnya jika melihat langsung ke Dinas Ketenagakerjaan terdaftar atau tidak. Terus kemudian jika tadi ternyata sudah diberangkatkan cara ilegal, ini juga menjadi perhatian khusus dari kita juga ya. Itu tadi monggo jangan sungkan dilaporkan nanti ke tadi KBRI ataupun KJRI. Dan juga jika mengacu pada undang-undang PMI itu ada namanya atase ketenagakerjaan di luar negeri. Itu tadi perwakilan dari PP2MI yang ditempatkan di luar negeri, monggo laporkan ke situ juga. Nanti biasanya kalau ilegal itu nanti akan dipulangkan ke negara asal begitu. Jangan tunggu jika misalnya merasa yang saudara atau apa itu ilegal, jangan sungkan, harus segera melaporkan untuk segera dipulangkan. Jangan nunggu apa ada
1: terjadi sesuatu
0: baru, soalnya kembali lagi jika tidak resmi perlindungannya sama sekali tidak ada. Begitu.
1: Oke, baik ya. Itu tadi ya @maurisa52. Lebih baik kita cross check ya. Syukur-syukur belum berangkat, tapi ini sudah berangkat gitu ya. Baik. @danilasabila, siang Mbak Desi dan juga Pak Jaksa. Tadi disinggung kalau implementasi perlindungannya itu sampai pasca kerja juga ya. Contoh perlindungannya itu bagaimana, Pak?
2: Ya. Contoh perlindungannya di sini kan setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri itu mendapatkan kontrak kerja antara agen dan penerima kerja di luar negeri, di mana kontrak kerja itu mencakup semua aspek dari awal sampai akhir pekerja migran itu. Itu bekerja di luar negeri itu dilindungi, Mbak. Dilindungi oleh hukum dari hak-hak gajinya, batas waktu bekerjanya, ya kan? Terus apa namanya, hak-hak jika terjadi kecelakaan atau kematian terhadap pekerja migran tersebut itu dilindungi. Jadi aspeknya disitulah, makanya kita sebagai orang yang atau PMI yang ingin bekerja di luar negeri itu harus secara prosedural, yang seperti Mas Arin tadi bilang lah, harus secara prosedural karena itu benar-benar dilindungi, Mbak. Dan kita mendapatkan kontrak kerja di mana apapun yang terjadi di dalam pekerjaan itu kita bisa dilindungi oleh hukum gitu loh.
1: Oke. Baik, jadi itu tadi ya, semoga bisa tercerahkan. Satu lagi boleh ya, Pak, mungkin dari kita ke WhatsApp dulu supaya adil dan merata ini. Terima kasih untuk Ibu Ihat di Banjarnegara. Bapak izin, banyak WNI terjebak dalam kasus online scamming di Kamboja dan Myanmar karena tergiur lowongan kerja di media sosial. Dan untuk kasus ini, harusnya pemerintah bisa melacaknya karena loker bisa diakses mudah di medsos. Menurut Bapak dari Kejari Kota Tegal, kenapa sih masih banyak kasus ini dan cenderung terulang?
0: Yang pertama tadi yang disampaikan di awal ya sama Mas Bagus, karena tergiur dengan istilah kalau di luar negeri sekarang mindsetnya masyarakat tuh kalau kerja di luar negeri pasti gajinya besar gitu kan. Pertama gitu, terus kemudian mudah terpercaya, maksudnya mudah diperdaya ya. Misalnya ada iklan dari sini bisa membawa ke luar negeri, itu kan yang kejadian yang ke Kamboja kan seperti itu ya. Ini bisa, ayo ikut. Memang benar diberangkatkan, tapi ternyata kan ilegal. Terus kemudian kayak kalau kita melihat berita kan Kamboja itu kayak tempat khusus untuk pekerja judi ya, kalau tidak salah di situ kan. Jadi arahnya memang ke situ. Jadi kalaupun tadi yang di awal yang sudah kita bahas di awal, intinya kalau tidak serta-merta dengan mudahnya kita bisa bekerja di luar negeri seperti itu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi dari kita yang pertama masalah faktor ekonomi, terus yang kedua melihat mungkin yang lain, oh kalau kerja di luar negeri gajinya besar. Jadi intinya tapi tidak langsung percaya aja. Jadi harus di cross check dulu, ini benar atau enggak sih agennya, benar atau enggak orang-orang yang membawa nanti di sana, benar atau enggak. Soalnya kejadian seperti itu karena mudah terpedaya, mudah percaya, akhirnya berangkat tapi ternyata ilegal di sana, malah tidak dapat perlindungan hukum, malah ya seperti kasus-kasus yang sekarang lah, banyak siksaan dan lain-lain begitu.
1: Baik. Kemudian Bapak, kita masuk di 5 menit terakhir ya, karena nanti pukul 13 kita akan ada acara berikutnya. Jadi kalau dari kacamata Bapak nih, tantangan terbesar dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia itu apa saat ini? Dan kemudian mungkin barangkali ada pesan dari Bapak kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara aman gitu. Mungkin dari Pak Bagus dulu, silahkan.
2: Dari saya, bagi warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, itu harus jeli. Dimana yang tadi seperti kita bicarakan bahwa yang pertama itu kita tuh mencari agen atau mendapatkan agen itu terdaftar atau tidak. Itu satu. Kedua, kalaupun sudah terdaftar, dia juga mengecek sendiri namanya apakah sudah terdata di sistem itu. Ternyata yang saya pernah tangani itu, jadi setiap pekerja yang keluar negeri itu ada terdata sistemnya di Dinas Ketenagakerjaan gitu loh. Kalau sudah memang terdaftar semuanya, ya berarti itu prosedural gitu. Dan yang prosedural itu atau yang legal itu terjamin perlindungan hukumnya dari dia mau berangkat, menjalankan pekerjaan, dan setelah menjalankan pekerjaan. Di mana dari rangkaian itu kita nggak tahu ya, namanya kita hidup di negara orang gitu. Kalau ada satu misalkan gaji tidak dibayar, atau ada kecelakaan kerja, atau bagaimana-bagaimana yang ada kendala di luar negeri itu, kita bisa melaporkan gitu loh, dan bisa minta ganti rugi terhadap apa namanya perusahaan atau agen-agen yang memberangkatkan kita gitu loh Mbak. Terus apa ya, satu lagi bahwa rata-rata kita itu banyak terjebak di iming-iming masalah gaji dan orang, yang mungkin orang itu teman-teman sendiri, padahal orang tersebut itu nyata-nyata hanya cuman calo saja. Mereka menjabat bagian saja dari orang yang mau merekrut atau mendapatkan, mencari orang, dapat orang, dia dapat bagian berapa juta gitu loh. Ya, itu rata-rata seperti itu. Sebaiknya memang eloknya kita memang harus mencari tahu agen kita benar-benar terdaftar atau tidak di Dinas Tenaga Kerjaan atau PP2MI itu, untuk melihat bahwa kredibilitas agen kita itu memang baik dan sudah apa namanya, sudah apa ya, sudah mumpuni lah bahasanya di sini ya. Terus rata-rata itu mereka itu juga mendapatkan kontrak kerja Mbak, yang prosedural itu tadi. Rata-rata yang non prosedural justru malah kebalikannya, tidak mendapatkan kontrak kerja. Artinya apa, pelindungannya lebih cenderung kurang gitu loh, jika terjadi sesuatu di luar negeri itu.
1: Baik, mungkin Pak Arin, pesan Pak untuk masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri Pak.
0: Iya, untuk teman-teman, untuk masyarakat, kita mengenal kalau PMI itu istilahnya kalau di Indonesia pahlawan devisa ya. Jadi istilah, jangan sungkan, jangan apa, memilih. Terus kemudian jika ada permasalahan, monggo di luar negeri ada tadi KBRI, KJRI, maupun ada atase ketenagakerjaan, perwakilan dari PP2MI, monggo jangan sungkan untuk melaporkan. Dan kemudian jika ada yang mengiming-imingi tadi terkait dengan bisa kerja di luar negeri, tapi perusahaan atau orang perorangan itu tidak meyakinkan, ataupun disuruh membayarkan sejumlah uang yang besar, jangan mudah terpercaya. Monggo jangan sungkan juga untuk cross-check ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Terus kemudian jika baik dari saksi maupun korban, jika ada hal-hal yang seperti itu, kalian dilindungi, karena di Indonesia juga ada lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK. Jadi jangan sungkan untuk melaporkan. Dan jika kalian merupakan apa, teman-teman atau saudara pendengar merupakan pekerja migran atau TKI yang ada di luar negeri yang sudah sesuai prosedural tapi hak-haknya tidak dibayarkan atau mendapatkan kekerasan baik oleh majikan atau pemberi kerjanya, jangan sungkan untuk memberikan informasi atau laporan, karena tadi hak-haknya akan dapat dipenuhi karena kalian resmi dan juga ada kontrak kerjanya tadi. Dan kemudian jika non prosedural memang sudah berhasil di luar negeri, saudara atau pendengar di sini mempunyai saudara yang di luar negeri kok ada indikasi ilegal ya, maksudnya pekerja migran tidak resmi non prosedural, monggo segera melaporkan juga agar dapat dipulangkan di Indonesia. Daripada nanti harapannya sih tidak terjadi apa-apa, tapi banyak kejadian kalau yang non prosedural lebih cenderung lebih sering terkena permasalahan hukum di luar negeri, baik siksaan, bajunya tidak dibayarkan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia di luar negeri.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi harapannya jangan sungkan memberikan informasi kepada penegak hukum ataupun lembaga yang berwenang terkait dengan pekerja migran Indonesia ini.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Arin dan juga Pak Bagus sudah hadir memberikan pencerahan kita terkait dengan bagaimana prosedur atau aspek hukum perlindungan pekerja migran Indonesia. Semoga tercerahkan dan tidak ada lagi korban-korban agen ilegal begitu ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, karena lagi-lagi mungkin yang menjadi garda paling depan ya diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, berikutnya kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar informasi mengenai jembatan Serayu ditutup untuk perbaikan lalu lintas dialihkan akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 4 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Guna mendukung kelancaran perbaikan infrastruktur, jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas akan ditutup total selama kurang lebih 45 hari. Selengkapnya dilaporkan oleh Ananda Rizky.
1: Guna mendukung kelancaran perbaikan infrastruktur, jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas akan ditutup total selama kurang lebih 45 hari. Penutupan yang dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 30 Juli 2026 tersebut dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jateng DIY. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi para pengguna jalan. Oktavia Yulianto SE, selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan 3 prioritas jalur alternatif berdasarkan jenis kendaraan. Hal ini dilakukan agar arus lalu lintas dari dan menuju Banyumas tetap berjalan lancar meskipun ada penutupan jembatan.
2: Pilihannya bisa melewati satu Lawalo, salah satu Menganti utama, sampai ya, dengan Simpang Kemuntuk, seperti juga dengan bis besar itu juga dilalui melalui Patih Praja, Lawalo, Menganti sampai dengan Guntuk ke Jogja. Jadi menghindari ruas yang dilalui sungai tersebut.
1: Lebih lanjut, lonjakan kemacetan di titik-titik rawan akan diantisipasi dengan penempatan rambu penunjuk arah serta pemecahan arus sebelum kendaraan memasuki mulut jembatan. Beberapa titik strategis yang dipasangi rambu informasi meliputi Simpang Buntu, Simpang Rumah Sakit Banyumas, Simpang Kaliori hingga pertigaan Kalibagor. Selain pengalihan arus, Disub Banyumas juga memberlakukan pembatasan tonase kendaraan secara ketat demi menjaga keselamatan di jalur alternatif yang digunakan. Kendaraan barang dengan muatan di atas 8 ton dilarang melintasi rute-rute tertentu seperti Jembatan Pegalongan.
2: Kami sudah menyiapkan rambu larangan untuk kendaraan barang itu yang lebih daripada KBB 8 ton. Kita sudah memasang pertama di Simpang 3 Mandirancan yang kendaraan Simpang Wayang. Terus yang kedua pas memasuki Simpang Jembatan Pegalongan itu sudah memasang rambu larangan bawah jembatan jembatan Pegalongan tersebut sehingga kendaraan besar dengan muatan 8 ton lebih tidak boleh melalui tersebut.
1: Untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat luas, pihak Disub Banyumas memanfaatkan siaran langsung di media massa serta mengoptimalkan berbagai akun media sosial lokal agar informasi pengalihan arus ini tersebar secara real time. Terakhir, Okta menyampaikan imbauannya kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan selama masa perbaikan jembatan berlangsung. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, Kasat Lantas Polresta Banyumas Ahmad Rituan Prevos SIK menyatakan kesiapan dalam mengamankan arus lalu lintas selama penutupan jembatan Serayu mulai tanggal 15 Juni hingga 30 Juli akibat proyek pembangunan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
3: Penutupan jembatan Serayu yang menghubungkan Kecamatan Kalibagor dan Banyumas berdampak pada arus lalu lintas di wilayah tersebut. Jembatan ini juga menjadi jalur penting penghubung dari Cilacap menuju Purwokerto dan Purbalingga. Kasat Lantas Polresta Banyumas, Ahmad Rituan menyatakan kesiapan dalam mengatur arus lalu lintas selama penutupan yang berlangsung pada tanggal 15 Juni hingga 30 Juli. Rekayasa lalu lintas disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Pengalihan arus akan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif yang telah dipetakan. Kepolisian juga memprioritaskan pengawasan di titik rawan kepadatan. Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain Simpang 3 Kaliori, Simpang 4 Pegalongan, Simpang 4 Pasar Banyumas, dan Simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman. Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Penghubung dan Dinas Pekerjaan Umum. Sosialisasi juga dilakukan agar masyarakat mengetahui jadwal penutupan dan jalur alternatif tersebut. Rekayasa lalu lintas ini diharapkan mampu meminimalisir kemacetan selama proses pembangunan berlangsung, sehingga aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan lancar.
4: Kesiapan dari Polresta Banyumas sendiri, kita siap membuat perencanaan pengalian arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, titik pengawasan selama pengalian arus itu kita fokus kepada simpang 3 Kaliori, simpang 4 Pengalongan, simpang 4 Pasar Banyumas, dan simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman. Karena ini mengenai kelancaran dan arus lalu lintas masyarakat, kita terus melakukan koordinasi secara masif kepada stakeholder seperti Dishub, kemudian dari PUPR-nya, pekerjaan jalannya, termasuk Satlantas dan stakeholder yang lain.
3: Dengan adanya rekayasa lalu lintas dan koordinasi antar pihak, diharapkan dampak penutupan jembatan Serayu dapat diminimalisir. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas serta memanfaatkan jalur alternatif agar kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Pendengar, perbaikan jembatan Serayu mendapat dukungan dari masyarakat, namun mereka berharap ada solusi sementara saat penutupan dilakukan. Berikut tanggapan dari mereka.
5: Menurut saya perbaikan itu baik untuk dilakukan demi keselamatan pengguna jalan raya. Namun, pemerintah juga harus mencari alternatif lain agar tidak terjadi kemacetan.
6: Menurut saya, perbaikan jembatan baik untuk dilakukan. Tapi pemerintah juga harus menyediakan jalan lain sebagai alternatif pengguna jalan raya.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pekerjaan Umum akan menutup sementara jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas guna pelaksanaan perbaikan jembatan Serayu yang membentang dari Buntu hingga Aji Barang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala DPU Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo STMSI dan akan membahas mengenai jembatan Serayu ditutup untuk perbaikan. Pak Kresnawan, boleh Pak dijelaskan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang utama penutupan jembatan Serayu untuk perbaikan saat ini, Pak?
8: Terima kasih, Mbak Sinta. Terkait dengan penutupan jalan jembatan Serayu, perlu kami informasikan bahwa jembatan Serayu ini adalah merupakan salah satu ruas jalan nasional. Di sini ada suatu kegiatan perbaikan jalan nasional dari Buntu sampai dengan Aji Barang. Dan satu di antaranya melewati jalan jembatan Serayu. Perlu kami informasikan bahwa jembatan Serayu ini sudah sering mengalami kerusakan secara parsial di dalam lantainya. Perlu kami informasikan bahwa selama 34 tahun itu tidak terjadi suatu perbaikan yang besar, sehingga memang sudah mengalami suatu kerusakan dan penurunan bagian platnya dari mutu layanan, sehingga perlu adanya rehabilitasi atau perbaikan besar terhadap plat jembatan. Kalau tidak dilakukan, lama-lama akan mengalami suatu kerusakan yang cukup berat dan itu akan membahayakan pengguna jalan, terutama masyarakat dan sekitarnya yang memanfaatkan jembatan itu akan lebih membahayakan. Mungkin itu.
7: Oke, kalau Bapak bilang tadi ada kerusakan, Pak. Sebenarnya kondisi seperti apa sih, Pak? Kerusakan separah apa gitu, Pak? Kerusakan di jembatan tersebut, Pak?
8: Iya. Jembatan Serayu itu sebenarnya setiap tahun kan ada suatu penilaian, ya, peninjauan kepada dari Balai Besar Pengelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah Jogja. Ini setiap tahun dilihat memang itu plat jembatan itu mengalami penilaian sekitar nilainya 3. Dalam arti bahwa ini sudah tidak memenuhi persyaratan kuat layannya, sehingga perlu ada suatu perbaikan karena memang kalau tidak dilakukan perbaikan, lama-lama juga tadi kami sampaikan akan membahayakan. Sudah selalu ada penilaian dari Balai Besar.
7: Oke, lalu nanti apa saja, Pak, jenis perbaikan atau rehabilitasi yang dilakukan pada jembatan Serayu sendiri, Pak?
8: Plat jembatan dilakukan perbaikan, kemudian ada perlapisan perkerasan di plat jembatan, kemudian juga ada rangka jembatan yaitu pengencangan Morbaut itu, kemudian juga ada perbaikan di bawah jembatan.
7: Oke, lalu Pak, estimasi waktu pengerjaannya nih Pak, kira-kira akan berapa lama Pak menurut DPU?
8: Nah, kemarin sudah dibahas penyedia maupun dari PPK yang menangani itu diperkirakan estimasi pelaksanaannya selama 45 hari. Ya, dari mulai 15 Juni sampai dengan 30 Juli.
7: Oke, terakhir Pak, apa harapan dari DPU sendiri untuk perbaikan jembatan Serayu ini agar berjalan lancar untuk kedepannya Pak? Dan pesan untuk masyarakatnya sendiri deh Pak.
8: Ya, kami harapannya memang ini pelaksanaan maupun kegiatannya adalah pemerintah pusat, dalam arti Kementerian PUPR ya. Kami dari masyarakat Banyumas yang pertama justru berterima kasih dengan adanya perbaikan jembatan ini, dikandung maksud dengan perbaikan ini akan lebih baik, jembatan itu akan lebih aman. Sehingga kami pertama mohon maaf kepada masyarakat Banyumas, dengan penutupan ini akan menyebabkan mungkin sedikit terganggu, ketidaknyamanan, mungkin akan kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain perlu kita sadari bahwa dengan perbaikan ini jauh lebih menguntungkan. Ya, bahasanya lebih banyak makainya daripada perbaikannya. Sehingga kami mohon semuanya mematuhi ketentuan yang diatur, sehingga bisa mempercepat pelaksanaan itu, tidak terganggu, kan jauh lebih cepat untuk menyelesaikan itu. Mungkin itu.
7: Siap, terima kasih Bapak atas waktunya bersama Radio.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mulai tahun ajaran 2026-2027, Kabupaten Banyumas menerapkan sistem online dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD ini, sekaligus menjadikan Banyumas sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mengimplementasikan sistem tersebut. Berikut laporan Faisal Rehan.
9: Kabupaten Banyumas menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Wilayah tersebut meliputi 4 kecamatan, yakni Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat yang merupakan kawasan inti perkotaan di Banyumas. Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono mengatakan, penerapan SPMB online merupakan langkah konkret untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ia menilai sistem ini mampu mengurangi potensi kecurangan, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Menurutnya, digitalisasi dalam proses penerimaan siswa menjadi bagian dari transformasi tata kelola pendidikan yang lebih modern dan terbuka.
10: Saya senang sekali dengan adanya sistem ini, sehingga pada saat penerimaan murid baru, tidak ada orang yang datang ke bupati, ke wakil bupati, ketua dewan, ke sekda, ke kepala dinas untuk minta rekomendasi, itu yang bikin pusing. Jadi sekarang semuanya sudah fair, tidak ada rekomendasi-rekomendasian. Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Banyumas tahun ini juga menjadi satu-satunya kabupaten Jawa Tengah yang melaksanakan SPMB online untuk tingkat SD.
9: Lebih lanjut, Sadeo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Dengan penerapan SPMB online di tingkat SD, Banyumas diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem penerimaan siswa yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar cegah penyakit tidak menular, Puskesmas Buka Teja jemput bola screening kesehatan ke desa-desa. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
11: Sebagai upaya menekan angka penyakit tidak menular, PTM Puskesmas Buka Teja menggencarkan layanan cek kesehatan gratis CKG dengan sistem jemput bola ke desa-desa di wilayah pelayanannya. Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis di tengah masyarakat. Penanggung jawab program PTM Puskesmas Buka Teja, Delva Gusnita, mengungkapkan bahwa kehadiran petugas kesehatan di tingkat desa bertujuan agar masalah kesehatan masyarakat dapat terdeteksi lebih awal sebelum memasuki fase kritis. Dalam pelaksanaan screening tersebut, petugas Puskesmas Buka Teja seringkali menemukan warga yang memiliki kadar gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah yang jauh di atas normal. Menanggapi temuan ini, langkah pertama yang dilakukan petugas adalah memberikan edukasi intensif mengenai pola makan. Diterangkan Delva, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dalam mengatur asupan gula garam, dan makanan berkolesterol tinggi. Menurutnya, jika pada pemeriksaan selanjutnya di kegiatan posyandu kondisi tersebut tidak kunjung membaik, petugas akan menyarankan masyarakat melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas. Bagi masyarakat yang terdiagnosa memiliki penyakit kronis lanjut Delta, Puskesmas Bukateja menyediakan program pengelolaan penyakit kronis Prolanis. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan pemantauan rutin berupa pemberian obat rutin setiap bulan, kegiatan senam Prolanis untuk menjaga kebugaran, serta pemeriksaan laboratorium secara berkala. Meski layanan sudah didekatkan ke desa, Delva mengakui tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Ia mengaku tak jarang ditemukan warga dengan kadar gula darah mencapai 500, namun enggan berobat karena tidak merasakan keluhan fisik atau rasa sakit.
12: Di screeningnya nanti kita kalau memang ada yang berkelanjutan, kita akan sarankan atau edukasi terlebih dahulu dari makanannya. Itu saran lanjut, berobat lanjut ke puskesmas. Nah, kita kan di puskesmas juga ada Prolanis. Biasanya yang dominannya itu penyakit hipertensi sama gula. Nah, jadi dia bisa terkontrol, dikasih obatnya itu tiap bulan rutin. Di sini nanti ke desa nemuin yang gula darahnya sampai 500, terus kita sarankan edukasi kan, berobat lanjut ke puskesmas. Tapi ternyata mereka tidak merasa sakit. Oh, saya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa gitu. Yang pada akhirnya berikutnya dia berobat ke puskesmas, saya yang periksa sampai cuci dada. Tapi karena masyarakat banyak tidak menghiraukan dalam kata hati, mereka menganggap nggak ada keluhan apa-apa. Tensi 200 pun sama mereka nggak ada keluhan.
11: Delva menambahkan, Puskesmas Bukateja berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan motivasi kepada warga melalui kegiatan posyandu agar masyarakat lebih peduli terhadap hasil screening kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, Purwakarta Menari digelar sebagai ruang ekspresi sekaligus promosi bagi pelaku seni tari di Banyumas. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi seniman dan mendongkrak kunjungan wisata daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Ajang Purwokerto Menari yang tergabung dalam Purwokerto Wedding Festival mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk menunjukkan karya dan jati diri kepada masyarakat Banyumas. Lebih dari 50 grup tari asal Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap turut ambil bagian dalam acara ini. Total sekitar 400 lebih penari tampil dalam parade tari yang dikemas variatif, memadukan tari tradisional, kreasi baru Nusantara, hingga balet sebagai sentuhan modern. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan, pemerintah daerah mendorong setiap agenda wisata dan budaya dikolaborasikan dengan para pelaku seni, baik yang sudah besar maupun yang baru berkembang.
2: Purwokerto Menari ini sebagai ajang para seniman untuk bisa mempromosikan jati dirinya kepada masyarakat Banyumas. Salah satunya kita berikan panggung, yaitu Purwokerto Wedding Festival. Harapan kami, jadi setiap event-event yang ada di Kabupaten Banyumas, ini bisa dikolaborasikan oleh para pelaku seniman-seniman yang ada di Kabupaten Banyumas.
1: Founder Purwokerto Menari, Fetri Utami, menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar sanggar tari di wilayah Banyumas Raya. Selain itu, panggung seperti ini penting untuk membangun mental generasi muda agar berani tampil di ruang publik.
3: Harapannya pastinya sanggar-sanggar tari di seluruh wilayah Banyumas Raya lebih berkembang lagi, lebih dikenal banyak orang lagi, dan kita maju bersama.
1: Melalui Purwokerto Menari, Banyumas menunjukkan bahwa seni tradisi dapat dikemas menjadi tontonan menarik sekaligus memiliki nilai ekonomi. Pemerintah Banyumas melalui Dinpora Budpar berharap kegiatan serupa terus berlanjut dan menjadi agenda unggulan, sehingga Banyumas tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai daerah yang aktif menjaga, merawat, dan mengembangkan budaya lokal. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kegiatan Banyumas Ngibing 24 jam menari sukses mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: Kegiatan Banyumas Ngibing 24 jam menari sukses digelar pada Sabtu 2 Mei 2026 dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat. Event budaya ini dinilai menjadi ruang penting dalam pelestarian sekaligus pengembangan seni tari di daerah. Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Budaya Republik Indonesia, Imade Dharma Suteja, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Banyumas Ngibing mencerminkan 4 pilar penting dalam pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan.
5: Sangat mengapresiasi kegiatan Banyumas Ngibing ini karena di dalamnya terkandung pelestarian, kemudian ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. 4 hal ini menjadi dasar di mana kegiatan ini berlangsung. Ada pelindungannya, kemudian ada pelestarian, ada pengembangan, pemanfaatan, termasuk juga pembinaan. Kita lihat tadi adik-adik muda yang sudah menari, proses pewarisan saya kira sudah jalan di sini.
4: Ia juga menyoroti keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata proses pewarisan budaya yang berjalan dengan baik. Sementara itu, salah satu peserta, Oka yang datang dari Tangerang, mengaku antusias mengikuti kegiatan Banyumas Ngibing 24 jam menari. Ia menyebut pengalaman ini bukan yang pertama, namun tetap memberikan makna tersendiri.
6: Sebenarnya saya sudah pernah 24 jam waktu itu di ISI Surakarta, tahun itu, tahun 2023, dan ini tahun kedua. Kenapa mungkin akhirnya saya mencoba kembali? Karena mungkin terpanggil dan juga ini merayakan hari tari pastinya, supaya saya makin bisa mengenal tubuh saya sendiri dan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sampai sekarang ini.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi wadah bagi para pelaku seni tari, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, sekian Warta Siang edisi Senin 4 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Oke, baik mendengar. Yuhu, ketemu lagi. Ya, kita tadi udah pemanasan panas banget dengan beberapa nomor lagu ya kan di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya akan mengawal Anda sampai jam 3 sore aja ya. Jadi monggo silakan buat yang mau gabung. Silakan di 6323336 atau di 0812-2540911 ya. Kita mau buka penelpon pertama. Ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa kan?
1: Tadi siaran terus Madan.
0: Kepriwe?
1: Orang harus siaran terus mbengi siaran melodi.
0: Nah, ngene kok.
1: Ya, orang ngerti mbok. Nomor-nomor di orang tampak-tampak.
0: Masa sih? Ya Allah, ngelasin temen.
1: Tapi biasanya kalau mau lenjek nggak ya
0: gitu. Lah alilah. Apa mau bengi ngeruak na? Ruang rindu mau bengi?
1: Ngomong gasi kan itu gerak tegung nggak pernah nginyong.
0: Berarti di hati lah ya.
1: Sama pada sih.
0: Ya lagunya kayak luntang lantung.
1: Terus?
0: Terus apa kayak Miki Ana Negoro Angin apa ya? Tapi dendeng wis.
1: Lah Negoro Angin orang ada gedengnya beberah. Orang ngiup lah.
0: Ya wis terus tajennya apa ya?
1: Apa sih?
0: Eling ae, Niken Salindri, luntang lantung, lagi sayang-sayangnya, selendang biru, Nela Karisma, mendung tanpa udang.
1: Nah gue, main gue, mendung tanpa udang.
0: Salamnya gak usah apa salamnya?
1: Salamnya pertama gue, penyasing eksis lain ya, terus mangi gue. Mama Tepka, terus juga buat Mama Luna, terus juga buat Mama Ade, Mama Siva, Sarmida, Meninga, Hardiansa, Hardiansa. Ya, orangnya pertanyaan apa ya?
0: Ya, kaya anu mendung-mendung ya. Enaknya mangan apa kira-kira mendung-mendung kaya ya?
1: Ya, karena orang-orang mengenai panas kok ngopi, mendung nyembuh.
0: Nangkono mendung apa orang? Nangkono mendung apa? Serius?
1: Wah, jangan panas banget tuh, kenapa panas?
0: Nangkene. Nang kene iki mendung udan, mulane kenyong terbayang-bayang kene gremangan mie ayam enak banget kiye ya.

0: karo mie ayam karo bakar diracun.
1: Nah, kowe.
0: Nah, terus aduh saya kira sukroyo wis ngolengan di pokok kana. Bal-balan. Diracun terus saya tak terus permana. Terus kok ora harus sang bur kelatak-kelatak-kelatak kelatak kono. Ya buat semuanya aja lah ya. Nah. Kesi.
1: Yes.
0: Sing aman dapat lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngapa mama ke tarut. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mama ke? Ham.
2: Waktu temenan lah.
1: Oh, ujarku lagi ndek mi apa?
2: Ora waktu temenan kok Mbak Desi.
1: Ge. Aku lagi kayak kok apa jenengane lagi kepengen banget mangan mie ayam rasa-rasane ki mendung ya. Udan iki sempet
2: mendung sih Mbak Desi.
1: Ya mendung nang kono sih.
2: Nang kono panas cetar.
1: Temenan apa?
2: Ya pada karo kumbang nang kono panas cetar masa nang kono mendung karena panas.
1: Udan malah kok.
2: Wis udan karo apa bete?
1: Iya gerimis.
2: Walah oh, kan ngono sih padang kok kepanas banget yang mbek iki lagi bubuhan manis nang kamar kalau kipas angin lah. Ternyata merem yo. Emang teman iki Mbak Desi sing siaran yang ya kudu online.
1: Kudu online.
2: Kumbang kok pengen tak pendung nyong apa?
1: Apa sih?
2: Ada sarung ngomong Mbak Desi lenjeh yo. Oh, bocah sopan semending.
1: Weh, sopan gue. Pirambara tak junjung teleponnya ya.
2: Iya, mana aja junjung banget, cap cai gue. Sopan semending apa?
1: Gemak, tapi yang
2: ngerti itu lenjeh orang liak.
1: Iya, orang lenjeh orang liak ya mak lah, piwen sih.
2: Iya, yang rumah sani mau lenjeh.
1: Ge, agar uang lenjeh, grapiak tuh dibatirnya jadinya akeh ya.
2: Temenan banyak, banyak di mana-mana ada temen.
1: Siapa sih ngerti orang mama? Siapa sih orang ngerti mama Cantika ya?
2: Ya pasti baik. Nanti dia tak koni, nanti tak cerita mantan istri nih artis.
1: Jadi mama Cantika nggak lagi udan mendungi biasanya sih dipengini apa?
2: Ya kayak gue pada pekerjaan jangan lah sih ya, angkat
1: mendoan. Siapa tuh tuwe gue ya?
2: Nang desa kan biasanya goreng butin.
1: Oh iya.
2: Goreng anu apa?
1: Muntul.
2: Anang goreng karak, anang goreng manggling, begitu.
1: Iya, pokoknya kletak-letik karo teh anget apa.
2: Iya, teh maklek.
1: Teh apa maklek?
2: Angernya ngari teh buket ke sing pipe ke teh maklek.
1: Oh, teh maklek. Orang gak gula, Pak?
2: Ya, orang mbak lah, maklek lah gak gula.
1: Oh, abang-abangan wis manis ya gue.
2: Lah, wis manis lah, kok kegulaan berarti gulaan.
1: Oke, Mak. Karep bagi salam gak siapa, Mak?
2: Kau mikir lagu neng yang melu sing apa sih yo?
1: Mendung tanpa hujan. Ma,
2: yang mau melu kumbang, yang orang
1: tetap kumbang. Ya, yeah, apa jenengane cincin bermata biru ya, Mbok?
2: Nah, aku apa cincin bermata biru dari seorang masa dulu.
1: Ayo gue. Luar biasa ya.
2: Luar biasa. Selamanya buat Mbak Desi yo. Mbak kumbang, mani ngomong ngelejet. Printang kang aneh,
1: acangat
2: ya mbak.
1: Iya, ngar gue ya.
2: Pasti nyong pembenar Mbak Desi, wong Mbak Desi orangnya cantik, baik hati.
1: Iya, terima kasih.
2: Pegawai RRI mani ngomong lanjel. Sopan
1: Sopian ya.
2: Sopian, kumbang.
1: Salamnya gue sama mening.
2: Bumun.
1: Iya.
2: Bumunnya loro jere yo.
1: Iya, bumuninga Bu Munija.
2: Oh ya, terus engko Kang Suwati.
1: Iya.
2: Kang Suwati, Mama Dede, Mama Ade. Terus kae sering mlebu kok Mama Indes.
1: Iya.
2: Mama Luna lah bola dijagal ring nyong apa yo?
1: Apa sih?
2: Apa jagal maring radio, apa jagal ring penyiar untuk mlebu.
1: Ora wingi mlebu kok, lagi sibuk bae.
2: Laris banget ya buaya.
1: Hah? Laris manis. Tanjung.
2: Oh iya terus okay. Buat Bu Ida, Bu Nayanti.
1: Iya.
2: Terus nggo sapangana Siti KDM.
1: Oke.
2: Okay. Mama ini kembaran Luna siapa yo?
1: Siapa?
2: Ingat di Sinden.
1: Sinden, Mama Fai.
2: Oh iya Mama Fai, Kang Gendro, Mas Herman, terus nggo Kang Radun.
1: Ya.
2: Ya buat semuanya lah pada ngomenyong.
1: Ya.
2: Suwen. Ku bang, aku mbak munggar ngomong aja mbaknya jadi angkat ya mbak.
1: Arah tek, langsung tek
2: monitor sepak. Nyong loh.
1: Langsung tek sepak pokok emang kok.
2: Oh, tendang main.
1: Makasih ya, makasih ya Mama Ke, pembelaannya luar biasa. Mama Ke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Desi Natalia Nur Hasana.
1: Jalan-jalan ke Kota Rembang.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli durian.
0: Cakep.
1: Ada Mas Herman tersayang. Kita bareng dangdutan nih, maksa banget ya.
0: Betul sekali.
1: Gimana kabarnya Mas Herman?
0: Sehat? Kawasan Rembang Purbalingga lagi turun hujan, Mbak.
1: Sama ya, kalau di sini masih mendung.
0: Iya, setiap hari, Mbak. Makanya aku jarang masuk, Mbak. Paling monitor doang, Mbak.
1: Oh, kenapa? Emang kalau misalkan hujan nggak bisa masuk?
0: Ada petir.
1: Oh iya, ding. Bukan kesambar bledek ya?
0: Iya, betul itu.
1: Tapi monitor selalu ya.
0: Lalu lah, yang nyalain aku tahu semuanya.
1: Oh iya, oke deh. Mas Herman kan malah justru di sana lagi hujan, enaknya makan apa ya kalau hujan-hujan gini?
0: Enaknya jam segini ya, enaknya itulah, mie ayam sama bakso.
1: Oh iya, mie ayam bawor, aku pengen banget makan mie ayam bawornya di Kalibagor, ya, itu katanya Mbak Elsa, Mbak Desi, enak banget.
0: Dalam? Kemarin saja di sini banyak ini, banyak bakul-bakul Mbak Desi.
1: Oh, banyak bakul-bakul?
0: Iya, terus apalagi kalau Mbak Desi sini traktir.
1: Oke, di traktir ya.
0: Iya dong.
1: Oke, boleh.
0: Makanya mampir kalau ke tempat Rembang ya, Mbak.
1: Boleh. Ke Rembang?
0: Iya, Rembang Purbalingga. Kalau ke tempat Purbalingga meluncur saja.
1: Oke, siap. Mas lagunya, mau bagi salamnya buat siapa?
0: Lagunya dulu, Mbak.
1: Oh, lagunya dulu, mendung tanpa hujan, terus cincin permata jangan biru.
0: Lah. Nah, itu saja lah, Mbak.
1: Oke,
0: buat
1: itu
0: mas kawin.
1: Wow. Buat mas kawin ya, boleh. Iya.
0: Buat yang di Pati Kerajaan.
1: Yes.
0: Buat Mbak Megawati Soekarno Putri, Iradun, Mama Cantika terima kasih, Mama Ida, terus Pak Ilham, Parsianto, Ibu Muninga Moneja, terus Ibu Rusti, Mas Ardiansa, Mr. Balo, Mas Gendro,
1: Siapa lagi ya?
0: Mama Reni.
1: Okay.
0: Mbak Yanti yang di Jatisarta Purbalingga, Mbak Siti KDM, Mbak Mines, terus Mama Indesnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Terus siapa lagi ya Mbak?
1: Siapa lagi?
0: Oh, yang di itu, yang di Garut, Ahmad Fauzi Irwansyah.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya celak. Buat Mbak Desinya.
1: Ya.
0: Tambah satu lagi Mbak.
1: Boleh.
0: Buat Ratu Engang.
1: Ya.
0: Untuk pada sini terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Herman. Di belakangnya Mas Herman. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti kabarnya Mbak Desi Natalia.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Alhamdulillah, bukan Mbak Desi, sehat terus. Benar sih Mbak Desi. Tumbang asmara terpun aja diangkat tumbang jadi kalem kok. Ya cuma pinter kita berasa itu lah. Jadi ngecebre kata-kata apa sih Mbak?
1: Kalem.
3: Jadi kata-kata ngecebre itu artinya apa sih nampu Mbak? Kan balo kayaknya Mbak Desi tulis pinter ngecebre ini memasukkan kepriwe kok.
1: Ngecebre kwe apa sih? Ngerumit ngomong.
3: Oh, ayo, gula saru tadi orang saru orang.
1: Ambu sih ngecebrek apa sih nyong orang ngerti ngecebrek.
3: Ngecebrek aku lah.
1: Oh, ya.
3: Nek di siaran pinter ngecebrek aku omongnya gue lu
1: matute. Oh, iya aku omongnya wis ngono lah sa omong-omong. Ya.
3: Mas ning nembe sapa, Mbak?
1: Miki iki nama Herman nang Purbalingga.
3: Ya, Mas Herman. Loro nggo pageradun. Nemane yen nem sing terkenal banget.
1: Yo.
3: Siji nggo Bu Sarmila.
1: Heeh.
3: Loro nggo Mama Indes. Papan nggo Mama Ida.
1: Iya.
3: Lima nggo Bu Muninga. Enam nggo Mama Rusti. Lagune nek bisa lontang langsung, Mbak.
1: Ya.
3: Ketek cabe gue narik jalan nang laut dia. Om kayak ora krungu kono ya.
1: Hah?
3: Om kayak ora krungu kono ya.
1: Ora.
3: Ya wis matur nuwun, Mbak Desi.
1: Injih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuklah mendung tanpa udan, gas.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
0: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
0: Yang bener. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
2: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya pendengar, siang hari ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Langit yang biasanya cerah kini tertutup awan kelabu dan membuat suasana jadi lebih teduh dan juga syahdu. Tapi mungkin berbeda di tempatnya Mama Cantika dan juga Mas Kumbang Asmara ya. Sincirannya panas banget. Di sini di langit Purwokerto, Purbalingga, di langitnya Mas Herman juga sama mendung begitu ya. Seolah-olah menemani langkah kita yang mungkin sedang santai di rumah, di kantor atau bahkan di perjalanan. Jadi ini ora panas banget lah ya. Kalau misalkan langitnya mendung tuh jadi kayak teduh, syahdu. Dan yang pasti masih bareng sama saya Desi Natalia, pendengar di sesi Prodangdut, yang semoga ini bisa menjadi pelipur lara buat anda yang mungkin lagi kangen dengan seseorang, angel banget ketemu, dan ini bisa diwakilkan dengan seuntai lagu AC. Jadi kadang-kadang suasana siang hari itu membuat hati baper ya. Jadi ingat kenangan lama atau mungkin seseorang yang pernah singgah di hati. Nah siapa tuh? Tapi tenang ya, biar musik dangdut jadi pelipur lara sekaligus juga penyemangat agar hari tetap terasa indah berseri. Ya kan? Ya ra Mama Cantika. Gue ngecebrek gue apa? Ngecebrek gue cantik Mbak Desi ala ngelombok ya. Mas Kumbang lombok ya Mak. Wong jare Mama Mama Cantika kusnya kayak ngecebrek kayak ngomongnya pinter akeh. Oh kayak gue. Oke baik ya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Ida gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat waras berkas.
1: Alhamdulillah Masya Allah. Mama Ida gimana katanya kemarin Ibu Muninga bertolan meringone Mama Ida?
2: Iya betul, yeah. Aku malu ya yang tua datang ke yang muda.
1: Waduh, seneng yang muda banget kok. Ditolan Ibu Muninga Masya Allah.
2: Kapan gantian aku ke Ibu Muninga lah, kapan-kapan.
1: Dekat sama Uin, dekat sekali.
2: Iya. Mm-hmm. Iya itu dekat sama itu liriknya aku.
1: Oh iya, di kompleks itu ya.
2: Aku punya lirik di situ, iya.
1: Siap. Ibu.
2: Itu tadi bukan itu ngecebres. Iya banyak ngomong itu ngecebres Mbak Desi.
1: Oh, ngecebres itu banyak ngomong.
2: Iya. Yep. Iya bener wong penyiar kudu pinter ngomong lah.
1: Iya. Nek ora pinter ngomong sih kepriwe mengko ya wong domongan udah gajine ben konserewet.
2: Iya. Oke, salam ya.
1: Boleh.
2: Lagunya ngikut aja
1: lah. Lagunya ya, mengikut salam. Aja salamnya buat ya. Siapa?
2: Iya. Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muninga, sehat ya Bu, Ibu Munija, Bu Yanti, Mama Luna, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Fai sama Bapak Fai, Mama Cantika sama Kang Suwadi, terus Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDE, Mama Rusti, Ibu Sarmila, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Mama Siva, Kang Permana sama Mama Darisah, Kang siapa tadi?
1: Kang siapa?
2: Mama itu sama Kang Herman. Tadi Kang Herman ya?
1: Iya.
2: Iya, itu sama Mama Wati ya. Kan tadi salamnya spesial yang di Pati Kreja.
1: Asik.
2: Kang Hendel sama Mama Tintin. Pak Ilham di Sumatera apa ya? Di Sumatera iya.
1: Di Lampung
2: tadi
1: ya.
2: Tadi Pak Iwansa ya, Pak Iwansa iya. Terus tak lupa Mister Kumbang Asmara iya. Mister Balodo Balo. Master Balok kok yang selalu menyalami aku. Iya. Okay. Kumbang Asmara tak kelalen karo aku atau nyalami.
1: Yes.
2: Padahal aku selalu nyalami loh. Terus Ardiansah ya. Mister Simon di Pekuncen, dan semuanya aja lah, pokok kebanyakan di belakangnya aku masih banyak yang nunggu. Ya. Terima kasih Mbak Desi.
1: Oke, amin.
2: Mbak Desi kemarin dari wisata niaga nggak ngomong-ngomong, kalau ngomong kan aku barengin di situ.
1: Oh, itu kemarin perpisahan sama Mas Priyo.
2: Iya, waktu itu. Mm-mm. Waktu apa? Waktu dapet malam itu.
1: Oh.
2: Iya, terus apa? Iya Mas Priyo itu
1: dapet
2: katanya
1: voucher.
2: Udah mau
1: nggak jalan lagi. Iya.
2: Jabatan ya, promosi
1: iya,
2: ya gitu.
1: Iya, naik jadi katim.
2: Promosi jabatan, iya. Iya katanya terus apa? Di ruang rindu loh, terus aku nebak gantinya Mas apa? Mas dosen ya. Kok udah tahu ya, tahulah.
1: Bukan. Gantinya bukan Mas dosen, Mas Kiki. Mas Kiki pindah ke sini.
2: Oh, gitu. Ya udahlah.
1: Iya, siapapun. Desi,
2: terima kasih. Kelamaan. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Ida Desya Pala, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Bu dosen, sehat?
1: Masya Allah, awan-awan mangan kupat. Kupate tepangan karo mendoan. Alhamdulillah nyong sehat, bisa menyapa pendengar kesayangan. Asik. Ah, seru.
3: Main.
1: Dajal tuh bales.
3: Bales. Balesnya si kepri we ya. Ruku-ruku dari peringit.
1: Cakep.
3: Peringit itu si kayu jati.
1: Iya.
3: Sungguh-sungguh hatiku sakit, hanya dirimu lah melipur hati.
1: Langsung di kaya lagi kompor nang kaya mama.
3: Kompor sih bu sepanci ini sewajar.
1: Ada lagi, tuh masa kena malah gombali penyiar RRI. Konora mutung ngepriweb, ibu negwe, nyora melu-melu lho.
3: Ora gombal, ora keset kalian.
1: Kepriwe kondisi Purwajati, Gerduren Purwajati. Eh, ngendi sih Rika?
3: Lempang Gerduren.
1: Oh, Lempang.
3: Kenang-kenang setar nembahan Abu Desi.
1: Lo deneng nang kene mendunge pol.
3: Mendung tak berarti hujan, kok.
1: Mendung tanpa hujan. Iya. Enaknya anggar misal mendung-mendung ya, anggar nang ngene Rika ora mendung berarti panas ki, enaknya mangan apa ya?
3: Enaknya apa bae sing tepangan lah, apa enak.
1: Apa bae sing tepangan enak ya.
3: Iya. Ya, lagune apa ki bedhe
1: sing anak lagune. Lagune ya sing wis disiapake lagune anak eling ae Niken Salindri lagi sayang-sayangnya Anita Kaif. Selendang Biru Nela Karisma. Cukup Konco Mesra featuring siapa sih ya? Ari Harmoko.
3: Wis gue sing nomor loro beti tinggal lagi sayang-sayangnya ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya.
3: Nah, gue loro baik nomor loro baik gue. Ya. Ditinggal lepas lagi sayang-sayangnya gue.
1: Siap.
3: Kayak apa rasanya kira-kira Bu Desi?
1: Lah, lagi ditinggal, lagi sayang-sayangnya malah ditinggal.
3: Malah ditinggal nih gue.
1: Ya larang hati.
3: Larang hati gue.
1: Lah, larang hati nepol.
3: Yuk. Jempol itu salah nama maning ya.
1: Pol-polan loh, larang hati ini pol-polan pokoknya.
3: Iya. Aku salam-salam ya Bu Desi.
1: Iya monggo.
3: Salamnya terspesial Bu Desi yang sedang siaran. Semoga lancar sampai tuntas. Sampai tuntas aja terus bisit di gue.
1: Iya, siap.
3: Ya, terus tadi ada Mama Ida. Selamat siang Mama Ida. Iya. Mama Pahi. Pak Jatun, Pak Ladun. Pak Terus Dianto. Karo Mama Ade, Bunda Cantik kan ngerjurin.
1: Oke.
3: Karo Mbah anu Mbah Uti, karo Mbah Selamat menang Sawangan Kabupaten. Terus nggo KPP sing lagi mendengarkan Prodang Dudang adalah kita. Nggo Budi sinek bagian. Terima kasih.
1: Injing.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ke, Mama Rusti, selamat siang Bro Dangdut, Mama Rusti.
4: Selamat siang, Mbak Desi. Sehat.
1: Eh, Alhamdulillah sih. Kok ada wong liwat, astaga naga. Ya sehat alhamdulillah Mama Rusti, sehat. Gue nang Mama Rusti nang Baturaden apa nang Sumbang?
5: Nang Sumbang.
1: Oh nang Sumbang. Udan anu mendung apa udan? Mendung
5: iya,
1: apa panas?
5: Mendung. Mendung, Mbak. Miki iki wis mandan krimis, tengi. Tapi serangi. Ngono priwe, Mbak?
1: Lah ya mendung ya, mendung.
5: Oh, mendung. Iya, mendung ya ora apa-apa, sing penting udan ya, udan membawa berkah ya, Mbak.
1: Amin. Hujan membawa berkah barokah lah ya.
5: Iya. Heeh. Apa lagunya apa ke Mbak sih ngap deputer Mbak?
1: Lagunya ini lagi sayang-sayangnya Eling Ae Selendang Biru.
5: Using selendang biru baik ya Mbak?
1: Selendang biru baik, iya Arab selendangan apa?
5: Hah?
1: Arab selendangan
5: mana ini? Lain selendangan mari ngomeda wek lah.
1: Iya nang
5: wadah. Mbak Tiri Mbak Desi siaran. Iya. Nyumpuh sih kan di lingkup. Aki wara kepenak mulanya nyokor ngurungu kena tak wara komen apa-apa lah. Nyungan wagi bis mbak.
1: Lagi kena lajan. Apa sih? Lagi pria ya, apa?
5: Bis mandan flu.
1: Oh gejane obat meriang ke apa baiknya tambahnya pada bayi siji. Pengen ngerti
5: apa? Apa gue?
1: Duit sih ngakeh.
5: Oh kayak gue.
1: Ya iya.
5: Iya kan jeneng sing tanggal 6, lah, tanggal 6.
1: Tanggal 6 tapi ada mung liwat tok lama pada pae.
5: Oh iya. Ini mung ora diliwati, Mbak. Anyong ben diliwati ben ora be.
1: Mending mending kelewatan ya daripada ora dilewati ya gue.
5: Oh kayak gue. Ya wis kayak gue ya kan ora apa-apa lah.
1: Ya kayak gue.
5: Ki nyong salam siapa basis pada mlebu nyong yen wis ndonga miki dadi.
1: Oh ya kayak banget mana Mas Herman, mana Mas Kumbang, ana Mama Cantika.
5: Mama Ida wis ya. Ya gue salam nggo
1: ki dalam Mas kuat
5: Mas Herman, Mama Ida, Mama Darisa, Mama Vira. Mister Balos mlebu ngurung wis Mister Balos
1: wis mlebu mau.
5: Terus gue yang gue Mbak Desi, sekulaga mudah-mudahan ya pada sing sehat.
1: Aja akan
5: apa-apa. Ya senajan gajiannya liwat tok ya ora apa-apa, sing penting iya. Sehat.
1: Sing penting sehat, waras selamat.
5: Iya, anak Pak Dasrun, anak Pak Radun, Mama Santika, Pak Anto, Pak Mardiansa, terus ane, anu akeh banget ya Bu Mun. Terus lah ya enggak, sing orang disalami ya enggak ngesok mani ya Mbak.
1: Ya,
5: ya sing yang tekenteni ya lagunya yang jenengan ya sing sing
1: Mbak. Siap
5: Mbak. Iya yang kesewon, bis melepu. Iya, iya ya pada baik. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you buat Mama Rusti. Yuk di belakang Mama Rusti silakan. Enaknya tuh mendung-mendung makan apa ya? Enak nyong kita terbayang-bayang ke rumi ayam ngone Mbak Elsa ya. Kayaknya enak banget Mas Ora tek buru maring kali bagor ya. Halo selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
1: Karo siapa ki?
6: Karo Nini Pak Ila.
1: Lah, lawas temen mamake lagi jengkel karo nyong apa?
6: Iya, aku lagi kelangan.
1: Lah, Rika maring ndi bae sombong.
6: Oh, manggile bae. Aku lagi kelangan Mas Priyo are maring ndi kae.
1: Kepo deh. Mas Priyo sekarang sudah jadi pejabat, menjadi ketua tim. Tim KMB Konten Media Baru. Jadi medsosnya RRI Purwokerto dia yang memimpin gitu. Jadi kalau kangen sama Mas Priyo ya paling kayak ngerokna warung Tarso nanggar pas dheweke jatah nyanyi. Nah, gue.
6: Susah ya, ketemu susahnya.
1: Nek arep ketemu ya gampang maring RRI Purwokerto cekelan gawe canggingan.
6: Ala Mbak Desi iki gantine lah.
1: Iya loh, tenang aja ada Mas Arya, ada Mas Kiki, nanti kita dapat penyiar baru namanya Mas Kiki anu Sekang Pro 2.
6: Tak Mas Kiki itu punyanya Mbak Inka?
1: Bukan, kalau Mas Kikinya Mbak Inka itu pemancar, ini Mas Kiki penyiar Pro 2 tadinya.
6: Semuanya baik, bagus juga lah.
1: Amin, terima kasih.
6: Lagunya apa Mbak Di?
1: Lagunya ini lagi sayang-sayangnya Selendang Biru Eling Ae.
6: Ini yang lagi sayang-sayangnya aja itu aku nih. Aduh, gitu kayak gitu Mbak.
1: Lagi sayang sama siapa sih?
6: Pasti tinggal lagi sayang-sayangnya kan Mbak? Judulnya pas ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Iya, oh berarti pas banget lagunya. Ditinggal sama siapa tuh?
6: Ditinggal duit sing lagi abang-abang, Mbak.
1: Oh iya iya. Ora takon.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fai. Satu lagi boleh ya, ini Kaki Radun kenapa belum muncul Kaki Radun? Kenapa Mbak Ula? Ih, aku siang hari ini di kayak berasa mau dilabrak sama Mbak Ula. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, tak kenceng nih kabit mau kok yang ngenen bende teka ke prevensi.
7: Nah, kena ngomong rapi yang belum lepuk kok.
1: Wih, sak kenceng nih, jangan godong bolet lantong.
7: Lah, ya ada masak ngemangin ya Mbak Desi.
1: Hah?
7: Ya, apa-apanya gelem lah.
1: 12
7: ya apa-apa ya gelem lah.
1: Apa-apa ya gelem ya, lagi-lagi lagi sayang-sayangnya Arab
7: lagi kayak ini lah intil nih lah
1: intil banget ya
7: lagi sayang-sayangnya kan Mbak Desi kok.
1: Pokoknya Kaki Radun aja bosen soalnya sekarang dan selamanya yang ke Senin tekan jemua jam 10 tekan jam 3.
7: Aku sih kalau Mbak Desi orang anak bosen ya Mbak Desi.
1: Iya kayaknya tapi yang germas kumbang bosen lah Mbak Desi bae Mbak Desi bae.
7: Lama-lama ya loh kayak Mas Kumbangnya anu buat nengat ya anu ramah anu ramah gak ada nih
1: lenje ya ya jalnya gak ngerti siaran kalem ya waku nepol masa siaran dangdut kalem ya
7: waku maning malah baju malah
1: iya baik pendengar pro dangdut dimanapun
7: ramah menghibur pendengar gimana sih?
1: Ya iya, nggak penyiar jutem sih ke prive.
7: Masih penyiar job lempahan.
1: Galak jutek.
7: Salam salam gimana sih? Salam enggak yeah. Gue berita.
1: Tertarik
7: terus pasti Mekah dan Mekuno.
1: Enje.
7: Ngaji benar.
1: Terus
7: ke Mbak Mines. Mbak Siti.
1: Inji.
7: Mas Herman, Herman Mamanto. Terus ke Bu Indes. Ya Mama Akir Pak Rustianto.
1: Inji.
7: Megawati ke Mas Kumbang. Yeah. Sungai Iwene. Terus ke Ima Kemuninga. Kemburusti. Isi Sungai Iwene.
1: Inji.
7: Oke. Sing kepomen gobongnya Pak Mas siapa Pak Kulki apa ya?
1: Siapa sih?
7: Gendro bahasane iki.
1: Oh iya Mas Gendro.
7: Mas Ardiansyah kula
1: kenalin
7: Pak Kulki apa?
1: Mas Ardiansyah. Oh Mister Balok iya inci.
7: Terus Mister keluar. Kayaknya mau Mbak Desi kendali nang buri.
1: Inci.
7: Iya Mbak Desi Mbak Dawu nih Mbak Desi.
1: Iya.
7: Mungkin paling sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waturun buat yang di Lampung nih ada Pak Ilham. Aku angkat dulu teleponnya. Halo selamat siang. Pro Dangdut Dangdut adalah kita Pak Ilham.
8: Iya, ada terima.
1: Assalamualaikum
8: Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar Pak Ilham?
8: Wah, baik-baik di sini Mbak Desi.
1: Alhamdulillah baik-baik ya. Sayang.
8: Baik-baik.
1: Gimana Pak Ilham di sana? Hujan atau panas Pak Ilham? Halo.
8: Itu Mbak.
1: Kenapa?
8: Ya, cuacanya mendung di sini, Pak.
1: Cuacanya mendung. Oke, kalau mendung-mendung gini enaknya makan apa, Pak Ilham?
8: Makan es batu kayaknya.
1: Waduh. Tambah dingin dong masa es batu sih. Oh my god.
8: Oh, ya, apa adanya aja lah, Mbak.
1: Oke, ngopi gitu kan. Yang anget-anget gitu ya, bikin hati anget gitu ya. Oke deh.
8: Iya, Mbak Desi.
1: Pak Ilham mau bagi salamnya buat siapa, Pak Ilham? Silakan monggo.
8: Ya, oke, langsung aja nih buat yang barusan Bapak Dasru.
1: Ya,
8: Mama Ida. Pak Ardiansa. Mbak Asmoro.
1: Oke.
8: Pak Herman tadi, Mama Ade.
1: Iya.
8: Mama Ida juga. Mama Cantika, Mama Indes. Ratu Engang juga. Pokoknya Mama Rani juga ya.
1: Yeah.
8: Pokoknya buat semuanya aja dikumkan Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
8: Wan Mbak Desi, selamat bertugas, sehat selalu Mbak Desi. Oh, lagunya pokoknya ikutan aja lah.
1: Lagunya mengikut aja ya. Oke, baik.
8: Iya, Mbak Desi.
1: Izi, sama-sama. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Ilham, terima kasih ya. Oke, baik. Di belakangnya Pak Ilham, satu lagi kali ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita.
1: Ini dengan siapa?
9: Dari Mas Agi.
1: Mas Agi? Mas Agi ngapa?
9: Agi telepon Mbak. Mbak Desi gimana kabarnya Mbak?
1: Loh, ini Mas Herman lah.
9: Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim.
1: La haula wala quwata.
9: Ini Mas Agi dari Kebumen Mbak.
1: Ya Allah, suaranya mirip Mas Herman lah.
9: Oh, oke. Takutnya para pendengar emang suara saya mirip Herman. Makanya kalau saya masuk itu dikira Mas Herman.
1: Iya padahal.
9: Iya Mas Agi. Di Kebumen Kelirong Jeruk Agung, Mbak.
1: Aije, gimana Mas Agi di situ lagi mendung apa lagi panas?
9: Alhamdulillah ge cetar membahana.
1: Cetar membahana kalau gitu panas-panas enaknya makan apa nih?
9: Alah, tapi yang pedes pisan, Mbak. Rujak apa apa gitu loh.
1: Oh iya. Ya, iya ya.
9: Enak banget seger.
1: Rujak buah terus sambal kacangnya sing puket.
9: Iya, engko bar kowe gari nginum wedang putih, Mbak. Pokoknya keringetnya sang saya mentu, Mbak.
1: Oh iya, keringetnya sang saya mentu.
9: Iya, sang saya mentu, jadi kan sehat gitu kan.
1: Oke. Ya.
9: Nyong medu bae selendangnya itu sing warna biru ya Mbak.
1: Selendangnya warna biru ya.
9: Iya, enak epol. Nek La Karisma apa siapa ya Mbak?
1: Iya, Nek La Karisma.
9: Iya, oke lah kalau begitu. Tadi salam-salam, tadi itu yang dari Lampung ya Mbak?
1: Iya.
9: Wih, aduh, selamat sore Lampung. Terus niki ana layak akeh banget ya yang mlebu. Nyong orang ngatungi mbah lah ya kesel mesti.
1: Iya.
9: Lah iya kaya kaki balok kaya kae biasane be malang go ngesuk maning, Mbak. Iya, kaki balok biasane ge lebih aneh go ngesuk bae niku. Ya wis Mbak Desi, terima kasih atas waktunya. Okay. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, yuk kita mau gel-gel dulu. Gimana sih wong lagi sayang-sayangnya malah tinggal lunga ya. Ya udah, namanya juga hidup, kadang kita harus

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
0: Pasti mahal ya, sampai berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
0: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
2: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
3: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
3: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
3: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
4: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar di manapun Anda berada, yang pasti mau hujan, mau mendung, mau panas cemetar, yang penting adalah RRI Pro 1 radionya ya. Karena ini waktunya sudah di ujung tanduk ya kan, saya mesti pamit undur, tapi pendengar jangan pindah-pindah channel, tetap aja di Pro 1 RRI Purwokerto setelah saya nanti ada Mas Arya. Temani Anda di sepanjang Purwokerto sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Natalia, pamit undur dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di sumatan sore hari ini, edisi hari Senin awal pekan, hari yang keempat di bulan Mei tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore menggantikan Desi yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Di antaranya nanti pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali dalam satu program khusus ya, yakni UKM Menyapa. Siapa nanti yang akan jadi narasumber atau bintang tamunya sore ini, saya simpan dulu ya, sabar nanti ya. Kemudian saya informasikan juga pendengar, seperti biasa pukul 16 kami akan ajak Anda untuk mengupdate info seputar Jawa Tengah dan DIY, tentunya di Buletin Lintas Jateng DIY. Kemudian beragam sajian menarik lainnya juga siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti ada Siaga Negeriku, kemudian juga ada laporan atau info lalu lintas dan juga info perakiran cuaca. Kemudian selain itu juga masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sore hari ini masih sibuk dengan aktivitas Anda, tenang ya, saya siap menjadi teman terbaik Anda untuk melewatkan hari ini ya. Biasanya kalau awal pekan ini banyak kesibukan ya. Makanya kadang ada orang mengatakan saya benci hari Senin gitu, walaupun sebenarnya setiap hari itu sama gitu ya. Oke, saya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan sore hari ini. Baik, pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Pro 1 ada di Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah saya informasikan, sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam UMKM Bicara. Dan sore hari ini bersama saya, Arya Setia ya. Jadi UMKM Bicara ini adalah sebuah ruang di mana kita mencoba untuk membedah ide, kreativitas, dan tentunya juga keberhasilan para pelaku usaha lokal ya. Dan hari ini di studio Pro 1 di Purwokerto ini tercium aroma yang berbeda ya. Kita akan bicara terkait dengan sesuatu yang gurih-gurih ya. Jadi sore hari ini kita akan berbincang tentang bisnis kuliner yang kelihatannya sederhana tapi peminatnya dengar-dengar ini luar biasa. Dan pemasarannya itu sudah seluruh kota di Indonesia, katanya begitu ya. Jadi sore hari ini kita akan berbincang tentang, nah, yang seperti yang sudah saya pegang ini pasti pendengar dan juga pemirsa tahu ya, kering kentang. Nah, ini satu produk yang menurut saya menjadi favorit, terutama yang suka dengan hal-hal yang berbau gurih, apalagi kalau dicampur dengan nasi hangat, luar biasa ya. Kebetulan saya juga penyuka ini ya. Nah, sore hari ini saya sudah kehadiran pengusaha yang luar biasa, yang tentunya nanti akan kita kulik ya, seputar kreativitasnya, ide-idenya dalam membuat kentang kering ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan untuk Anda. Ini dia ada Mbak Afifah Yulia Espesi ya. Halo, selamat sore Mbak Yulia, Mbak Afifah ya.
1: Iya, Mbak Afifah.
0: Sehat Mbak Afifah?
1: Alhamdulillah sehat Mas Arya. Oke,
0: luar biasa. Terima kasih ya di sela-sela kesibukannya sudah hadir di studio. Ini pastinya siap berbagi inspirasi untuk pendengar kita semuanya ya, gitu ya, Mbak Afifah ya.
1: Sama-sama. Sharing aja ya Mas.
0: Oke, siap. Nah, itu yang penting ya. Makanya kita undang para pelaku usaha lokal untuk sharing seputar pengalamannya, seputar kreativitasnya, untuk mengajak pelaku usaha yang lain untuk eksis ya, atau setidaknya mengikuti langkah yang sudah Mbak Afifah lakukan ini. Oke, kita akan mencoba ya, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan coba kulik beliau nih ya, bagaimana beliau membangun brand ini, kemudian rahasia-rahasia dibaliknya seperti apa, sehingga kering kentang atau kentang kering sih ini? Kering kentang ya?
1: Iya, kering
0: kentang. Kering kentang ya, ini katanya sudah dijual menyeluruh, hampir di seluruh kota di Indonesia, begitu Mbak Afifah?
1: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh nanti bisa pergunakan di 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Oke, jadi Mbak Afifah Yulia ini adalah pemilik dari brand Zaya Berkah Indonesia.
1: Ya, nama betul, usahanya nama Zaya usahanya. Berkah Indonesia.
0: Oh, itu kalau, nama usahanya.
1: Kalau brandnya Zaya Food.
0: Oh, Zaya Food.
1: Iya, jadi biasanya konsumen lebih mengenal kering kentang Zaya Food.
0: Oh, kering kentang Zaya Food. Oke, baik, menarik ya terkait dengan nama Zaya sendiri nih. Bisa sedikit diceritakan nih Mbak Yulia nih. Zaya Food ini inspirasinya dari mana gitu?
1: Kalau namanya ya,
0: iya,
1: Mas.
0: Iya, namanya, oke.
1: Kalau alasan namanya sebenarnya Zaya ini cukup klasik ya. Nama gabungan nama anak sebenarnya.
0: Oh,
1: cuma
0: okay.
1: Di sisi lain juga... apa namanya, Zaya, jadi tujuannya tuh lebih ke jaya gitu ya. Jadi harapannya selalu berkembang kayak gitu.
0: Amin.
1: Membawa berkah untuk semua seperti itu.
0: Oke, makanya Zaya Berkah ya.
1: Iya, betul.
0: Semoga jaya dan membawa berkah.
1: Betul
0: gitu ya. Berarti dari tahun kapan ini membuat usaha ini?
1: Dari September 2021.
0: September 2021.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti
1: sudah COVID.
0: Sesudah COVID ya, 5 tahun jalan berarti ya.
1: Iya, iya, betul.
0: Udah lumayan juga ya. Apakah karena ada COVID itu sehingga terinspirasi untuk membuat usaha ini atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya itu dulu saya masih jadi karyawan. Kemudian saat itu saya kan udah nyoba beberapa kali usaha ya Mas. Nah, saat bulan Ramadan tahun 2021 itu saya nyoba usaha makanan. Itu baru pertama kali nyoba makanan. Oh. Karena dari dulu kita nyoba ada fashion, ada make up kayak gitu. Okay. Nah, ini mau dan usaha yang lama itu gulung tikar. Enggak sih, sebenarnya saya
0: kurang
1: aja
0: kurang berkembang mungkin atau tidak passionnya mungkin gitu ya.
1: Iya, saya aja yang kurang mengembangkan gitu ya. Nah, saat itu nyoba usaha makanan di bulan puasa itu bikin kue kering. Alhamdulillah dengan skill seadanya itu ya, alhamdulillah antusiasnya menurut cukup menyenangkan ya untuk saya. Cuma kan itu usaha khusus di bulan Ramadan aja.
0: Abis
1: Ramadan udah bubar gitu kan. Nah setelah itu saya nyoba kira-kira kalau makanan yang pasarnya itu nggak cuma seasoning aja gitu, kira-kira apa. Terus saat itu nyoba-nyoba nyari, ketemulah kayaknya di YouTube atau Instagram saat itu ya, awal ide itu kayaknya kering kentang boleh nih, kayak gitu. Terus untuk resepnya kami searching di YouTube aja, terus trial error sendiri selama mungkin sebulanan lah ya, sampai menemukan rasa yang pas gitu ya, pas menurut saya dan menurut orang-orang yang ada di sekitar saya. Habis itu setelah pas kita pilih kemasan, kami kemasannya dari awal udah toples kayak gini mas. Dan saat
0: seperti
1: itu
0: ini,
1: ya toples kayak gitu saat itu masih jarang banget, bahkan di Purbalingga Purwokerto saya belum nemu makanan yang kemasannya toples tabung ya kayak gitu. Akhirnya saya pakai kemasan itu, terus udah dijual. Alhamdulillah bulan pertama itu antusiasmenya di luar prediksi gitu ya. Alhamdulillah konsumennya mempercayakan kepada kami. Kemudian dari saat itu kan baru promosinya paling di story WA ya. Nah abis itu bulan berikutnya kami nyoba untuk kerjasama dengan toko-toko kayak gitu, sama di online-nya juga.
0: Tapi memang pilihan pertama tuh langsung kentang gitu.
1: Betul.
0: Bukan bahan yang lain.
1: Bukan.
0: Kenapa gitu? Apa memang idunya seperti itu atau dapat ilham seperti itu? Gitu?
1: Gak ada alasan khusus ya mas. Cuma kayaknya saat itu ngelihat kentang Mustafa itu bisa buat lauk dan buat cemilan. Karena kita kan biasanya itu butuh lauk yang praktis ya. Jadi kayaknya untuk waktu konsumsinya itu bukan cuma waktu-waktu tertentu kayak misal puasa aja atau misal tahun baru aja, enggak, tapi itu dibutuhkan setiap hari. Kayak gitu. Jadi kayaknya boleh juga dicoba.
0: Dan memang kalau buat lauk tuh enak banget ya. Saya kayak berdua suka banget sama ini, Mbak.
1: Oh iya.
0: Paling kalau nasi hangat kan, mantap banget.
1: Nanti buat Mas Arya aja.
0: Ah, boleh. beneran.
1: Beneran ya.
0: Tapi awalnya kan ada proses trial and error ya, maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Itu bagaimana ceritanya begitu sampai menemukan ramuan yang pas yang akhirnya kemudian diterima gitu. Awal-awal bikin terus siapa yang suruh nyicipin gitu? Oh, saudara, orang tua atau siapa gitu sehingga akhirnya kemudian pas kandungannya, kemudian bahan-bahannya, bumbunya itu dirasa pas gitu. Bagaimana ceritanya sama Mbak?
1: Awalnya itu kan saya kalau untuk resep itu saya nyari di YouTube. Itu kan banyak banget resepnya dari akun ini, akun ini. Nah, habis itu saya coba-coba aja, dites rasa. Nah, untuk dan ini ya Mas, komposisinya itu kan biasanya setiap resep itu beda-beda. Nah, saya kombinasikan pakai ya ide sendiri aja sih, pemikiran sendiri aja sampai nemu rasa yang pas. Nah, yang suruh nyicipin itu suami pertama ya.
0: Tapi kadang kan suami iya enak gitu, padahal sebenarnya enggak belum tentu juga gitu.
1: Karena takut dimarah aja ya.
0: Pengalaman pribadi sih itu.
1: Gitu ya. Iya. Tapi dia kalau untuk makanan kayaknya jujur sih.
0: Iya, tapi kan ini demi kan usaha bersama ya.
1: Kayak
0: jadi pastinya
1: gitu.
0: Jujur lah.
1: Jadi saat bilang kayaknya ini kurang asin deh, kayaknya terlalu asam deh dan lain-lain, dia komentarin gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang suruh nyicipin anak ya. Biasanya kan lidah anak kecil
0: ya,
1: lebih
0: paling jujur ya, betul,
1: iya. Oh enak ya, ya udah. Ya udah nanti Umi jualan ini aja kayak gitu.
0: Jadi akhirnya gitu karena sih orang terdekat itu mendukung, kemudian ternyata testimoninya positif, akhirnya okelah siap untuk diluncurkan produknya gitu.
1: Iya, betul, betul kayak gitu. Dan di awal pemasaran itu kan saya masih nanya testimoni ya mas kepada konsumen. Kalau sekarang udah enggak, tapi kalau dulu waktu awal-awal saya masih nanya. Nah saat nanya ke konsumen itu terkadang kita nemu kayak ide kayak gitu, itu juga dari konsumen mas. Kayak gitu. Dan masih ada salah satu ide dari konsumen itu yang terpakai sampai sekarang kayak gitu. Dampaknya luar biasa sih. Jadi benar-benar sengaruh itu nanya testimoni dari konsumen, tapi ini berlaku untuk awal usaha aja.
0: Oh, awal usaha.
1: Kayak
0: okay.
1: gitu. Seperti itu.
0: Akhirnya dengan banyaknya testimoni yang positif itu, akhirnya berani untuk dijual gitu ya.
1: Iya, betul. Okay.
0: Tapi kan kalau bicara tentang makanan itu kan setiap orang kan kadang seleranya beda gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana untuk menyamakan bahwa dan meyakinkan bahwa ini enak gitu loh. Ini sesuai dengan lidah setiap orang gitu. Saya sih belum cicip ya.
1: Iya.
0: Atau bagaimana, ada rahasia khusus nggak atau tip khususnya gitu?
1: Kalau masalah kita menyenangkan semua lidah sih, menurut saya
0: nggak
1: mungkin.
0: Bisa ya,
1: mungkin
0: ya.
1: Jadi okay. Yang selama ini saya terapkan, selama produk saya repeat ordernya tinggi, pembelian berulangnya tinggi, berarti memang cocok di banyak lidah. Dan saat ada orang yang ngomong, "Mbak, ini kok kepedesan, ini kok keasinan, ini kok apa?" Oh ya, berarti bukan jodohnya sama produkku, kayak gitu. Okay, soalnya okay. kan kita ambil yang terbanyak, kayak gitu. Soalnya kebanyakan orang udah cocok, ya berarti insya Allah standarnya udah seperti ini, udah aman, udah bagus, okay. kayak gitu. Kalau kita mau menyamakan semua lidah, nggak mungkin. Iya.
0: Kecuali mungkin pesan khusus ya, Mbak. Saya pesan yang pedesnya ditambah atau mungkin bisa begitu ya.
1: Bisa. Okay. Tapi ya mungkin lihat kondisi ya, Mas. Lagi peak season atau enggak produksinya, kayak gitu.
0: Baik, luar biasa nih. Nah, apakah ini pakai bahan kentang khusus, misalnya kentangnya yang harus yang gede-gede atau kentang dari daerah mana gitu, atau semua kentang bisa?
1: Ada dari kentang Dieng.
0: Oh, kentang Dieng.
1: Iya. Okay. Soalnya dia teksturnya lebih keras ya dibanding kentang yang lain. Soalnya ada beberapa kentang di daerah itu teksturnya lebih lembek, jadi kadar airnya lebih tinggi. Nanti itu kurang maksimal.
0: Oke. Baik, berarti selama ini pakainya kentang Dieng gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Okay. Betul.
0: Berarti memang sudah kerjasama dengan petani kentang di sana atau
1: ada
0: bagaimana?
1: Pengepul.
0: Oh, ada pengepulnya. Oke, baik. Nah, ini kan dari 2021 ya sampai dengan 2026. Artinya sudah 5 tahun jalan gitu ya. Berarti memang sudah punya istilahnya kayak home industry dengan banyak pegawai di rumah atau bagaimana, Mbak?
1: Iya, enggak banyak juga sih, Mas. Okay. Untuk saat ini sekitar 5.
0: Oh, okay.
1: Iya. Tapi itu ada yang tetap, ada yang freelance.
0: Oh,
1: tergantung
0: okay. orderan gitu ya, misalkan lebih banyak gitu. Ya.
1: Okay. Tapi biasanya untuk sehari-hari itu kami cukup 2.
0: Oke. Okay. Ya. 2 cukup ya.
1: Iya, tapi biasanya kalau peak season kayak sekarang ini karena lagi pengerjaan untuk souvenir haji. Terus biasanya sama pas puasa itu nambah orang lagi.
0: Oh, pas puasa terus lebaran mungkin juga rame ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ibadah haji. Nanti ini buat oleh-oleh atau bagaimana?
1: Iya, souvenir, Mas.
0: Oh,
1: jadi
0: souvenir.
1: Ini ada stiker khusus kayak gini. Okay. Ini orderan dari pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.
0: Wow.
1: Jadi nanti setiap jemaah haji Kabupaten Purbalingga dapat satu-satu.
0: Obat dibawa waktu bekal ibadah haji.
1: Betul, betul.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Mungkin nanti Pemda Banyumas boleh juga.
0: Semoga nonton ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara tentang makanan seperti ini kan apa ya istilahnya, tantangannya itu pada tekstur ya.
1: Iya.
0: Nah, dari awal pembuatan tahun 2021 sampai sekarang ini memang seperti ini teksturnya.
1: Betul.
0: Terus kadang kan orang kadang milih, "Wah, ini banyak minyak banyak minyaknya atau bagaimana gitu." Nah, memang seperti ini kondisinya memang dari awal sampai sekarang, atau bagaimana sebenarnya untuk menjaga kualitasnya agar tetap sama sampai sekarang?
1: Kondisi dari dulu sampai sekarang sama, Mas. Cuma mungkin pas beberapa bulan pertama aja itu kami teksturnya masih enggak sekering sekarang. Tapi dari situ kami upgrade terus ya, karena ada testimoni juga dari pembeli. Akhirnya kami upgrade terus, kami perbaiki dan masih di 6 bulan pertama lah itu udah kayak gini.
0: Baik, luar biasa nih ya. Dan kalau kita bicara tentang makanan ya, seperti halnya kering kentang ini kan sebenarnya banyak produk lain juga ya di pasaran ya. Bukan
1: betul.
0: Cuma mungkin produknya Mbak Afifah ini gitu ya. Nah, apa yang membedakan produknya Mbak Afifah ini dengan kering kentang yang lain yang ada di pasaran gitu?
1: Kalau saya rangkum dari testimoni pembeli aja ya, Mas, biar lebih real gitu. Biasanya mereka itu testimoninya bilang kalau kering kentang saya teksturnya lebih kriuk. Kalau kering kentang yang lain kan biasanya agak lembek-lembek gitu.
0: Okay, saya masih disegel, saya mau cicip tapi masih
1: buka
0: disegel.
1: Aja, buka aja gak apa-apa sekarang mas.
0: Nanti pas break saya buka ya.
1: Biar enggak sekarang aja, biar suara renyahnya itu kedengeran.
0: Oke, boleh-boleh.
1: Iya, pertama dari teksturnya itu. Kemudian yang kedua dari rasanya. Biasanya kalau kering kentang di daerah sini cenderung manisnya itu kerasa banget. Kalau kita manis, asin, pedes, insya Allah lebih balance sih.
0: Jadi penasaran.
1: Banyak yang bilang kayak gitu. Dan gak berminyak.
0: Iya, memang ini biasanya kan kalau saya beli ya, ini bukan saya memuji atau bagaimana.
1: Yeah.
0: Biasanya tuh di bawah ini tuh
1: banyak
0: minyak gitu.
1: Yeah.
0: Dan ini enggak sih, bener nih lihat ya pendengar pemirsa nih, beneran nih enggak ada minyaknya sama sekali ya.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini rahasianya gimana tuh Mbak? Bisa kering begini atau memang ada apa?
1: Ada trik proses khusus sih mas. Iya, ada proses khusus.
0: Ini susah banget bukanya Mbak.
1: Tarik aja.
0: Oh iya, oke, baik.
1: Itu ada segelnya, ada segelnya. Plastiknya disobek aja.
0: Oh, iya, siap. Oke, nah yang membedakan adalah itu ya, karena lebih kering, rasanya lebih balance gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau bicara rasa, ada varian apa aja Mbak selama ini?
1: Ada 4 varian.
0: Ya, kalau yang saya pegang ini apa?
1: Itu balado,
0: balado.
1: Best seller.
0: Oh ini best sellernya?
1: Iya,
0: oh,
1: balado, okay. Terus ada balado teri, terus balado kacang, terus sama original.
0: Oh.
1: Ya, cuma kebetulan enggak bawa.
0: Iya, ini berarti yang balado ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini pedesnya pedes
1: sedang aja
0: pedes
1: sih,
0: sedang
1: Mas.
0: Aja.
1: Ya, karena cabai merah.
0: Oke.
1: Bukan rawit.
0: Iya, oke. Jadi ternyata ada 4 varian dan yang paling best seller-nya adalah yang
1: balado
0: ini.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau pemasaran sendiri, Mbak. Ini tadi sebelum kita mulai kan saya udah bisik-bisik juga nih ya, katanya dijual secara online dan juga offline.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Kalau analisnya sendiri sejauh ini paling jauh itu konsumen mana?
1: Kalau online?
0: Iya, kalau online.
1: Kalau online ke luar negeri juga pernah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ke negara?
1: Ke Hong Kong pernah.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga dibawa sama diaspora itu ke Inggris, ke Perancis, Belanda. Terus Arab juga pernah, kayak gitu.
0: Wah, luar biasa. Yeah. Berarti sudah go internasional ini ya?
1: Ya, amin. Kalau Indonesia, insya Allah semua pulau udah.
0: Semua pulau udah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, ini akhirnya bisa kebuka nih ya. Nantilah. Oke, yang jelas dari aromanya, wah enak banget ini ya. Apalagi kalau sama nasi hangat nih.
1: Iya, biasa ya. Bisa, betul.
0: Baik, semakin menarik ya. Saya ingatkan untuk anda pendengar yang akan bertanya, boleh silakan ya di 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Kita break dulu ya Mbak Viva ya.
1: Siap.
0: Karena saya juga akan cicipin ini. Nanti setelah break saya akan ceritakan nih rasanya seperti apa. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: Iya, setelah cicip yang ini, yang rasa apa tadi nih Mbak, barbecue ya?
1: Balado.
0: Balado. Yeah. Ini pasti akan selalu terkenang ya, seperti lagunya Jukustik tadi. Cie. Tapi memang benar ya. Tadi waktu break ya, saya udah cicip ini dan rasanya tuh memang masuk di mulut tuh sopan banget ya. Jadi kriuknya tuh berasa banget ya.
1: Permisi dulu ya.
0: Permisinya tuh sopan banget ini. Nah, ini kan apa ya? Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ini kan kadar minyaknya juga sangat minim ya. Ini sama sekali gak ada bekas-bekas minyak ya. Terus kriuknya juga berasa banget. Ini ada rahasia khusus gak dalam masaknya nih? Boleh di-share apa enggak nih misalnya?
1: Oh iya, iya.
0: Kan biasanya kalau ini kan digoreng ya Mbak ya?
1: Iya betul.
0: Pakai minyak kan?
1: Pakai minyak biasa.
0: Nah ini kenapa gak sama sekali kelihatan gak ada minyaknya gitu?
1: Iya, jadi setelah proses penggorengan itu kami finishingnya dipanggang lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya untuk mengurangi kadar minyak dan kadar air.
0: Tapi digorengnya mateng atau setengah mateng?
1: Sampai kriuk. Betul.
0: Terus baru dikasih bumbu.
1: Setelah itu baru dipanggang.
0: Oke, pantesan ya kadar minyak tuh memang berapa persen? Ini kelihatan dipegang pun nggak ada bekas minyaknya sama sekali.
1: Betul.
0: Oke, ini berarti memang ini salah satu keunggulan dari Zaya Snack ya,
1: Zaya Food.
0: Ini kentang keringnya adalah seperti itu ya, kering kentang kok kentang keringnya. Kering kentangnya adalah seperti ini, dipegang tuh nggak ada minyaknya. Dimakan waktu pertama kali masuk ke mulut tuh sopan banget ya pendengar ya. Dan rasanya tuh enak banget. Oke, saya gak bohong sih. Maksudnya saya kebetulan penyuka kentang. Saya biasa beli ini di pasaran ya. Karena kan banyak yang jual ini. Tapi saya menemukan sesuatu yang berbeda di Zaya Food ini.
1: Terima kasih Mas Arya.
0: Oke, boleh saya jadi brand ambasadornya deh.
1: Siap-siap Mas Arya.
0: Oke, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Saya akan bacakan ya. Ada selamat sore, saya Dewi yang ada di Jogja, sedang liburan di Purwokerto dan tune in siaran ini. Wah, keren nih. Mbak Yulia, outlet di Purbalingganya sebelah mana ya? Terima kasih.
1: Oke. Okay. Kalau untuk outlet sendiri, kami belum ada. Kami sementara masih di home industry, di rumah produksi, di rumah kami yang ada di Purbalingga.
0: Purbalingga.
1: Cuma kalau Mbak, siapa tadi yang
0: Dewi.
1: Kalau Mbak Dewi lagi liburan di Purwokerto, Mbak Dewi bisa beli di toko Aroma sebelah RRI.
0: Oh, deket RRI lah. Yeah. Ya. Di situ ada ya?
1: Ada. Okay. Terus di Swalayan Pasundan. Okay. Ini sebut merek nggak apa-apa?
0: Sekali aja nggak apa-apa.
1: Udah ya.
0: Ada lah di banyak toko ada ya.
1: Ada di Swalayan-Swalayan di Purwokerto ini ada. Di mall di Purwokerto juga ada.
0: Oke. Wah, keren sih memang. Aduh, saya beruntung deh bisa dapat ini ya. Free lagi ya.
1: Terima kasih Mas Arya.
0: Baik, silakan yang ingin bergabung boleh. Ini sudah ada yang bergabung via call WA. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Arya.
0: Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ardian saya di Gombong.
0: Oh, Mas Ardian di Gombong. Oke, silakan Mas Ardian, apa yang ditanya nih?
2: Mas, gini Mas, saya ingin bertanya sama ibunya.
0: Iya.
2: Kan saya barusan mendapatkan pekerjaan besok training di Candisari Karanganyar sebagai SPV Mas.
0: Oke,
2: Supervisor, alhamdulillah. Wah, nah, mungkin besok kalau mau merger atau kerjasama sama mbaknya itu gimana?
0: Wih, mantap ini. Ayo langsung dijawab, Mbak Viva.
1: Halo Mas Ardian.
0: Iya, ini luar biasa nih. Jadi supervisor berarti kan mungkin ada kesempatan untuk collab katanya tadi. Dan ini bagaimana kalau misalkan diajak collab gitu?
1: Nanti bisa hubungi langsung aja ya Mas untuk detailnya ya Mas Ardian. Okay.
0: Ya, mungkin nanti terakhir di bagian akhir kasih tahu nomor HP-nya atau medsosnya juga ya Mbak Afifah ya.
1: Nanti aku kasih kontaknya.
0: Oke, luar biasa nih. Wah, langsung diajak collab nih. Oke, terus ada lagi yang sudah bergabung dari WA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yati di Cilacap. Wah, kebetulan saya adalah pedagang kentang. Nah, apakah mau saya drop Mbak? Mungkin mbaknya butuh bahan baku, silakan WA saya saja, terima kasih. Bagaimana nih? Selama ini bahan bakunya ngambil dari?
1: Dari Dieng, pemasoknya.
0: Sudah ada pemasoknya?
1: Iya, sudah ada. Tapi mungkin kalau ada penawaran yang lain juga nggak masalah. Namanya penawaran ya Mas, barangkali di tengah jalan berjodoh kan nggak tahu.
0: Mungkin nanti Mbak Yati bisa ya, nanti bisa komunikasi, nanti saya kasih kontaknya, nomor HP-nya, kontaknya. Oke. Tapi kan kadang kentang itu kan terpengaruh cuaca ya Mbak?
1: Iya betul.
0: Kalau cuaca, kadang kan dari laporannya putar kami itu kadang gagal panen kentang karena Dieng kan kadang cuacanya dingin banget gitu.
1: Oh iya.
0: Itu selama ini pernah terkendala dengan bahan bakunya nggak?
1: Paling kalau untuk rasa sih nggak masalah ya Mas. Masalah. Cuma biasanya jumlahnya. Oh, nah, jadi okay. Nanti pada akhirnya akan menentukan harga.
0: Oh,
1: iya, berujung betul. Pada harga bahan bakunya yang meningkat kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi sejauh ini walaupun kentang misal ada kenaikan harga, kami tetap harganya stabil di harga itu aja.
0: Oke, okay. Nah ngomongin harga, kalau yang kemasan ini kan 230 gram.
1: Gram
0: ya. Yeah. Di harga berapa, Mbak?
1: Itu 37.000.
0: Iya,
1: 37.000.
0: Saya rasa murah banget sih untuk mendapatkan rasa yang luar biasa seperti ini ya.
1: Iya, terima kasih Mas Arya. Soalnya kalau misal okay. teman-teman searching di marketplace Oren itu di rata-rata kalau menggunakan toples 1 liter seperti ini itu harganya udah di atas 50 ribuan.
0: Oh, iya sih kalau yeah. kentang saya rasa dengan harga segitu 37 misalkan yeah, itu
1: masih murah
0: masih terjangkau
1: sih.
0: Lah. Yeah. Karena di pasaran lebih dari itu saya belinya, Mbak.
1: Iya, yeah, seperti okay. itu.
0: Oke, kalau pesan langsung pun mungkin ya sekitar 40-50 gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Untuk kemasan yang segini ya, maksudnya yeah. 200-an gram gitu ya.
1: Betul. Okay. Karena bahan bakunya juga udah tinggi.
0: Oke, okay. Dan ini kan 230 gram ya. Yeah. Ada kemasan yang lain selain kemasan yang toples seperti
1: ada,
0: ini?
1: Ada. Kami ada kemasan pouch yang bening biasa, itu ada yang kiloan, setengah kilo sama okay. 1 kilo. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi rasa sama ya,
1: sama,
0: maksudnya tetap
1: sama.
0: Terjaga kualitas walaupun

0: juga.
1: Boleh, itu lebih lama.
0: Oh, lebih lama.
1: Iya, malah lebih lama.
0: Dan tidak mengurangi rasa kalau ditaruh di lemari pendingin
1: kulkas. Iya, tidak mengurangi rasa.
0: Oke, baik. Begitu untuk yang sudah bertanya. Oh, ada lagi dari Pak Ali yang ada di Karanglewas. Aku pengen teri balado. Itu belinya di mana? Minimarket apa saja? Boleh beli di RRI boleh apa enggak? Di RRI enggak jualan sih, tapi tadi di supermarket sebelah RRI itu ada. tadi sudah di-spill sama Mbak Fifah ya nama
1: tokonya. Kalau nanti di sosmednya juga bisa,
0: oh,
1: Mas,
0: iya,
1: atau di marketplace.
0: Nanti bisa beli, nanti kita kasih nomor HP-nya, kita kasih nanti medsosnya.
1: Iya.
0: Ya, kan pasti ada medsos ya. Berarti iya, pemasaran online ini selama ini pakai apa saja, Mbak? Medsos IG atau apa atau
1: iya,
0: bagaimana?
1: Ada Instagram, TikTok,
0: okay,
1: kemudian marketplace-nya ada Shopee.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sama TikTok Shop juga.
0: Iya, namanya Zaya
1: Zayafood.id.
0: Zayafood.id.
1: Iya, semuanya sama.
0: Oh, oke, okay, semuanya sama.
1: Iya.
0: Zayafood.id ya. Oke, okay, baik, saudara yang bergabung kembali, selamat sore Mas Arya dan juga Ibu narasumber. Saya penyuka kentang ya. Saya jadi penasaran nih seperti apa rasanya karena saya biasanya beli, tapi betul tadi yang disampaikan Mas Arya, biasanya ada teksturnya lembek dan berminyak. Nah, boleh ya nanti bisa di-share nomor HP-nya biar saya ketika pesan bisa langsung menghubungi Mbak Afifah.
1: Siap.
0: Nah, nanti ya, siap. Pokoknya nanti kita kasih tahu lah. Apa sih yang enggak buat pendengar ya. Oke, okay, kemudian ini kadang kalau ada usaha itu kan selain pemasaran online, offline, kan ada mungkin semacam apa ya istilahnya kayak reseller gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, Mbak Afifah nih buka reseller juga nggak?
1: Buka juga Mas, ada beberapa reseller, okay, di Purbalingga.
0: Oke, okay, jadi misal ada yang ingin minat menjadi reseller bisa nanti
1: juga
0: hubungi Mbak Afifah ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, baik. Terus ini sudah ada yang bergabung juga via live chat di channel YouTube kami. Ada Miftahur Rahman 1996. Kentang kering bisa pakai saus balado apa keju? Bisa pakai saus balado apa keju nggak ini produk? Terus renyah kentang. Cara renyahnya apa, gimana sih? Renyahnya kentang. Cara pemasarannya seperti apa itu katanya? Oke, okay. Oh, berarti misal pakai saus balado terus keju apa bisa? Mungkin gitu kali. Terus renyahnya bagaimana? Terus cara pemasarannya seperti apa? Oke, okay, tadi cara pemasaran sudah sih ya sudah dijelaskan. Kemudian untuk varian balado, keju, apa saja tadi Mbak, empat kan ya?
1: Iya, balado, terus balado teri.
0: Balado teri.
1: Balado kacang.
0: Balado kacang
1: sama original.
0: Sama original.
1: Cuma okay, kalau misal Mas Miftah mau nyoba konsumsi dengan cara yang lain juga bisa juga, misal mau ditambahin saus atau keju sendiri juga
0: menurut selera lah ya.
1: Iya, itu bisa banget Mas, apalagi kalau pakai okay, yang original itu nanti rasanya kayak itu loh, kayak kentang goreng gitu kalau misal mau pakai saus atau keju kayak gitu.
0: Tapi tanpa tambahan itu pun saya rasa udah enak banget sih, nggak perlu ya. Tapi
1: iya,
0: itu kembali
1: kasih,
0: selera ya, kembali selera ya.
1: Barangkali mau uji coba kan nggak apa-apa Mas.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Terus juga ada @RianDwi3709 katanya mantap Mbak. Terus juga @ZayaSportID ini kirim emot api 3, menyala
1: kasih,
0: berarti ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Kembali ke ini Mbak, produk kering kentang ya dari Zaya Food ini kan. Dalam perjalanannya ya, pastikan namanya UMKM ini kan pasti ada kendala gitu ya. Pernah gak ngalamin sebuah kendala yang menurut Mbak Alfifa itu luar biasa kendalanya, tapi kemudian bisa bangkit lagi gitu? Boleh sedikit cerita buat inspirasi bagi pelaku UMKM yang lain gitu Mbak Alfifa.
1: Apa ya?
0: Pernah gak ngalamin? Atau dari awal buka ya terus meningkat terus gitu atau bagaimana?
1: Kalau kendala itu banyak ya Mas, banyak banget ya. Saking banyaknya kalau ditanya gini jadi bingung yang paling susah apa ya, susah semua. enggak
0: ya.
1: Tapi sebenarnya susah apa enggaknya itu tergantung pembawaan kita ya Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi kuncinya itu sabar sih ya.
0: Oh, sabar.
1: Iya,
0: okay,
1: emang itu ya. Misal sabar modalnya kurang, sabar.
0: Oke. Okay. Kan bisa pengajuan lah ya.
1: Iya, terus yang beli belum ada, ya udah sabar dulu,
0: sabar
1: ya, emang
0: dulu.
1: Kayak gitu ya, emang kuncinya itu sabar. Dan yang pasti kita harus selalu upgrade sih ya sebagai owner. Jadi upgrade
0: betul,
1: pengetahuan, upgrade koneksi juga, terus pokoknya upgrade skill, pokoknya mengembangkan diri terus Mas. Jadi masalah apapun kayaknya

0: bisa dipikirkan sih ya, maksudnya bisa dengan tenang kita mencari solusinya kayak gitu.
1: Backup lagi kan sudah jalan 5 tahun ya, artinya sudah pengalaman lah dengan banyaknya plus minusnya atau dengan banyaknya, ya namanya tadi kan ada awal-awal ada trial error gitu ya. Nah dari itu kan bisa jadi pelajaran, oh ternyata kurang ini gitu ya.
0: Iya, dan betul.
1: Selalu update gitu ya.
0: Iya, yang penting tenang juga sih saat ada masalah. Soalnya kalau masalah datang biasanya kita, kalau orang Jawa tuh gemerungsung apa ya?
1: Ah, iya benar, gemerungsung.
0: Nah itu kalau udah gemerungsung itu pikirannya jadi ketutup, malah gak bisa mikir.
1: Iya betul.
0: Iya kayak gitu.
1: Apalagi kalau bicara makanan kan kembali ke kadang selera lidah orang itu kan beda-beda ya. Berarti ketika ada masukan yang kurang mengenakan atau istilahnya ada kritikan, saran itu Mbak Viva menghadapinya seperti apa Mbak?
0: Kalau ada kritikan saya dengarkan dulu baik-baik kritikannya seperti apa. Kalau misal, kalau sejauh ini kritikan itu pernah ada misal apa ya, dulu pernah itu ya mas, rasa terlalu pahit ya. Jadi waktu bikin sambal itu ada yang gosong. Tapi gak banyak. Dan setelah itu saya ganti. Saya ganti semuanya. Jadi salah satu bentuk customer service kami ya, pelayanan kami kepada loyal customer itu, kalau memang ada komplain yang memang beneran real dari kami ya, produknya itu kami ganti.
1: Tapi kalau dari sisi komposisi bumbu itu ada bumbu khususnya gak sih? Bumbu rahasia gitu. Biasanya kalau orang pelaku kuliner itu kan ada bumbu rahasianya gitu.
0: Gak ada sih mas, cuma paling main di gramasinya aja, di komposisi bahannya aja. Kalau di sini kan komposisi udah ada semua. Cuma kan kayak takarannya gitu kan setiap orang beda-beda. Nah kami main di situ aja. Kalau bumbu khususnya misal ada apanya gitu enggak.
1: Enggak ya.
0: Enggak.
1: Maksudnya bu, misalkan ini ternyata dikasih apa ini kan semua sudah disebutkan di sini sih ya. Misalkan ada garam, ada gula, ada penyedap rasa, ada cabai merah. Nah, cabainya harus cabai merah atau tergantung rasa?
0: Cabai merah.
1: Oh, cabai merah
0: iya,
1: ya.
0: Iya, harus cabai merah.
1: Kenapa? Kan memang, biar enggak terlalu pedas atau bagaimana?
0: Ya memang rasanya lebih rasanya cocok cabai merah ya selama ini ya. Soalnya kalau ditambah rawit pun pedes banget. Lebih pedes. Dulu awal kami pakai rawit juga dicampur. Cuma itu terlalu pedes. Dan kalau cabai itu kan bahan baku alam ya. Jadi kita gak bisa mengendalikan rasanya ya mas.
1: Iya betul.
0: Terkadang rawit itu ada yang pedesnya biasa, ada yang pedes banget. Jadi kasihan kalau misal yang konsumsi anak kecil. Jadi kami sekarang lebih aman pakai cabai merah aja.
1: Betul. Karena biar rasanya tuh bisa masuk ke semua usia gitu ya.
0: Pedasnya tuh lebih stabil.
1: Pedasnya stabil. Kalau misalkan kurang pedas bisa ditambah dengan sambal sendiri misalkan bisa aja begitu ya.
0: Bisa.
1: Baik. Nah, ini kan sudah jalan 5 tahun ya, Mbak. Ya, maksudnya pasti kan kedepannya punya keinginan ataupun ya cita-cita lah misalkan mau ekspor kayak atau apa gitu. Apa yang menjadi harapan atau impian dalam waktu dekat dari Mbak Viva ini?
0: Kalau untuk pemasaran pasti lebih luas ya mas jangkauannya. Untuk offline-nya harapan kami itu bisa lebih menjangkau lebih banyak kota untuk offline-nya. Kalau online-nya kan memang sudah. Tapi kalau offline harapan kami seperti itu, lebih menjangkau banyak kota. Kemudian kalau ekspor kami sudah menuju ke arah sana sih, cuma masih belum berjodoh aja gitu sama pembelinya kayak gitu.
1: Semoga nanti cepat dapat pasar di, walaupun sudah tapi kan
0: amin.
1: Biar lebih luas lagi, biar lebih besar lagi gitu ya. Boleh dong kasih tahu Mbak, misalkan dalam sebulan itu berapa sih produk yang terjual gitu? Rata-rata gitu, maksudnya berapa kemasan atau berapa kilo atau
0: kami hitungan kentang mentah aja ya. Itu kalau yang bulan-bulan biasa itu sekitar 600-an
1: kilogram.
0: Iya. Cuma kalau lagi peak season kayak Ramadan bisa 1,5 sampai 2 ton. Iya. Nah kalau ini kebetulan lagi ada pesanan untuk souvenir haji. Untuk yang souvenir hajinya aja ini 600 kilo.
1: Wow.
0: Iya.
1: Itu untuk jangka waktu berapa? Maksudnya selama
0: produksinya, jadi sekitar 10 hari sih.
1: 10 hari?
0: Iya, sekitar satu mingguan lah, satu mingguan. Iya, sampai dari order pertama sampai pengiriman. Itu sekitar satu minggu. Ini masih proses produksi.
1: Masih proses produksi. Iya. Oke, berarti nanti dibawa oleh jamaah haji Kabupaten Purbalingga untuk bekal di
0: Tanah Suci.
1: Tanah Suci. Iya. Wah, berarti sudah berangkat haji nih kentangnya. Ya. Semoga nanti pemiliknya mengikuti.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ini tahun keempat, Mas.
1: Tahun keempat.
0: Ya, kentangnya naik haji.
1: Wah, luar biasa. Purbalingga tapi ya.
0: Iya, Purbalingga.
1: Nah, semoga setelah ini nanti kabupaten yang lain ya, mengikuti.
0: Kabupaten Banyumas boleh.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kita sudah janji ya sama pendengar atau juga pemirsa nih. Kalau misalkan ada pendengar atau pemirsa yang ingin pesan atau ingin kolaborasi, tadi ada yang menawarkan kolaborasi mau stok kentang atau mengajak collab ya terkait produk dari Zaya Food ini, kemana aja nih Mbak? Bisa sampaikan.
0: Kalau di WhatsApp ada di nomor 081
1: 329 676 037. Oke, saya ulang boleh ya Mbak? 081 329 676 037.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini nomor WA. Kemudian media sosialnya?
0: Zayafood.id.
1: Zayafood, tulisannya biasa ya. Z-A-Y-A
0: ya.
1: Food
0: FOOD
1: FOOD
0: titik
1: ID ID. Oke, ini IG-nya Instagram
0: okay. TikTok marketplace yang orange. Iya.
1: Oke, baik. Silakan tadi Mas Ardian terus juga Bu Yati nanti bisa menghubungi nomor ini ya. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi, bisa ikut menyetok kentang ke Mbak Afifa ini.
0: Siap.
1: Boleh, silakan nanti bisa dihubungi nomornya. Tadi sudah saya share ya. Oke, sayang sekali waktu kita tinggal 2 menit ini. Cepat sekali ya. Oke, mungkin terakhir ya. Mungkin Mbak Afifa bisa berbagi tips ya atau pengalaman lah ke para pelaku UMKM lain ya yang mungkin baru merintis usaha agar bisa eksis ya seperti Mbak Afifa ini. Caranya atau tipsnya seperti apa Mbak Afifa?
0: Ya, mudah-mudahan bisa eksisnya melebihi saya ya Mas.
1: Okay.
0: Ya, kalau dari saya seperti di awal tadi saya sampaikan, sabar untuk berproses yang pasti. Kemudian yang kedua, perkembangan bisnis itu tergantung perkembangan ownernya. Jadi kalau ownernya diem aja, bisa dipastikan bisnisnya juga akan diem aja. Tapi kalau ownernya mau untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan skill, mengembangkan koneksi, mengembangkan wawasan, dan berusaha mengembangkan segala sesuatu yang positif dalam dirinya, aku yakin bisnis itu juga akan semakin maju.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semangat terus untuk selalu mengembangkan diri, jangan mau bergantung pada faktor eksternal. Jadi misal bergantung sama bantuan-bantuan pemerintah atau yang bantuan yang lainnya, itu gak usah bergantung, tapi tetap kembangkan diri biar bisnis teman-teman juga ikut berkembang maju. Seperti itu.
1: Oke, intinya jangan menyerah. Misalkan awal gagal, ya itu wajar ya, karena kan Mbak Afifa pun ada trial dan error juga di awal ya.
0: Balik lagi sabar itu
1: balik
0: tadi.
1: Balik lagi sabar, oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Afifa atas kehadirannya sore ini, sangat menginspirasi ya. Semoga setelah ini jadi tambah laris, tambah maju, semakin banyak pesenannya.
0: Amin. Makasih Mas Arya.
1: Ya, semoga harapan-harapan cita-cita tadi bisa ekspor, bisa segera tercapai.
0: Amin.
1: Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah kita hadirkan ini ya, obrolan yang menurut saya ini luar biasa ya. Karena dari Mbak Afifa ini kita bisa belajar banyak hal ya, bahwa bisnis yang sukses itu dimulai dari tadi pertama kesabaran, itu udah pasti ya, terus bagaimana menjaga kualitas produk yang dihasilkan, bahkan dari bahan sederhana seperti kentang pun ini bisa disulap menjadi salah satu produk unggulan dan ini sudah kemana-mana ke seluruh kota di Indonesia gitu ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Afifa selaku owner dari Zaya Food ya, atau Zaya Berkah Indonesia. sudah berbagi inspirasi di UMKM Bicara sore hari ini. Sukses terus untuk bisnisnya.
0: Amin, amin.
1: Oke, semoga semakin berkah sesuai dengan Zaya Berkah Indonesia. Membawa keberkahan untuk semua ya.
0: Amin, amin.
1: Oke. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam UMKM Menyapa untuk sore hari ini. Saya Arya Setia dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini pamit. Yang pasti ingat ya, kita harus terus dukung produk lokal, karena dengan membeli produk UMKM lokal kita, maka kita ikut memajukan ekonomi dalam negeri kita. Wih, luar biasa ya. Sampai jumpa lagi dalam UMKM Menyapa selanjutnya. Saya Arya Setia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah tengah merilis hasil survei terkait dampak krisis global bagi sektor industri. PSS Sleman sukses meraih tiket ke Super Language setelah menang telak atas PSIS Semarang tadi malam. Inilah Lintas di Jateng selengkapnya. SPPG Trimurti di Serandakan, Bantul diminta untuk melakukan perbaikan usai adanya dugaan penyemparan limbah. Haji Permono melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, kita berikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan IPAL.
2: Jadi, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan tenggat waktu selama 10 hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Trimurti Serandaan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL miliknya. Hal tersebut merupakan respon atas dugaan pencemaran air sumur warga di sekitar lokasi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, ada dua rumah warga yang air sumurnya berbusa dan mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak lagi bisa digunakan. Ia pun meminta pihak SPPG untuk bertanggung jawab dengan membenahi saluran IPAL serta mencukupi kebutuhan air warga yang terdampak.
1: Nanti ya kurang lebih sekitar tanggal 8 Mei nanti instalasi IPAL itu betul-betul sudah berstandar lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kurun waktu 10 hari itu kita minta mitra bertanggung jawab terhadap dua orang itu. Tanggung jawab moralnya seperti apa? Salah satunya menyediakan kebutuhan air bersih, baik untuk air minum maupun untuk air mandi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika seluruh SPPG di wilayahnya wajib membenahi sarana dan prasarana sebelum beroperasi. Bupati pun menilai jika SPPG tidak boleh beroperasi sebelum perizinan dan standar operasionalnya terpenuhi.
3: Pengelolaan SPPG itu kita tuntut untuk diperbaiki, termasuk pengelolaan limbahnya. Maka kan ada uji air sampai kepada SLHS, higienitas dan sanitasi, itu termasuk limbah. Jadi sebelum ada izin, SPPG tidak boleh beroperasi. Karena di samping kita ingin memastikan keamanan lingkungan, juga keamanan konsumsi bagi anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis.
2: Dengan mencuatnya kasus tersebut, Pemkab Bantul menyebut jika masih banyak IPAL di sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar. Pemkab Bantul akan terus mendorong agar mitra MBG lebih proaktif dalam melengkapi persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
0: Anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro menegaskan bahwa bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dari pemerintah harus disalurkan utuh tanpa potongan. Berikut Mulato Isan melaporkan.
4: Kalau Papan itu memberi kontribusi positif, tentunya saya juga ikut bangga.
5: Anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro menegaskan komitmennya untuk memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Hal tersebut disampaikan Srianto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sragen. Dalam keterangannya, Srianto mengungkapkan bahwa sektor perumahan atau Papan merupakan salah satu indikator krusial dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ia merasa bersyukur dapat berkontribusi langsung melalui aspirasi yang diperjuangkannya di tingkat pusat. Ia memaparkan data bahwa pada tahun lalu pihaknya telah menyalurkan bantuan untuk 1045 titik RTLH di Sragen. Sementara untuk tahun ini tercatat ada 803 pengajuan masyarakat yang masuk dalam daftar verifikasi. Terkait besaran bantuan, Srianto menjelaskan bahwa setiap unit rumah mendapatkan alokasi 20 juta. Anggaran tersebut dibagi menjadi dua peruntukan, yakni 17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Guna mengantisipasi adanya praktik pemotongan dan di lapangan, Srianto mengaku telah melakukan filter ketat sejak tahap sosialisasi dan mewanti-wanti para kader maupun kepala desa agar menjaga integritas program itu.
4: Program pemerintah ini untuk orang, mohon maaf ya, kurang mampu, orang miskin, jangan sampai ada potongan sebesar pun. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sehingga Mudah-mudahan dengan cara ini, walaupun belum seberapa, ya saya ikut berkontribusi di dalamnya.
5: Lebih lanjut, Srianto menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan juga dipantau langsung oleh petugas pendamping dari Kementerian Perumahan melalui balai-balai terkait. Koordinasi yang sulit antara petugas pendamping, pemerintah desa, dan tim aspirasi diharapkan mampu menutup celah penyelewengan. Diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperbaiki rumah tidak layak huni mendapatkan support dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2026 ini diproyeksikan Sragen mendapatkan alokasi 303 rehab RTLH dari provinsi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi di sela menyerahkan bantuan rehab RTLH di Dusun Plumbon, Desa Kundang, Kabupaten Sragen belum lama ini.
6: Di 320 rumah yang nanti kita berikan di Kabupaten Sragen, insya Allah dalam 3 bulan akan kita lakukan evaluasi untuk meningkat tidak misalnya terkembali, itu yang paling utama. Dan seluruh kabupaten kota, di 35 kabupaten kota provinsi kita bangun 17.200 rumah layak huni untuk wilayah kita.
5: Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sragen, terdapat 26.943 unit RTLH pada awal tahun 2025. Hingga memasuki tahun 2026, rumah yang berhasil ditangani baru mencapai 1.936 unit. Artinya Sragen masih memikul pekerjaan rumah atau PR sebanyak 25.000 unit. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Lonjakan permintaan hewan kurban mulai dirasakan oleh para peternak di wilayah Salatiga dan sekitarnya menjelang perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Berikut laporan reporter Eka selengkapnya.
7: Tahun ini kemungkinan peminatnya lebih banyak, jadi kita stok banyak.
8: Lonjakan permintaan hewan kurban mulai dirasakan oleh para peternak di wilayah Salatiga dan sekitarnya menjelang perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor peternakan ini menjadi sinyal positif kembalinya gairah masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban, di mana pesanan bahkan sudah mulai mengalir sejak 2 bulan sebelum hari raya tiba. Salah satu titik yang mengalami peningkatan pesat adalah peternakan kambingku. Guna memenuhi kebutuhan pasar yang meluas, pihak pengelola telah menyiagakan 5 kandang besar yang tersebar di wilayah Salatiga dan Sragen untuk memastikan ketersediaan stok bagi masyarakat. Namun, kuantitas bukanlah satu-satunya fokus utama. Di tengah ancaman penyakit ternak, penerapan teknologi dan metode peternakan yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan konsumen.
7: Modern farming itu lebih ke bentuk kandangnya. Ini kandangnya kandang modern farming, yang kalau yang non modern itu kan di tanah langsung. Kalau ini kita di panggung.
8: Sistem modern farming dengan model kandang panggung yang diterapkan di peternakan ini terbukti efektif dalam meminimalisir kontak hewan dengan kotoran secara langsung, sehingga kesehatan kambing dan domba lebih terjamin dibandingkan metode tradisional. Untuk jenis hewan yang paling diburu, masyarakat saat ini masih menjatuhkan pilihan pada domba jenis gembel dan jawa. Pihak pengelola pun menerapkan sistem klasifikasi atau grading yang sangat mendetail, mulai dari grade A hingga grade H yang disesuaikan dengan bobot hewan kurban. Langkah ini diambil agar pembeli memiliki fleksibilitas dalam memilih hewan yang sesuai dengan kemampuan anggaran mereka, mulai dari bobot ekonomis 20 kg hingga kelas premium di atas 70 kg.
7: Kalau harga stabil, nah, biasanya meningkat itu di H-5, itu karena memang stok kita juga sedikit.
8: Kendati bisnis peternakan ini terus berkembang, para pelaku usaha kecil menengah seperti Kambingku berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah. Hingga saat ini, mereka mengaku masih bergerak secara mandiri dan sangat menantikan adanya peninjauan serta dukungan dari dinas terkait untuk memperkuat ekosistem peternakan di Salatiga. Dari Kota Salatiga, Eka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengungkap hasil survei dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor industri. Laporan selengkapnya disampaikan Tika Budiman.
9: Semua itu meningkatkan biaya bahan bakunya.
10: Pendengar, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengungkap hasil survei dampak gejolak global akibat konflik Timur Tengah terhadap sektor industri. Hasilnya, sejumlah industri di Jawa Tengah mulai merasakan tekanan signifikan, terutama dari kenaikan biaya bahan baku hingga produksi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho mencatat dampak tersebut dirasakan oleh sejumlah sektor industri seperti tekstil, alas kaki, furniture, hingga plastik. Dari hasil asesmennya menunjukkan adanya kenaikan harga bahan baku di hampir hampir seluruh sektor tersebut. Selain itu, distribusi bahan baku juga mengalami keterlambatan pengiriman menyebabkan waktu tunggu bertambah hingga 1 minggu sehingga mengganggu proses produksi. Akibatnya biaya produksi meningkat dan mendorong kenaikan harga barang di pasaran. Adapun kenaikan bahan baku tersebut juga diperparah oleh lonjakan harga minyak dunia yang sempat meroket mencapai lebih dari $100 per barel saat perang memanas. Kenaikan harga minyak berdampak langsung pada biaya impor energi dan operasional industri yang turut menekan struktur biaya di berbagai sektor usaha. Selain itu, biaya logistik global juga mengalami kenaikan akibat resiko distribusi yang juga meningkat. Jalur pengiriman yang harus menghindari wilayah konflik membuat ongkos pengangkutan dan asuransi ikut naik. Meski demikian, BI menilai pemerintah telah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menahan dampak ekonomi tersebut. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
9: Dan dua hal itu sudah berdampak cukup signifikan di Jawa Tengah. Kemarin kita melakukan survei ke beberapa industri, memang tidak semuanya, tapi ini sedikit banyak bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Jadi kita survei ke industri tekstil, TPT, alas kaki, dan furniture. Juga ada beberapa, kita melakukan assessment untuk se-Jawa, itu industri lain yang juga terpengaruh adalah industri plastik.
10: Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Julie Emilia, juga telah mengungkapkan bahwa ekspor Jawa Tengah juga sedikit mengalami penurunan imbas dari memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tren ini tampak berdasarkan data penerbitan surat keterangan asal atau SKA yang mengalami penurunan 7,23%.
11: Nah, berdasarkan data dari SKA, dari pengeluaran SKA kita, penerbitan SKA kita itu memang ada sedikit penurunan di ekspor, terkoreksi 7,23%, atau kalau di dolarkan itu secara keuangan itu sekitar ya masih 30-40 juta dolar.
10: Adapun pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipatif untuk memperluas pasar ekspor terdampak tersebut. Salah satunya mentargetkan ekspor ke kawasan Eropa yang dinilai masih prospektif. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyatakan bahwa meski di tengah konflik, Jawa Tengah tetap menjadi magnetnya investor. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mengejut ekonomi masyarakat, puluhan pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam event Rans Carnival di Bandara Teratai, Purwokerto. Berikut laporan Faisal Raihan.
12: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah event Rans Carnival yang diselenggarakan di Menara Teratai Purwokerto. Event tersebut tidak hanya menyuguhkan acara hiburan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sedikitnya 20 pelaku UMKM ikut serta dalam acara tersebut. Mereka diberi ruang untuk berjualan dan memperkenalkan produknya kepada pengunjung. Salah satu pedagang, Gita, mengaku terbantu dengan adanya event ini. Selain bisa menambah pemasukan, produk paru merconnya juga semakin dikenal luas berkat tingginya antusiasme masyarakat. Gita juga memanfaatkan media sosial untuk ikut mempromosikan dagangannya selama acara berlangsung, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas.
13: Bagus, bagus banget, karena setiap hari itu dia itu selalu promosi, jadi pasti akan banyak orang kesana. Kalau orang lewat tuh pasti banyak banget dan cukup bagus. Untuk memperkenalkan produk baru, produk lebih luas lagi aja sih.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas Baharudin menyampaikan bahwa semua pelaku UMKM dalam event ini telah melalui tahap kurasi pihak penyelenggara sehingga kualitas produknya terjamin. Selain itu, pedagang juga didorong untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk memudahkan pengunjung sekaligus mendorong ekosistem pembayaran digital di kalangan pelaku UMKM lokal. Baharudin menambahkan penyelenggaraan event ini juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang ingin menghadirkan agenda berskala besar secara rutin guna menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah.
14: Jadi event yang diharapkan itu event yang berdampak, multiplier effect. Jadi satu, rumah makan itu laku. Dampaknya rumah makan laku itu apa? Berarti PAD ada pemasukan. Kemudian hotel penuh, berarti ada PAD dari pajak hotel. Ini sangat diuntungkan ini hotel-hotel yang dekat dengan Menara Teratai.
12: Adapun event Rans Karnival di Menara Teratai Purwokerto digelar selama 2 hari dari Sabtu sampai Minggu. Dengan konsep hiburan gratis, event ini menyedot ribuan pengunjung karena menghadirkan artis papan atas Raffi Ahmad serta sejumlah musisi ternama, diantaranya Yura Yunita, grup musik Guyon Waton, dan band Armada. Faisal Raihan melaporkan.
0: DKPP Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya pelestarian sumber daya perikanan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
15: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya pelestarian sumber daya perikanan melalui kegiatan restocking atau penebaran benih ikan di perairan umum. Kepala Bidang Perikanan DKPP Banyumas, Elita Rusiani, menjelaskan bahwa kegiatan restocking mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021.
16: Kita melakukannya yang pertama atas dasar permintaan masyarakat atau bisa biar bisa untuk dilakukan recovery atau restock di beberapa wilayah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian kita melakukan kajian ada beberapa parameter yang perlu yang kami perhatikan.
15: Dalam pelaksanaannya, pengadaan benih ikan dilakukan melalui penyediaan yang bekerja sama dengan unit pembenihan rakyat maupun balai pengembangan ikan yang telah memenuhi persyaratan. Pada tahun ini, DKPP Banyumas telah melakukan penebaran sekitar 20.000 benih ikan di sejumlah titik, terutama di wilayah terdampak banjir. Selain itu, kegiatan restocking juga dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat yang telah melalui proses verifikasi kelayakan lokasi. Terkait jumlah restocking, Elita menyebutkan bahwa pada tahun ini terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total benih ikan yang ditebar mencapai sekitar 116.000 ekor, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang belum mencapai angka tersebut. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan populasi ikan di perairan umum Banyumas dapat terus terjaga, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para pemancing dan pelaku usaha perikanan. Damara Sakti melaporkan.
0: Kesatria Begawan Solo KPS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Indonesia IBL 2026 dengan mengalahkan salah satu tim unggulan, Pelita Jaya Jakarta, dengan skor 84-71. Edwi Puryono melaporkan berikut ini.
17: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan.
18: Saudara, tim Kesatria Begawan Solo KPS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026 setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam. KPS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an penonton di awal kuarter, KPS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih KPS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu diresahkan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing, Berkeley, Rice, dan Cici Gettys. Asisten pelatih KPS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KPS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
19: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling enggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
18: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KPS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KPS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain, pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya, seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
20: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini, karena ini last home game kita berikan yang terbaik, ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya, saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
18: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KPS, Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CJ Gettys 14 poin. Untuk selanjutnya, KPS akan menjalani 2 laga laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: PS Sleman mengantongi satu tiket ke Super Language musim depan usai menang atas PSIS Semarang. Berikut Rosian Anwar melaporkan.
1: PS Sleman sukses menaklukkan PSIS Semarang dengan skor 3-0 pada laga terakhir grup 2 kompetisi Pegadaian Championship musim ini. Berkat kemenangan tersebut, PSS sukses mempertahankan puncak klasemen grup 2 dan sekaligus memperoleh tiket lolos langsung ke kompetisi Super League. Pelatih PSS Ansyari Lubis merasa bersyukur dengan hasil tersebut dan sekaligus memberi hadiah terindah bagi warga Sleman.
21: Kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pertandingan tadi kita dapat memenangkan pertandingan sesuai dengan seluruh keinginan pemain, karena sebelum mereka bermain di PSS Sleman mereka sudah punya tekad gitu. Artinya tekad pribadi untuk bisa lolos ke Liga 1 dan hari ini mereka buktikan.
1: Arda Fahreza, gelandang PSS yang mencetak gol ketiga, merasa berbahagia karena turut andil mengantarkan PSS Sleman kembali ke Liga 1 atau yang kini bernama kompetisi Super League.
22: Ya, yang pasti kita dari pemain sangat bersyukur, sangat bahagia telah menyelesaikan target kita sebagai pemain. Sebelum kita datang sini, pasti kita ditargetkan bahwa tim ini harus naik lagi ke Liga 1 di musim ini. Dan sekarang kita membuktikannya. Semua ini berkat kerja keras semua pemain yang ada di lapangan, cadangan, maupun yang di tribun. Dan kerja keras semua staf pelatih, ofisial. Dan saya berterima kasih juga kepada seluruh warga Sleman yang sangat-sangat bisa selalu datang setiap latihan memberikan support, dan saya sangat terharu kadang kalau mereka datang ini. Jadi saya berterima kasih atas semua elemen yang mendukung PSS Sleman ini.
1: Sementara itu, Kas Hartadi selaku pelatih PSIS Semarang mengucapkan selamat atas keberhasilan PSS Sleman. Menurutnya, PSS tampil sangat baik pada minggu malam di segala lini sehingga membuat PSIS Semarang kesulitan untuk mengembangkan permainan.
23: Yang pertama saya ucapkan selamat buat PSS Sleman kembali lagi ke Liga 1. Dan untuk pertandingan tadi sebenarnya yang bagus sekali di malam ini. Semoga PSIS musim yang akan datang bisa kembali lagi ke Liga 1.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sontekan terarah Gustavo Tocantins pada menit ke-35. Kemudian Junior Haki memperbesar keunggulan melalui sepak pojok yang gagal dihalau oleh barisan pertahanan PSIS di menit ke-58. Pesta gol tuan rumah PSS ditutup dengan tendangan bebas Arda Fahreza yang mampu menjebol gawang tim tamu pada menit ke-87. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Day Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah merilis hasil survei terkait dampak krisis global bagi sektor industri. PSS Sleman sukses meraih tiket ke Super Language setelah menang telak atas PSIS Semarang tadi malam. Demikian Lintas Day Jateng kali ini. Saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Sarah adalah seorang penulis muda yang selalu terpesona oleh keindahan dan keragaman dunia. Sejak kecil, dia gemar membaca buku-buku tentang geografi dan bermimpi untuk menjelajahi tempat-tempat eksotis di seluruh dunia. Sarah tumbuh dewasa dengan peta dunia di dinding kamarnya dan atlas yang selalu berada di samping meja kerjanya. Suatu hari Sarah mendapatkan sebuah tawaran luar biasa. Seorang penerbit terkenal menghubunginya dan menawarkan untuk mendanai ekspedisi geografinya ke beberapa tempat yang paling menakjubkan di dunia. Dalam waktu singkat, Sarah bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pertama, dia memutuskan untuk menjelajahi Amazon, hutan-hutan terbesar di dunia. Dia menulis tentang flora dan fauna yang luar biasa, serta tantangan menghadapi iklim yang ekstrim. Sarah belajar banyak tentang pentingnya pelestarian alam selama petualangannya ini, dan pesan ini ingin dia bagikan kepada pembaca melalui buku yang akan dia tulis nanti. Selain itu, Sarah pergi ke Gurun Sahara, tempat dia mengalami petualangan gurun yang keras dan menyaksikan keajaiban matahari terbenam di pasir. Dia juga menjelajahi reruntuhan kuno dan bagaimana peradaban kuno berkembang di tengah tantangan lingkungan yang keras. Perjalanan berikutnya membawanya ke Kutub Utara, di mana dia mempelajari perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Dia menulis tentang pencairan es dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan satwa liar dan masyarakat setempat. Setelah beberapa tahun menjelajahi berbagai belahan dunia, Sarah akhirnya kembali ke rumah. Dia telah mengumpulkan berbagai pengalaman yang mengesankan dan pengetahuan yang mendalam tentang geografi. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia mulai menulis buku berjudul Petualangan Geografi Sarah yang menjadi bestseller segera setelah diterbitkan. Cerita ini menunjukkan bagaimana minat dalam geografis dapat menginspirasi seseorang untuk menjalani petualangan luar biasa dan berbagai pengetahuan mereka dengan dunia melalui tulisan. Sarah adalah contoh fiksi, tetapi banyak penulis di dunia nyata yang menulis tentang geografi dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang planet ini. Demikian esensi buku, Buku Geografis, karya Sarah dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: selanjutnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Masih ada saya Arya Setia di ruang kesempatan sore hari ini ya. Dan seperti biasa kami hadirkan kembali Siaga Negeriku, informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan hingga nanti pukul 17 akan kembali kami hadirkan. Tentunya bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Finta Nurfauzia. Kita awali kebersamaan kita sore hari ini dengan mengupdate info perakiran cuaca yang tentunya disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Nur Faizin. Selamat sore Pak Nur.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Kira-kira apakah masih ada potensi hujan yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk hari ini? Silakan info lengkapnya Pak Nur.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Wangon, wilayah Rawalo, wilayah Banyumas, wilayah Pekuncen, wilayah Cilongok, dan wilayah Purwokerto Selatan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Sigaluh, wilayah Banjarmangu, wilayah Wanadadi, dan wilayah Punggelan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Bobotsari, Karangreja, dan wilayah Rembang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Cilacap, wilayah Jeruk Legi, wilayah Kaunganten, wilayah Kesugihan, wilayah Sampang, wilayah Wanarja, wilayah Dayeh Luhur, dan wilayah Cipari. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Ayah, wilayah Petanahan, wilayah Sempor, wilayah Gombong, dan wilayah Karanganyar. Demikian Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Pak Nur. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Pendengar Anda bisa kembali menyimak update info perakiran cuaca selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pemerintah pusat masih terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Layanan tersebut dapat diakses setiap hari kerja, seperti salah satunya di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Selengkapnya kita simak laporan Fahriansyah.
1: Pemerintah pusat melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama menjalankan program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Di Banyumas, layanan ini salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Purwokerto Timur 2 dan menyasar seluruh kelompok usia masyarakat, mulai dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, Naluri Widyaningsih, mengatakan, program tersebut bertujuan memberi kesempatan masyarakat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan tanpa biaya. Pemeriksaan dapat diakses cukup dengan membawa KTP, atau nomor induk kependudukan.
2: Terkait dengan cek kesehatan gratis, itu memang merupakan program dari pemerintah yang tujuannya adalah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Jadi kepada seluruh masyarakat, Mas, dan ini adalah setiap tahun. Jadi masyarakat yang misal tahun kemarin sudah dilakukan cek kesehatan gratis, tahun ini lagi.
1: Layanan dibuka setiap hari kerja mulai Senin hingga Sabtu pada jam operasional puskesmas atau faskes tingkat 1. Selain menunggu warga datang langsung, petugas juga melakukan jemput bola ke sekolah, perkantoran, dan berbagai pertemuan masyarakat. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari pemantauan tubuh kembang anak, pemeriksaan gigi dan telinga, pengecekan gula darah, tekanan darah, hingga pemeriksaan lanjutan bagi warga berisiko penyakit tertentu. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan ini sebagai langkah pencegahan agar kesehatan tetap terjaga. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar masih dalam siaga negeriku produksi RRI Purwokerto sore hari ini. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu upaya menekan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas, termasuk banjir dan tanah longsor. Selengkapnya kita simak laporan Yanuar Adi.
1: Fenomena perubahan iklim ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir saat musim hujan serta kekeringan panjang di musim kemarau. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian, ketersediaan air, hingga kesehatan masyarakat. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, Proklim hadir sebagai solusi berbasis masyarakat untuk mengurangi resiko bencana secara konkret di tingkat desa. Dalam implementasinya, Proklim mendorong berbagai langkah adaptasi yang langsung menyasar akar persoalan bencana hidrometeorologis. Salah satunya yakni pembangunan sumur resapan, biopori, dan embung yang berfungsi meningkatkan daya serap air tanah. Di sisi lain, air yang tersimpan juga dimanfaatkan saat musim kemarau untuk mengurangi dampak kekeringan. Selain itu, gerakan penghijauan dan penanaman pohon di kawasan rawan longsor dan bantaran sungai turut berperan dalam menjaga stabilitas tanah serta mengurangi erosi.
2: Pada kegiatan adaptasi dan kegiatan mitigasi. Kalau di kegiatan adaptasi, ini adalah kegiatan yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu yaitu pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Bagaimana lokasi tersebut bisa mencegah terjadinya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Misalnya pembuatan embung, pembuatan rora, atau pembuatan dam.
1: Untuk diketahui, hingga akhir tahun 2025, DLH Banyumas mencatat telah membentuk 91 lokasi kampung iklim atau proklim yang tersebar di 22 kecamatan, mencakup 77 desa dan 12 kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 1 lokasi kategori lestari, 43 utama, 53 madya, dan 3 pratama. Tidak hanya mengurangi resiko bencana, Proklim juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak lanjutan dari kekeringan seperti gagal panen. Yanuar Adi melaporkan.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

0: Mendengar hanya sampai di sini, kami menemani Anda dalam Siaga Negeriku untuk edisi kali ini ya. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Finta Nurfozia. Pamit undur diri ya. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyengkuyung kolaborasi kanggo pemutakhiran data tunggal sosial lan ekonomi nasional teng kegiatan program prioritas presiden sing dianakaken teng pendopo Amangkurat Kabupaten Tegal. Anggota DPR RI Komisi Pitu Siti Mukaromah ngapresiasi dianakake acara budaya Banyumas Ngibing Padlikur Jam Menari sing digelar kaping pindo teng Kabupaten Banyumas dina sentu dina setungan ti Minggu teng kawasan Kota Lama Banyumas. Jakabing warta ketuk dolar kawasaken dening Arya Setia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyurung kolaborasi kanggo pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional teng kegiatan program prioritas presiden sing dianakake teng pendopo Amangkurat Kabupaten Tegal dina setu. Langkah niki dilakokake kangge ningkatake ketetapan sasaran bantuan sosial supaya masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi. Kegiatan ikuti operator data desa pendamping PKH, TKSK, uga unsur pemerintah daerah lan masyarakat. KB pihak diajak pada nyinergi kake supaya data sing diasilake cocok karo kondisi nyata teng lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf utawa sing kerep diarani Gus Ipul ngendikaken pentingnya kolaborasi lintas sektor kangge benerake kualitas data nasional. Dheweke nyebut data bantuan sosial saiki durung sekabehane akurat, mula tesih ditemokake panampa sing ora pas sasaran. Anggota DPR RI Komisi Pitu Kulambali Komisi Pitu Siti Mukaromah ngapresiasi dinakaken program utawi acara budaya Banyumas Ngibing Padlikur Jam Menari sing digelar kaping pindo teng Kabupaten Banyumas dina setu ngantos Minggu teng Kota Lama Banyumas. Miturut Siti Mukaromah, kegiatan niki dados wujud nyata upaya nguring-uring budaya teng tengah tantangan modernisasi lan perkembangan teknologi. Siti Mukaromah uga ngendikake acara iki ora mung libatake masyarakat lokal nanging uga narik partisipasi penari saking macam-macam daerah teng Indonesia nganti mancanegara. Iki dadi kebanggaan dhewek sekaligus duwe potensi kanggo nyurung acara iki supaya bisa munggah kelas dadi agenda nasional nganti internasional. Pemerintah Kabupaten Banyumas wiwit nerapake sistem seleksi penerimaan murid baru SPMB kanti cara online kangge tingkat sekolah dasar SD teng tahun ajaran 2016-2017. Banyumas dadi siji-sijine kabupaten teng Jawa Tengah sing wis ngenakaken kebijakan iki. Kanti tahap awal dilakokake teng wilayah eksekutif Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono ngentikaken yen penerapan SPB online iki dadi langkah nyata kanggo nyengkuyung transparansi lan akuntabilitas teng proses penerimaan murid anyar. Dheweke nerangaken sistem niki diharap-harap bisa nyuda potensi kecurangan lan ugi maringi kemudahan kangge masyarakat nalika ngakses layanan pendidikan. Desa Klampok Kecamatan Purwaja Klampok nganakaken festival kupat landan lan tahu kiringan sing dianakaken akhir minggu kepengker. Festival budaya niki sing ngangkat loro kuliner tradisional khas Desa Klampok. Ing niki mboten mung dados hiburan kangge warga nanging ugi dados upaya kanggo ngeringuri lan nguataken ekosistem budaya. Kepala Desa Klampok Agus Supriyono ngentikaken teng acara niki onten ewonan kupat landan lan tahu kiringan sing dikirap lan dibagikaken kanggo dipangan bareng-bareng karo masyarakat. Warta ingkang pokpogan. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas nganakaken patroli intensif kangge penindakan lan pencegahan penggunaan knalpot ora standar. Ugi aksi balap liar teng sawetara titik rawan teng wilayah Kota Purwokerto Minggu esuk. Kalau wingi, kegiatan sing diwiwiti jam setunggal niku nyasar dalan-dalan utawi Kulambali dalan-dalan utama kados dene Jalan Suparto Rustam, Jalan Gerilya, Jalan Jenderal Sudirman, ngantos Jalan S. Parman. Patroli dilakokake kang nganggo metode blue light patrol lan sistem checkpoint teng lokasi sing kerap dilaporaken masyarakat dados titik rawan gangguan kamtipmas lan balap liar. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Pesilalahi ngentikaken yen kegiatan iki minangka tindak lanjut
saking aduan masyarakat sing kerasa keganggu karo marake kenal pot pising lan aksi balap liar. Cekak semanten werta ketok dular sonten iki. Klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun YouTube Cetak Gol IDN yang memposting sebuah unggahan beserta narasi korut tantang perang Trump, Kim Jong-un tembakan 300 rudal ke sekutu Amerika Serikat, terdesaknya koalisi Amerika Serikat. Dan hingga hari Minggu kemarin, unggahan ini telah mendapatkan ribuan tanda suka, kemudian menuai ratusan komentar dan ditonton ulang oleh ratusan ribu kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnpay Hoax, telah melihat postingan ini, kemudian menyimak video berdurasi 18 menit 16 detik itu dari awal hingga akhir. Setelah disimak, isi video itu tidak menjelaskan pemberitaan yang sesuai dengan klaim pada judul. Dilansir dari pemberitaan CNBCIndonesia.com, Korea Utara tembak 10 rudal balistik saat AS Korsel latihan militer yang terbit pada 14 Maret 2026. Menurut laporan CNBC, rudal yang diluncurkan Korea Selatan hanya 10 rudal saja, bukan 300 rudal, seperti yang disebut dalam klaim video. Nah, selain rudal tersebut diluncurkan Korea Utara ke arah zona luar eksklusif Jepang, itu artinya rudal itu jatuh di lautan lepas, tidak mengenal wilayah sekutu AS manapun. Waktu uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara memang terjadi bertepatan dengan latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan di wilayah Yeonchun, Korea Selatan. Namun demikian, peluncuran rudal tersebut hanya sebatas uji coba saja. Tidak terdapat bukti adanya serangan terhadap pasukan Korea Selatan maupun bukti ataupun bentuk aksi peperangan terhadap sekutu Amerika Serikat yang lainnya. Jadi kesimpulannya, peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara hanya sebatas uji coba saja. Rudal tidak ditembakkan kepada sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan lainnya. Unggahan berisi klaim Korea Utara meluncurkan ratusan misil ke sekutu Amerika Serikat adalah konten yang menyesatkan. Masyarakat diharapkan untuk waspada dengan berita-berita yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia yang menemani suasana sore Anda ya. Ada satu informasi yang perlu saya hadirkan. Jadi per hari ini ya, per 4 Mei 2026, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM ini kembali terjadi di Indonesia. Jadi seluruh badan usaha penyedia BBM di SPBU resmi menyesuaikan harga. Dan kebijakan ini terutama berdampak pada BBM non-subsidi, khususnya jenis diesel dan bahan bakar dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98. Nah, kenaikan ini tentu menjadi perhatian publik terutama bagi Anda yang bergantung pada kendaraan pribadi maupun operasional bisnis sehari-hari. Nah, penyesuaian harga BBM ini dilakukan secara serentak oleh berbagai penyedia dengan rincian harga terbaru BBM dari Pertamina, Pertalite, ini masih Rp10.000 per liter, kemudian Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, Pertamax Turbo ini mengalami kenaikan dari Rp19.400 per liter menjadi Rp19.900 per liter. Kemudian Dexlite ini naik dari Rp23.600 per liter menjadi Rp26.000 per liter. Pertamax Green Rp12.900 per liter, kemudian Pertamina Dex ini naik dari Rp23.900 per liter menjadi Rp27.900 per liter. Nah, dari daftar itu terlihat bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada BBM jenis diesel dan bahan bakar berkualitas tinggi. Nah, hal ini sejalan dengan tren global yang mempengaruhi harga minyak mentah. Sementara di SPBU milik Vivo, produk diesel juga mengalami lonjakan harga. Diesel Primus kini dibanderol Rp30.890 per liternya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, kami informasikan ya untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya segera berkumandang ya pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saatnya kita simak atau saatnya kita kumandangkan atau kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan yang pasti saya masih hadir menemani Anda di sepanjang sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu dan juga info-info menarik yang siap saya bagikan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Program Kampung Iklim atau Proklim jadi salah satu upaya tekan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas, termasuk banjir dan tanah longsor. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Fenomena perubahan iklim ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir saat musim hujan serta kekeringan panjang di musim kemarau. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian, ketersediaan air, hingga kesehatan masyarakat. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, Proklim hadir sebagai solusi berbasis masyarakat untuk mengurangi resiko bencana secara konkret di tingkat desa. Dalam implementasinya, Proklim mendorong berbagai langkah adaptasi yang langsung menyasar akar persoalan bencana hidrometeorologis. Salah satunya yakni pembangunan sumur resapan, biopori, dan embung yang berfungsi meningkatkan daya serap air tanah. Di sisi lain, air yang tersimpan juga dimanfaatkan saat musim kemarau untuk mengurangi dampak kekeringan. Selain itu, gerakan penghijauan dan penanaman pohon di kawasan rawan longsor dan bantaran sungai turut berperan dalam menjaga stabilitas tanah serta mengurangi erosi.
4: Pada kegiatan adaptasi dan kegiatan mitigasi. Kalau di kegiatan adaptasi, ini adalah kegiatan yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu yaitu pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Bagaimana lokasi tersebut bisa mencegah terjadinya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Misalnya pembuatan embung, pembuatan rorak, atau pembuatan dam.
3: Untuk diketahui, hingga akhir tahun 2025, DLH Banyumas mencatat telah membentuk 91 lokasi kampung iklim atau proklim yang tersebar di 22 kecamatan, mencakup 77 desa dan 12 kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 1 lokasi kategori lestari, 43 utama, 53 madya, dan 3 pratama. Tidak hanya mengurangi resiko bencana, Proklim juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak lanjutan dari kekeringan seperti gagal panen. Yanuar Adi melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada beberapa informasi yang siap saya hadirkan untuk Anda ya, termasuk ini kabar dari Cilacap, di mana kabar soal penghapusan anggaran insentif bagi guru madrasah swasta di Kabupaten Cilacap ini ramai beredar di media sosial dan memicu kegelisahan. Pemerintah Kabupaten Cilacap pun angkat bicara untuk meluruskan informasi itu. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Cilacap, Sapta Giriputra, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penghapusan anggaran insentif guru non-ASN madrasah swasta seperti yang ramai ditudingkan. Dalam hal ini ingin menjelaskan terkait berita yang beredar di media sosial terkait dengan insentif guru non-ASN di sekolah madrasah swasta. Ia menjelaskan bahwa jajaran Ketua dan Pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Cilacap telah melakukan audiensi dengan PLT Bupati Cilacap. Nah, pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, diantaranya Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala BPKAD. Dalam audiensi itu, PLT Bupati disebut menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru, termasuk guru non-ASN di lingkungan madrasah swasta. Nah, tidak hanya itu, PLT Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para guru madrasah swasta yang dinilai telah berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Cilacap. Nah, anggaran insentif guru madrasah swasta sejatinya telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026, dan pengalokasian itu merupakan hasil dari rapat terbatas pada 15 Oktober 2025 yang melibatkan pengurus PDPGM Indonesia bersama pemerintah daerah setempat. Nah, ia menambahkan bahwa penganggaran itu dilakukan saat pembahasan RAPBD 2026 sehingga tidak tercantum dalam dokumen RKPD maupun KUAPPAS. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini tengah melakukan review terhadap anggaran tersebut. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh aspek administratif dan yuridis telah sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, DPRD Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan dari Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Purbalingga atas komitmen mewujudkan lingkungan bersih narkoba. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Purbalingga pada hari ini. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada 22 April 2026, pimpinan dan anggota DPRD telah melaksanakan tes urin sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung Purbalingga bersih narkoba. Ia menegaskan bahwa langkah itu bukan sekedar formalitas, melainkan upaya konkret memastikan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersih dari penyalahgunaan narkoba dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus mengingat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat ketahanan keluarga, serta berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNN Purbalingga, Dr. Haji Nasrudin menyampaikan bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Purbalingga dinyatakan negatif narkoba berdasarkan hasil tes urin.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Pendengar, sebelum dilanjut ada satu buah informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang barang berupa satu buah surat izin mengemudi atau SIM C, kemudian satu buah STNK sepeda motor Yamaha Mio tahun 2017 dengan nomor polisi R6205CR, nomor polisi R6205CR warna merah dengan nomor mesin E3R2E strip 1470373 dengan nomor rangka MH35E8890HJ211456 atas nama Sukirman Nursidin, alamat Desa Kalisalak RT4 RW4 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di lingkungan rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Rudi Amiruddin, HP nomor 0812-9885-0178. Alamat Desa Panjirukan, RT3 RW2 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mendengar berita kehilangan yang kedua, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Revo tahun 2007, nomor polisi R4610ES. Sekali lagi, nomor polisi R4610ES warna kuning. Nomor mesin HB62E118812 dengan nomor rangka MH1H62187K186871. Atas nama Anung Anindita Indra Wening, alamat Jalan Masjid Gang 5 nomor 4 RT 4 RW 3 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin 4 Mei 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada M. Usman. Alamat Desa Sunyalangu, RT 2 RW 3 Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Selanjutnya berita kehilangan yang ketiga, telah hilang satu buah surat izin mengemudi atau SIM C masa berlaku sampai dengan tahun 2028. Atas nama Sugito, alamat Kelurahan Pasir Kidul, RT 1 RW 4 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 dalam perjalanan Kelurahan Pasir Kidul menuju Sumpyuh. Barang bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sugito HP 0822-1371-5052. Alamat Kelurahan Pasir Kidul RT 1 RW 4 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tong sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan juga untuk waktu Isya wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya sudah masuk tadi di menit yang ke-48 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain ini nanti ada Purwokerto malam ini akan ditemani oleh Inka Mutiara yang akan hadir ya perdana ini malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan nanti ada Ruang Psikologi Pro 1 dan juga ada Campur Sari bersama grup Campur Sari Pandu Suara RRI Purwokerto. Kali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Dan pastikan Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia, begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu. Bapak saya mohon maaf.
7: 483.000.
6: 483.000. Yang ikut tes. 483 yang ikut tes sekarang. Yang ikut. Sekarang sudah berlang.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
9: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
10: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
9: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulisman telah didakwa memberikan suap sebesar Rp850 juta kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
12: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
11: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
12: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
13: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
12: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Daker Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdulli. Gimana dia bisa salah satu tugas. Yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi roda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
16: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
15: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut mensupport jemaah supaya memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
16: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
15: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdori. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudanarain. Ayan, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal. Maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road, dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
18: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
17: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah.
20: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan, jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui Karu Arab. Dan yang pasti, yang paling penting, sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
20: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
21: Kartu nusuk ini dijaga, Bapak-Ibu sekalian, karena ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
20: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis Informasi selengkapnya dilaporkan Nihar Abdul Litiloli.
1: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
4: Pelatih Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Siodoman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan Timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
22: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih, ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
4: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
23: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling mengerti satu sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga dari lain.
4: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Tentunya di sini saya Inka Mutiara ya, menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sudah bisa sedikit santai ya setelah seharian beraktivitas di hari Senin yang biasanya cukup padat begitu ya. Dan tentunya malam hari enak sekali ditemani dengan hal-hal yang sederhana ya, entah itu teh hangat, kopi hangat, ya obrolan ringan juga, atau mungkin sekedar rebahan saja ya sambil mendengarkan radio ya. Tidak perlu mikir yang berat-berat dulu ya. Cukup dinikmati waktu ini untuk beristirahat ya. Dan kalau ternyata hari ini belum sesuai dengan harapan Anda ya, belum berjalan dengan baik begitu ya, tidak apa-apa, masih ada hari esok untuk dicoba lagi. Yang penting malam ini kita kasih waktu sejenak ya, jeda sejenak untuk diri kita supaya lebih tenang ya. Tentunya saya di sini akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda dengan judul Menenun Kasih di Atas Perbedaan. Selamat mendengarkan.

pendengar RRI yang berbahagia, Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawo Yanto Wiswata, salam sejahtera untuk kita semua. Puja Astuti Angayu Bagya, kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugrahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali saya Budi Santoso bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam mimbar agama Hindu RRI. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan denyut nadi bangsa kita, namun seringkali menjadi tantangan dalam praktiknya, sebuah tema yang berjudul Menenun Kasih di Atas Perbedaan. Mengapa menenun? Karena kasih dalam perbedaan tidak terjadi begitu saja. Ia perlu dijalin helai demi helai dengan kesabaran, ketelitian, dan tentu saja ketulusan. Umat Sedharma, dalam agama Hindu kita mengenal konsep adiluhung tatwam masi. Sederhana namun sangat dalam, yang artinya ia adalah kamu, kamu adalah aku. Di hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, perbedaan fisik, suku, golongan, bahkan pilihan keyakinan hanyalah pakaian luar. Bayangkan sebuah taman, jika hanya ada satu jenis bunga dengan satu warna, tentu akan terasa hambar. Keindahan taman tercipta karena ada mawar yang berduri, melati yang putih bersih, dan kamboja yang harum. Begitupun kita, perbedaan bukanlah alasan untuk berjarak, melainkan alasan untuk saling melengkapi. Kita hidup di negeri yang warna-warni, laksana pelangi, namun apakah kita sudah benar-benar menghargai warna di sebelah kita? Ataukah kita masih sibuk menganggap warna kita yang paling benar? Kita tidak menutup mata bahwa di era informasi ini, perbedaan seringkali dijadikan alat untuk memisahkan. Gesekan kecil di media sosial bisa menjadi api yang besar. Mengapa ini terjadi? Seringkali karena kita lupa pada ajaran Vasudeva Kutumbakam bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga besar. Ketika kita melihat orang lain sebagai asing hanya karena mereka berbeda, disitulah bibit kebencian tumbuh. Padahal, Atman yang bersemayam dalam diri saya juga bersemayam dalam diri mereka yang berbeda dari saya. Menyakiti orang lain karena perbedaan sama saja dengan menyakiti percikan Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Seringkali perbedaan memicu kemarahan. Namun dalam kitab Sarasamusaya sloka 121 kita diingatkan untuk tidak membalas api dengan api. Sila kesama damas tiaga satya
masih tataiwa ca ahimsa. Krodhanam caiwa pacaswa suba laksana. Yang artinya, karakter orang baik adalah memiliki perilaku yang luhur, pengampun atau ksama, mampu mengendalikan diri, suka berderma, jujur, tidak menyakiti atau ahimsa, dan tidak dikuasai kemarahan. Menenun kasih membutuhkan benang kesabaran. Tanpa ksama atau pengampunan dan akroda atau tidak marah, tenunan kasih kita akan putus oleh ego. Saat seorang berbeda pendapat dengan kita, disitulah ujian dharma kita. Apakah kita akan menjadi orang yang suba laksana atau berkarakter baik, atau justru sebaliknya? Lalu, bagaimana kita menenun kasih itu dalam keseharian? Mari kita gunakan konsep Trihita Karana, yaitu khususnya pawongan. Jadi yang pertama, mendengar untuk mengerti. Jadi jangan hanya mendengar untuk membelas argumen, dengarlah orang lain untuk memahami rasa takut dan harapan mereka. Yang kedua, berbagi tanpa label. Saat kita berdana punia atau menolong sesama, jangan pernah bertanya apa agamanya atau dari mana asalnya. Tuluslah seperti matahari yang menyinari bumi tanpa memilih mana yang harus diterangi. Yang ketiga, menjaga ucapan atau wajika. Di atas perbedaan, kata-kata yang lembut adalah jembatan terbaik. Hindari kata-kata yang memecah belah. Jika terjadi perbedaan pendapat, gunakanlah prinsip musyawarah atau mawicara. Hindu mengajarkan kita untuk mengutamakan kedamaian atau santi, menang dalam debat namun kehilangan sahabat bukanlah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu menundukkan ego diri sendiri demi keharmonisan bersama. Pendengar yang budiman yang saya muliakan, menenun kasih di atas perbedaan memang membutuhkan waktu. Kadang jemari kita letih, kadang benangnya kusut, namun percayalah, kain yang dihasilkan, yaitu kedamaian hidup, akan jauh lebih indah dan kokoh daripada hidup dalam keseragaman yang dipaksakan. Mari kita jadikan keberagaman di Indonesia ini sebagai modal utama

Jadilah seperti air. Air tidak pernah bertengkar dengan wadahnya. Jika diletakkan di gelas, ia berbentuk gelas. Jika di sungai, ia mengalir mengikuti lekuk bumi. Namun esensinya tetap satu, memberikan kehidupan. Mari kita tutup mimbar ini dengan memanjatkan doa bersama. Om Sarwesam Swastir Bhavantu. Sarwesam Santir Bhavantu. Sarwesam Purnam Bhavantu. Sarwesam Mangalam Bhavantu. Yang artinya, semoga semua makhluk berada dalam kesejahteraan, semoga semua mendapatkan kedamaian, semoga semua mendapatkan kesempurnaan, dan semoga semua mendapatkan keberuntungan. Om Dayu Santir Antariksam Santir Pertiwi Santir Apa Santir Osadaya Santir Wanaspadaya Santir Wisvedaya Santir Brahma Santir Sarwam Santir Santir Eva Santir Sama Santir Redi. Yang artinya, semoga ada damai di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tanaman dan pepohonan. Semoga ada damai pada para dewa, damai dalam Brahman. Semoga ada damai dalam segala hal. Semoga kedamaian itu senantiasa menyertai kita semua. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama tetaplah menjadi pribadi yang menebar kasih bagi semua. Akhirnya saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: sekarang atau tidak. Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, ada cerita menarik ya, tapi kali ini bukan dari bumi ya, melainkan dari luar angkasa. Jadi ada seorang astronot NASA ya, astronot NASA ini membagikan pengalaman langka saat menyaksikan fenomena mirip bintang jatuh dari luar angkasa. Dari atas International Space Station, ISS ya, jadi ya melihat pemandangan yang tidak biasa ya. Jadi kita bayangkan biasanya kalau kita lihat bintang jatuh itu kan dari bumi ke langit ya, kalau yang pernah melihat begitu ya. Tapi ini kebalik ya, dari luar angkasa ia justru melihat cahaya terang melintas di bawahnya ya. Jadi seperti bola api yang kemudian pecah jadi serpihan kecil seperti hujan meteor ya. Dan kejadiannya ini tanggal 27 April malam pada saat ia sedang mengamati wahana kargo Progress MS-34 dan malah melihat pemandangan yang langka. Dan hal ini diduga bukan bintang jatuh biasa, tapi puing-puing roket yang terbakar saat masuk ke atmosfer bumi ya. Jadi sebenarnya bintang jatuh yang kita lihat ini kadang bukan bintang ya, tapi benda dari luar angkasa yang terbakar ya. Kalau Anda sendiri ini pernah melihat bintang jatuh secara langsung atau tidak nih ya, atau malah memiliki keinginan untuk apa ya, menjadi astronot ya. Pernah kepikiran atau tidak ya untuk menjadi astronot ya, mungkin itu cita-cita pada saat masih kecil ya. Kalau saya jujur tidak pernah kepikiran ya, karena takut ketinggian ya. Oke, baik ya, itu cerita yang menakjubkan sekali ya. Jadi unik ya, ternyata di luar angkasa pun pemandangannya tetap bisa membuat kita jatuh cinta juga ya. Jadi teruslah bersama kami, kami akan hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi Pro 1 untuk Anda.

0: mengasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Pendengar, Cilacap sudah memiliki 4 kecamatan berdaya, dan tahun ini ditargetkan menambah menjadi 2 kecamatan lagi. Dengan menjadi kecamatan berdaya mendorong sinergi lintas bidang dalam menyelesaikan persoalan permasalahan di kecamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus memperkuat program kecamatan berdaya sebagai upaya mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi di tingkat wilayah. Pada tahun 2026 ini, PMK menargetkan penambahan 2 kecamatan baru untuk masuk dalam kategori tersebut, yakni Kecamatan Cilacap Utara dan Kecamatan Gandrung Mangu. Sebelumnya, pada tahun 2025, sudah ada 4 kecamatan yang telah lebih dulu menyandang status kecamatan berdaya, yakni Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Majenang, dan Kecamatan Kedungreja. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, menjelaskan bahwa kecamatan berdaya merupakan inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan menyatukan berbagai program di tingkat kecamatan dan mendorong setiap kecamatan agar tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan mengedepankan sinergi lintas bidang untuk menuntaskan pembangunan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan tersebut, mulai dari perlindungan anak, perlindungan perempuan, bahkan pengentasan untuk bidang-bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan. Ia menegaskan selama ini banyak kegiatan berjalan sendiri-sendiri. Dan melalui program ini, seluruh upaya pembangunan dan penanganan masalah diharapkan bisa saling terhubung dan saling menguatkan.
9: Ya, agar semua yang dilakukan di kecamatan itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya ada sesuatu yang bersinergi untuk menuntaskan pembangunan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan tersebut. Baik perlindungan anak, kemudian perlindungan perempuan, bahkan pengentasan untuk bidang-bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan yang ada di kecamatan. Oleh karenanya targetnya di kecamatan itu indikasi menjadi rumah atau menjadi kecamatan berdaya itu ya ketika di kecamatan itu sudah ada sinergitas untuk kegiatan yang bersinergi bidang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan ada support anggaran. Nah, itu yang penting ya. Jadi bagaimana kecamatan sudah berpikir cerdas bahwa kegiatan di kecamatan itu juga harus mengalokasikan untuk hal-hal yang 3 tersebut.
8: Pemerintah daerah juga melakukan pendampingan mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga integrasi program lintas perangkat daerah. Dengan langkah ini, setiap kecamatan diharapkan memiliki keleluasaan untuk berinovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Meski anggaran terbatas, perhatian terhadap isu perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan tetap harus menjadi prioritas. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, Program Kecamatan Berdaya diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat kecamatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
10: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum nanti kita ikuti siaran Ruang Psikologi ya, kami akan hadirkan drama radio untuk Anda. Temanya adalah ketika miskin menjadi vonis mati. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan. Ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Tentunya bertemu kembali dalam dialog ruang psikologi. Kali ini bersama saya ya dan juga Pak Imam Faisal HSPSI MA. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan atau interaksi, boleh sekali ya. Untuk tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri ya. Jadi tentunya dalam perjalanan hidup ya, menjadi dewasa seringkali diiringi dengan tuntutan ya, tanggung jawab yang bertambah, kemudian peran yang berubah begitu ya, ekspektasi dari berbagai arah juga. Dan tanpa sadar ya, kita ini mulai menyesuaikan diri juga ya. Bahkan kadang mungkin ada yang terlalu jauh ya, sampai lupa siapa sebenarnya diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang matang ya, tapi tidak harus kehilangan jati diri kita? Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Imam Faisal HSPSI MA. Tentunya nanti yang ingin bergabung boleh sekali di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa dulu Pak Faisal pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Pak malam hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, kita akan membahas mengenai menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri begitu ya Pak ya.
4: Betul.
3: Kalau dari sudut pandang psikologi ini seperti apa Pak artinya menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri?
4: Iya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Inka ya, bahwa semakin dewasa kita itu kan punya banyak tuntutan gitu ya, yeah. Mulai dari karir gitu ya, entah itu di keluarga gitu ya, atau bahkan mungkin lingkungan sosial. Nah, sebenarnya mungkin bukan hilang ya terkait dengan diri kita gitu, tetapi memang kita beradaptasi gitu ya, lebih tepatnya. Kalau ketika usia anak-anak itu kan ya, kita memang masih proses pembentukan ya.
3: Iya.
4: Siapa diri kita. Kemudian di fase remaja itu kita mencari gitu ya, mencari jati diri kita. Misalnya mungkin kita sering lihat ya, atau mungkin di sekitar kita pelajar-pelajar SMP, SMA gitu ya. Kok pakaiannya kayak gitu gitu ya, atau misalnya kok hobinya kayak gitu gitu ya. Ya itu sebagai proses mereka untuk mencari siapa sih diri mereka gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah di fase dewasa, apa yang kemudian sudah kita dapatkan dari fase-fase sebelumnya gitu ya, ya membentuk diri kita seperti yang sekarang gitu ya. Jadi kalau kata orang, bukan kata orang ya, saya lupa gitu ya kata siapa ya, gitu ya, intinya ketika kita sudah dewasa, kita cenderung untuk kemudian lebih menerima gitu ya. Kalau dulu kita membentuk terus mencari, nah di fase dewasa ini kita ya menerima gitu ya apa yang kemudian bentukan-bentukan kita dari sebelumnya. Mungkin itu dulu Mbak sebagai pengantar.
3: Oke, baik. Jadi kalau fase ini termasuk wajar begitu ya Pak ya?
4: Wajar.
3: Wajar, oke. Kalau mungkin tanda-tanda ketika seseorang ini mulai menjauhi dari dirinya sendiri ini seperti apa nih Pak?
4: Oke, di dalam konsep psikologi itu banyak konsep ya terkait dengan mungkin istilah lah gitu ya, seperti misalnya depersonalisasi gitu ya. Depersonalisasi itu kayak kita kehilangan dari, kita merasa, mungkin kita bukan merasa ya, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu kehilangan diri kita karena kemudian melebur gitu ya. Banyak faktor sih yang kemudian menyebabkan seorang depersonalisasi. Seperti misalnya dia bergabung dengan sebuah kelompok gitu ya. Bergabung dengan sebuah tim apa yang kemudian sehingga dia itu seperti dalam tanda kutip otomatis gitu ya. Artinya otomatis ketika kemudian ada sebuah reaksi, sebuah stimulus atau misalnya sebuah peristiwa atau sebuah sesuatu yang kemudian dia hadapi gitu ya, dia secara otomatis akan merespon itu seperti kayak robot lah gitu ya. Mohon maaf gitu ya, kalau misalnya kita masuk ke beberapa toko ala-ala sekarang lah gitu ya, atau mungkin di restoran gitu ya misalnya baru masuk, selamat datang gitu ya. Nah itu contoh sebenarnya, meskipun itu saya tidak menyebut itu sebagai depersonalisasi ya, tapi itu contoh gitu ya, dari orang yang kemudian mengalami depersonalisasi itu ya mirip-mirip kayak gitulah gitu ya. Jadi ketika kemudian diajak tawuran ya dia ikut gitu ya, meskipun dia mungkin dia tahu gitu ya resiko dari tawuran itu seperti apa. Nah itu contoh dari depersonalisasi. Ada juga misalnya orang-orang yang kemudian bukan hilang ya dirinya gitu ya, tetapi justru sebaliknya. Dia tetap gitu ya, dia bertahan dengan dirinya sendiri. Atau mungkin jargon kayak be yourself itu, tapi yang kemudian dalam versi yang terlalu ekstrim gitu ya. Atau mungkin bahasa kita paling gampang ya egois lah gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian merasa bahwa ya saya kayak gini gitu ya, saya orang yang gini gitu. Tanpa disadari sebenarnya ini sebuah jargon yang kemudian bisa jadi menyesatkan gitu ya, untuk diri kita maupun orang lain. Artinya apa? Artinya ini orang gak mau bertumbuh nih gitu ya. Ini orang gak mau berkembang atau beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Dia merasa bahwa ya saya ya gini gitu ya, saya ya seperti ini. Kalau mau ya terima saya apa adanya gitu ya. Nah kalau ini ciri-ciri orang yang kemudian ya kalau mungkin bahasa awam kita ya egois lah gitu ya, dengan dirinya sendiri. Artinya tadi ya Mbak, ada yang kemudian ekstrim dalam hal dia kehilangan dirinya sendiri gitu ya, seperti depersonalisasi. Tapi ada juga yang kemudian ekstrim gitu ya, terlalu memegang dirinya sendiri gitu. Sehingga seakan-akan ya lingkungannya yang harus berubah gitu ya, untuk kemudian menyelesaikan dia. Sedangkan yang satunya dianya yang kemudian harus berubah gitu ya, dia yang harus berubah untuk kemudian menyesuaikan lingkungannya. Nah idealnya di mana? Ya sebenarnya idealnya ada di tengah-tengah gitu ya. Di satu sisi kita itu tetap kemudian dengan diri kita gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita juga tetap luas gitu ya dengan lingkungan kita gitu ya, dengan perubahan yang ada gitu ya, sehingga kemudian kita itu jauh lebih fleksibel lah intinya, mungkin itu.
3: Oke, baik. Kalau depersonalisasi ini muncul karena apa ini Pak biasanya? Mungkin ada faktor-faktornya seperti mungkin karena stres atau ada trauma begitu Pak?
4: Salah satunya iya gitu ya, salah satunya iya. Karena mungkin keletihan fisik dan mental gitu ya, sehingga dia ketika ada sesuatu gitu ya, ya secara otomatis dia meresponnya semacam itu gitu ya. Ketika mungkin dia sedang lagi capek-capeknya gitu ya, lagi lelah-lelahnya kerja misalnya, si bos ngatakan apa gitu ya, ya dia manut-manut saja gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks kantor gitu ya, kalau dalam konteks kantor, ya apa yang kemudian dikatakan oleh atasan atau teman-temannya ya dia iya-iyaan aja gitu ya. Atau mungkin kita lebih mengenal sebagai yes man. Jadi orang yang selalu kemudian mengatakan iya dalam setiap ajakan dari orang lain ataupun perintah dari orang lain. Salah satunya iya gitu ya. Tetapi faktor lain tadi ya, lebih pada kemudian karena keikutan dia gitu ya dalam sebuah kelompok sosial yang terlalu kuat, sehingga kemudian dia juga hilang gitu ya, dirinya sendiri gitu. Dan mungkin dia tidak bisa, pada kasus yang ekstrim itu ya, dia tidak lagi bisa kemudian mengenali siapa sih dirinya itu gitu ya, siapa sih dia yang sebenarnya gitu ya. Yang dia tahu ya dia adalah bagian dari kelompoknya gitu ya. Kalau misalnya mungkin dalam konteks dunia kerja ya, dia adalah orang kantor itu gitu ya, sehingga dia tidak bisa menunjukkan gitu ya siapa sih dirimu gitu ya, siapa sih cobalah kalau misalnya gini, ketika kita kenal dengan seseorang tanya gitu ya, kamu itu siapa gitu ya, coba jelaskan gitu ya, siapa dirimu gitu. Nah kalau misalnya dia itu menyampaikan bahwa oh aku itu orang yang seperti ini gitu ya, mungkin dia itu punya kecenderungan lebih pada personalnya, artinya diri personalnya itu lebih kuat gitu, secara individual ya. Nah tapi kalau kemudian dia sudah menyampaikan oh aku itu orang kelompok ini, oh aku itu karyawan ini gitu ya, aku itu misalnya orang etnis apa dan seterusnya, bisa jadi kemudian memang dia sudah lebih banyak didominan oleh kelompok-kelompok sosialnya gitu ya, seperti mungkin entah itu tempat kerjanya gitu ya, entah itu misalnya organisasi sosialnya atau apa gitu ya, sehingga kemudian dia itu ya lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung ke arah sana dibandingkan kemudian mengenal siapa dirinya. Nah itu mungkin yang kemudian bisa apa ya dikatakan bahwa ya tidak selalu sih gitu ya orang yang kemudian depersonalisasi itu karena masalah klinis gitu ya, seperti misalnya stres atau mungkin burnout atau mungkin ada masalah fisik atau mental lain gitu ya, tapi juga memang terlalu gitu ya, terlalu dalam tanda kutip mungkin loyalitas yang ekstrim kali ya, dia itu ketika masuk ke dalam sebuah kelompok sosial mungkin itu
3: Mbak. Loyalitas tanpa batas begitu ya Pak. Oke, ini kalau misalnya terjadi secara terus-menerus, apakah membahayakan diri sendiri Pak begitu? Atau kadang-kadang kan mungkin jadi mengganggu aktivitasnya begitu Pak?
4: Yang depersonalisasi tadi? Iya. Oke, bisa iya bisa enggak gitu ya. Mungkin di satu sisi bagi konteks organisasi maupun misalnya kita contoh di tempat kerja ya, ya dengan adanya orang semacam ini ya mungkin sangat membantu ya, apa namanya loyalitasnya sangat tinggi gitu ya, kesetiaannya sangat tinggi gitu ya, apapun dia mau mengerjakan gitu bagi konteks organisasi ya. Tapi kalau dalam konteks personalnya dia gitu ya, bisa jadi kemudian ini juga menjadi hal yang warning gitu ya, perlu diwaspadai, jangan-jangan kemudian dia itu apa ya, jadi tidak punya pegangan gitu ya, siapa yang kemudian, siapa sih dia, tidak mungkin tidak bisa mendefinisikan gitu ya, saya itu siapa gitu. Nah, apa sih hal negatif yang mungkin muncul dari adanya ini? Ya tentu saja tadi gitu ya, orang yang kemudian merasa kehilangan diri sendiri mungkin akan ya akan kehilangan makna juga gitu ya, makna dari hidupnya sendiri gitu ya, hidupnya itu sebenarnya apa sih gitu ya, karena kita itu kan manusia ya. Kita itu manusia. Jadi yang kemudian salah satu ciri dari manusia itu kan kemampuan untuk berpikir ya, kemampuan untuk kemudian memiliki daya kritis terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya kita terlalu absorb gitu ya, atau terlalu masuk ke dalam sebuah apa namanya, depersonalisasi gitu ya, maka daya kritis kita itu jadi melemah gitu ya. Jadi apa-apa iya gitu ya, apa-apa iya gitu. Nah, sehingga kemudian daya kritis kita jadi lemah, sehingga ya kita tidak bisa, khawatirnya gitu ya, khawatirnya ketika kemudian ternyata kelompok sosial ini membawa dia secara tidak sadar pada kehancuran misalnya, ya dia ngikut-ngikut aja gitu ya. Contoh, ya ibaratnya gini lah, sekawanan hewan yang kemudian dia itu dibawa ke pinggir jurang gitu ya, dan ketika kemudian disuruh untuk loncat, ya loncat gitu ya. Nah, gambarnya gitulah. Yeah. Jadi kalau misalnya mungkin dia tidak akan menyadari ya bahwa bahwa situasi bahaya itu ada di depan matanya gitu ya. Karena dia sendiri juga tidak tahu sebenarnya dia sedang mengikuti apa gitu ya. Kalau misalnya disuruh loncat, ya loncat gitu. Jadi ya follower ekstrim lah gitu ya. Follower ekstrim, jadi kalau misalnya disuruh apa ya apa gitu ya. Bahkan kemudian kalau misalnya disuruh terjun ya terjun gitu ya, tanpa kemudian dia memikirkan bahaya yang kemudian bisa jadi muncul di depannya. Mungkin itu.
3: Oke, itu berbeda gak Pak dengan apa yang namanya ya menyesuaikan diri begitu Pak?
4: Beda.
3: Beda ya.
4: Jadi kalau misalnya kita itu, saya lupa istilahnya ya, ketika kemudian kita bisa beradaptasi, kita menyesuaikan dengan sebuah lingkungan, kita itu justru lebih jadi lebih fleksibel. Kita tetap dengan diri, jati diri kita, gitu ya. Contoh gini, kita itu orang yang tegas misalnya ya. Kita itu orang yang jujur, kita orang yang extrovert gitu ya, orang yang kemudian bahagia dan seterusnya gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, di sisi lain kemudian kita juga beradaptasi ya dengan lingkungan-lingkungan kita. Nah, yang kemudian kita rubah itu caranya, gitu ya. Yang kita rubah itu caranya. Kalau misalnya jati diri kita tetap, kita individu yang misalnya adalah orang yang kreatif, gitu ya. Tapi cara kita untuk mengkreatifkan diri di lingkungan kita itu, kita perlu menyesuaikan, gitu ya. Kita perlu menyesuaikan. Mungkin kalau misalnya kita dulu terbiasa dengan kreatif, yang namanya kreatif itu serba ada gitu ya, dengan perlengkapan yang kemudian serba lengkap, tapi mungkin kita akan dihadapkan pada sebuah lingkungan yang serba hanya seadanya gitu ya. Maka ya kita harus menyesuaikan gitu ya dengan resource yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin itu Mbak.
3: Oke. Jadi tentunya berbeda ya antara beradaptasi begitu ya, dan juga tadi di personalisasi begitu ya. Monggo silakan pendengar yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Bapak ini sepertinya ada yang mau bergabung lewat WA. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Inka.
3: Iya, monggo silakan Mas Ardiansyah.
5: Saya akan bertanya kepada Bapak Imam. Yeah. Bapak Imam, mau tanya, saya kan kemarin melihat YouTube maupun TV pemerintah swasta, itu kan Roy Gerung kepada Sajkap Teddy itu kan bicara tentang ethics of right dan ethics of care gitu. Nah, yang dimaksud apa itu korelasinya? Ibaratnya psikologi terbuka dan tersembunyi. Contohnya seperti sorot mata, gestur, terus lagi dan sebagainya. Makasih Pak, mohon jawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo mungkin bisa ditanggapi Bapak.
4: Ya, mungkin ini lebih ke ini ya. Apa yang kemudian sebenarnya banyak punya konsep ya tentang hal ini di dalam psikologi. Kalau misalnya kita bicaranya dalam konteks komunikasi gitu ya, maka akan ada yang namanya bahasa verbal dan nonverbal gitu ya. Bahasa verbal itu ya saya sekarang ngomong apa gitu ya, ini adalah bahasa verbal. Tapi bahasa nonverbal saya itu mungkin tidak semua orang bisa menangkapnya gitu ya. Misalnya apakah saya sedang menggelengkan kepala saya gitu ya. Kenapa kemudian saya memilih intonasi itu gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam konsep bahasa komunikasi semacam ini, maka bahasa-bahasa yang sifatnya itu nonverbal ini memang jauh lebih secara tidak sadar gitu ya, lebih kemudian dia menunjukkan gitu ya, mungkin akan lebih menunjukkan perasaan saya yang sebenarnya dibandingkan apa yang kemudian saya ucapkan. Contoh ketika misalnya saya bilang baik-baik saja gitu ya, saya ada yang nanya gitu ya, gimana kabarmu gitu ya, saya baik-baik saja gitu. Tapi kemudian bahasa non-verbalnya mungkin menunjukkan adanya kesedihan misalnya. Nah, maka orang bisa secara natural bisa menangkap itu bahwa seseorang ini dia lagi sedih nih. Ucapannya itu iya sih gitu ya, dia bilang baik-baik saja gitu ya, tapi kayak ada sesuatu yang beban gitu ya buat dia. Ini kalau saya dalam konteks komunikasi
3: secara ya, tersirat gitu ya Pak ya.
4: Nah, kalau misalnya dalam konteks yang lain gitu ya, misalnya ya, di psikologi ada yang namanya personality atau kepribadian. Kepribadian ini beda dengan tadi ya, dengan self ataupun kalau mudahnya mungkin kita menyebutnya sebagai jati diri lah gitu ya. Personality atau kepribadian ini adalah sifat kita yang kemudian kita gunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Artinya kepribadian itu bisa berubah gitu ya. Mungkin saya yang dulu introvert misalnya, karena adanya sebuah peristiwa hidup atau misalnya kemudian pertumbuhan personal, maka justru sekarang jadi saya menjadi orang ekstrovert misalnya. Nah, itu mungkin saja. Ataupun sebaliknya, yang dulunya misalnya dia ekstrovert gitu ya, dia itu sangat suka bersosialisasi dan seterusnya, tapi kemudian ada sebuah peristiwa yang membuat dia itu tidak percaya diri dan seterusnya, sehingga kemudian dia menjadi introvert. Nah, jadi personality ini ya cara orang untuk kemudian bisa diterima oleh orang lain gitu ya, atau kepribadian itu adalah sebenarnya cara untuk kemudian kita itu bisa kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Tapi siapa sih diri kita sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa jadi mungkin hanya kita sendiri ya yang tahu. Kalau mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ya memang banyak-banyak harus melakukan refleksi ya. Misalnya seberapa seringkah kita menghabiskan waktu untuk diri sendiri dengan tuntutan sosial kita gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita lebih sering kemudian dengan pekerjaan kita gitu ya, bahkan kemudian kita tidak punya waktu untuk hobi kita gitu ya, jangan-jangan kita memang sudah terlalu jauh gitu ya. Kita lebih sering kemudian menggunakan personality kita, kan namanya person ya, persona itu saya lupa ini bahasa Yunani atau mana gitu ya, tapi artinya topeng lah gitu ya. Jadi kepribadiannya pada prinsipnya adalah topeng yang kemudian kita gunakan. Nah, konteks yang lain bahwa kalau seperti Sigmund Freud bilang itu, kita ibarat kayak gunung es gitu ya. Gunung es yang ada di tengah-tengah laut. Kalau misalnya para pendengar pernah lihat film Titanic gitu ya, ya gunung kayak gitulah gitu ya. Jadi yang ada di permukaan itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di dalam permukaan. Artinya apa? Yang kemudian kita tunjukkan ke dunia luar, ya ini baru sedikitnya kita gitu ya. Yang ada di dalamnya itu mungkin jauh lebih banyak. Orang lain tidak tahu gitu ya, gimana yang orang lain lihat. Mungkin kita saat ini berhasil gitu ya, kita saat ini ada di puncak karir, kita ada di apa gitu ya, tapi orang tidak tahu tentang susah payahnya kita gitu ya, rasa sakit yang kemudian kita rasakan ketika menghadapi itu dan seterusnya. Nah, yang orang tahu kan cuma yang ada di permukaan saja ya. Yeah. Nah, yang ada di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah, mungkin semacam itu ya, yang mungkin memang secara umum gitu ya, kalau misalnya kita tarik kesimpulan bahwa memang sih gitu ya, apa yang kemudian ada di permukaan atau yang kemudian dilihat oleh orang lain, apa yang kemudian kita tunjukkan ke orang lain itu memang baru sedikitnya kita gitu ya. Nah, yang mungkin tidak terlihat dari orang lain mungkin justru lebih banyak gitu ya, cerita-cerita yang kemudian ada di dalam kehidupan kita, mungkin itu.
3: Oke, baik. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami melalui kanal YouTube dari Seto Kaiba 5634. Selamat malam. Menyoroti pentingnya menjadi diri sendiri di dunia yang seragam, apa yang dimaksud diri sendiri? Begitu tadi mungkin sudah dijelaskan begitu ya, Pak ya. Apakah prinsip yang diciptakan dengan segala batasan sendiri atau sekedar ditemukan? Terima kasih, begitu Bapak.
4: Pertanyaannya filosofis banget. Bisa diulangi, Mbak?
3: Pertanyaannya tadi kan menyoroti pentingnya menjadi diri sendiri di dunia yang seragam. Beliau menanyakan apa yang dimaksud diri sendiri, kemudian apakah prinsip yang diciptakan dengan segala batasan sendiri atau sekedar ditemukan, begitu Pak?
4: Oke. Di dalam psikologi ada yang kemudian kita sebut sebagai konsep diri ya. Jadi kalau misalnya kita gitu ya, dulu mahasiswa psikologi sebelum belajar banyak hal gitu ya, kita disuruh untuk kemudian ada satu materi tentang self gitu ya namanya. Jadi meskipun kemudian banyak pandangan ya tentang siapa itu self itu sendiri gitu. Tapi idealnya itu ya, konsep diri itu adalah terkait dengan ya siapa diri kita gitu ya. Siapa yang kemudian, bagaimana kemudian kita itu mengkonsep diri kita itu seperti apa. Setidaknya ada tiga komponen ya. Yang pertama itu adalah citra diri. Citra diri itu adalah diri kita yang saat ini. Jadi kita itu menampilkan diri kita saat ini kayak apa sih gitu ya. Misalnya, oh saya adalah orang yang introvert, saya adalah orang yang optimis, saya adalah orang yang penuh semangat dan seterusnya. Nah, yang kedua itu apakah kemudian kita itu nyaman dengan citra diri kita itu. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai harga diri. Harga diri itu bagaimana kemudian kita mengevaluasi citra diri kita itu, gitu ya. Kita suka nggak sih dengan diri kita yang tadi, diri kita yang sekarang, gitu ya. Kita kalau misalnya kita suka, ya kemungkinan akan kita ulang ya. Diri kita, citra diri kita itu yang tadi. Nah, yang ketiga itu adalah diri yang ideal atau ideal self. Jadi kita pengennya seperti apa ke depannya? Oh, saya sekarang adalah orang yang, misalnya saya orang yang introvert. Nah, saya mengevaluasi diri saya. Saya itu nyaman nggak dengan keintrovertan saya? Kalau kemudian saya nyaman dengan keintrovertan saya cenderung kemudian ya ke depan gitu ya, ideal self saya masih akan kemudian tentang siap, saya adalah orang yang introvert. Tapi kalau misalnya ternyata saya dengan menjadi saya yang introvert, ternyata di saya itu jadi apa ya, tidak bisa bergaul gitu ya. Saya lebih sering mengurung diri di rumah atau bahkan mungkin sakit-sakitan gitu ya. Maka ada keinginan untuk merubah gitu ya. Aku ingin jadi orang yang lebih ekstrovert. Kayak misalnya ginilah, ketika zaman sekolah ya, ketika zaman sekolah misalnya SMP atau SMA lah, SMA dulu misalnya dikenal orang anak yang semacam ini gitu misalnya, atau sukanya kutu buku banget misalnya. Nah kemudian ketika kuliah gitu ya, aku ingin menampilkan diri saya yang berbeda lah gitu ya. Kan biasa gitu ya, kalau zaman dulu sekolah gitu. Itu sih kayak dulu saya rasanya kayak gitu. Ketika saya SMP gitu ya, SMP kemudian pindah ke SMA, aku ingin menjadi diri yang lain lah gitu ya. Misalnya dulu ketika SMP saya tidak terlalu percaya diri untuk kemudian menggunakan kacamata, padahal dulu itu sudah sangat butuh banget pakai kacamata gitu. Kenapa tidak saya pakai? Karena saya malu kalau misalnya jadi omongan, karena teman-teman saya yang lain di SMP itu tidak ada yang menggunakan kacamata. Kalau misalnya ada yang pakai kacamata, nanti dikiranya apa gitu. Makanya saya kemudian tidak menggunakan kacamata. Tapi saya tidak bisa lihat gitu ya papan tulis di depan. Nah, ketika kemudian di SMA, nah ini mumpung momentum gitu ya. Jadi saya akhirnya kemudian di SMA memberanikan diri untuk menggunakan kacamata, terlepas dari omongan orang lain gitu. Nah, mungkin hal semacam ini ya.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ruang Psikologi ya. Temanya masih menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri. Monggo nanti yang ingin bergabung boleh, masih ada waktu begitu ya. Baik, kita kembali berbincang dengan Pak Imam Faisal. Bapak, kalau misalnya kita ini sudah hilang arah begitu ya Pak ya, sudah di luar kendali, sudah jauh dari jati diri kita, ini bagaimana caranya kita kembali mengenal diri sendiri begitu Pak? Ini apakah ada cara-cara khusus supaya bisa kembali Pak?
2: Banyak, pertama yang kemudian kita perlu kenali adalah faktornya ya. Kita itu kehilangan jati dirinya karena apa? Apakah kemudian tadi misalnya mungkin tuntutan karir gitu ya, atau mungkin tuntutan sosial atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa berangkat dari faktor-faktor ini. Kalau misalnya katakanlah gini, banyak orang yang kemudian merasa bahwa dia kehilangan jati dirinya ketika kemudian itu dia terlalu lama di kayak misalnya gini ya, dulu beberapa waktu yang lalu ada suaminya rekan kantor saya gitu ya, suaminya dosen di tempat saya gitu. Sebelum beliau meninggal, beliau itu habis pulang dari kampungnya. Gitu. Dia habis mudik lah gitu ya, dari kota kelahirannya. Dia posting di situ gitu. Cuma saya lupa postingannya, tapi intinya dia merindukan sesuatu gitu ya. Merindukan dirinya di situ gitu. Nah, setelah itu kemudian selang beberapa hari

0: satu atau dua hari beliau pulang ke sini meninggal. Nah, beberapa orang merasa semacam itu karena kemudian dia jauh dari kota asalnya. Nah, sehingga kemudian ketika dia pulang, dia merasa bahwa, karena gini, ketika kemudian dia pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, kan tuntutan-tuntutan sosial yang kemudian ada di tempat rantaunya kan jadi berkurang ya. Ketika kemudian di rumah, di kampung halamannya, ya orang-orang akan lebih mengenal siapa aslinya dia gitu ya, dibandingkan kemudian mungkin ginilah, mungkin kalau misalnya ada teman kita yang kemudian sudah jadi orang hebat lah di kota sana, tapi kita tahu aslinya gitu. Yeah. Kita tahu aslinya ketika kemudian dia pulang gitu ya. Nah, kita berkomunikasi gitu ya dengan aslinya dia gitu. Kayak misalnya Pak De saya gitu ya. Pak De saya itu satu grup alumni lah dengan pejabat gitu. Dia tahu aslinya teman-teman sekolahnya ini gitu. Jadi kalau misalnya dia menampilkan citra pejabat gitu ya, dia pun ya ketawa-ketawa, kayak orang nggak kayak gini deh gitu. Orang kayak nggak seserius ini gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang kemudian kita rindukan ya, ketika kemudian ketemu sama orang-orang yang bisa kita, yang kemudian bisa menilai kita apa adanya gitu. Kayak misalnya dulu ada film apa gitu ya, seorang koki yang kemudian ngundang nih gitu ya para orang kaya dan seterusnya untuk mencicipi makanannya. Semuanya pada bilang enak gitu. Tapi ada satu orang yang kemudian bilang ini rasanya kurang ini dan seterusnya. Nah, justru kemudian orang yang semacam ini yang kemudian dia hargai. Artinya apa? Ketika kemudian kita merasa kehilangan jati diri, cobalah mungkin kemudian bertanya ya pada orang-orang di masa lalu yang mungkin mengenal kita sejak awal gitu ya. Entah itu sahabat lama atau mungkin kalau orang tua masih ada gitu ya. Nah, bertanya gitu ya. Apa sih yang kemudian berbeda dari saya dari dulu sampai sekarang? Kalau misalnya ternyata ada perbedaan yang membuat dia itu tidak nyaman, kamu kayak dulu orangnya kayak gini deh, oh sekarang menyebalkan misalnya, oh berarti perubahan itu sebenarnya tidak menyenangkan bagi orang lain. Tapi jika kemudian kamu dulu orangnya nggak suka cerita, tapi sekarang mungkin lebih enak ya buat ajak ngobrol, mungkin perubahan itu membuat orang lain merasa nyaman gitu. Nah, itu salah satunya ya. Selain itu mungkin banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Misalnya kalau misalnya orang-orang yang beragama ya, dengan kemudian menyimak kajian-kajian agama, ini itu juga bisa membantu gitu ya untuk kemudian lebih mengenal siapa jati dirinya. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi mungkin kalau untuk ada kompromi-kompromi gitu nggak Pak? Ada batasan kompromi yang diperlukan supaya tidak terlalu mengorbankan diri sendiri ketika sudah hilang arah begitu?
0: Ada gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa yang tidak bisa kita kompromikan itu adalah prinsip kita gitu ya. Bunglon itu tetap bunglon gitu ya. Meskipun kemudian dia di berbagai macam tempat dia akan menyesuaikan warna, tapi dia tetap bunglon gitu. Mungkin beda ceritanya dengan orang-orangan yang kemudian dia menggunakan kostum bunglon gitu ya. Nah, orang yang kemudian dia menggunakan kostum bunglon atau mungkin kostum apa gitu ya, sejatinya dia gitu ya, antara apa yang dia tunjukkan dengan dirinya tidak sinkron gitu. Nah, sekali lagi yang kemudian bisa kita kompromikan adalah lebih pada perilaku. Jadi kalau misalnya kita punya prinsip bahwa kita harus menjadi orang yang jujur, misalnya orang yang optimis misalnya gitu ya. Nah, kita bisa kemudian menyesuaikan caranya gitu ya. Mungkin kita tetap bisa jujur gitu ya. Tapi gimana caranya gitu ya. Mungkin Kalau dulu ada yang caranya sangat frontal misalnya dengan melakukan apa gitu ya. Nah mungkin sekarang bagaimana kemudian caranya agar bisa tetap jujur gitu ya, tapi dengan cara-cara yang bijak misalnya. Nah, artinya bukan untuk kemudian mencari muka ya, tetapi lebih kemudian bisa fleksibel lah gitu ya. Bisa kemudian menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tetapi prinsip itu tetap kita pegang gitu. Hanya saja cara ataupun perilaku yang kita tunjukkan yang mungkin berbeda. Ya mungkin kayak Bungulan tadi lah ya. Yeah. Bungulan meskipun kemudian dia berubah warna, iya sejatinya dia tetap bunglon gitu. Entahpun dimanapun dia. Ini tuh Mbak.
1: Oke, baik. Bapak ini mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar supaya bisa tumbuh dewasa tanpa kehilangan jati dirinya begitu Pak?
0: Ya, mungkin tadi yang belum saya sentuh itu adalah terkait dengan kehadiran teknologi ya. Mungkin kalau dalam psikologi kita mengenal namanya perbandingan sosial. Kita membandingkan antara, misalnya saya membandingkan diri saya misalnya dengan siapa gitu ya. Saya orangnya semacam ini, kemudian saya membandingkan dengan orang lain dan seterusnya. Mungkin ketika dulu saya hanya membandingkan dengan circle saya gitu ya, dengan orang-orang di sekitar saya, teman-teman kuliah, teman-teman permainan dan seterusnya. Tapi sekarang ketika kehadiran teknologi, kita membandingkan dengan banyak orang. Tidak hanya cukup di teman kuliah gitu ya, di tempat kerja, kita juga membandingkan dengan orang-orang di luaran sana yang mungkin tidak kita kenal sebenarnya. Ya kita kenal tapi dia gak kenal kita gitu ya. Nah sehingga kemudian kita semakin bingung, kita itu harus seperti apa ya. Sementara di luar sana mungkin kita melihat orang-orang dengan kerja yang mungkin pokoknya kerjanya enak gitu ya, gajinya tinggi dan seterusnya. Kadang-kadang sering muncul postingan-postingan gitu ya. Nah sehingga kemudian kita jadi merasa iri dan seterusnya gitu ya. Di luar sana mungkin ada yang dia misalnya resign dan merintis usaha dan berhasil gitu ya. Tapi apakah itu akan berlaku dengan kita? Ya belum tentu gitu. Nah artinya semakin banyak kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya kita akan semakin bingung gitu ya dengan diri kita sendiri gitu. Maka yang pertama tadi gitu ya, kita harus kenali siapa diri kita dulu gitu ya. Banyak hal lah sekarang yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian mengenali diri kita sendiri. Kalau sendiri dalam psikologi ya bisa aja kemudian tes psikologi gitu ya, itu bisa membantu gitu. Atau mungkin bisa dengan bertanya dengan orang-orang di sekitar kita, kita itu orangnya kayak apa sih gitu ya. Atau mungkin merefleksikan diri ya, dengan diri kita sendiri, kita itu kayak apa sih orangnya gitu. Nah intinya pertama mengenali diri sendiri dulu. Kalau kata Imam Al-Ghazali kan gitu ya, untuk kemudian memulai kebahagiaan itu kan kita harus mengenali, yang pertama itu harus mengenali diri kita sendiri dulu. Nah dengan kita lebih kenal dengan diri sendiri, kita tahu nih mana yang kemudian akhirnya berubah dari diri kita, mana kemudian yang itu tetap ada pada diri kita. Mungkin yang tadi ya, kita bisa merubah pada sesuatu yang kemudian sifatnya perilaku, tapi mungkin dalam hal-hal yang sifatnya prinsip kita harus tetap pertahankan itu. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal untuk dialog kita di malam hari sama-sama ini ya. Tentunya ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa menjadi dewasa itu penting, tetapi tidak meninggalkan jati diri ya, tidak meninggalkan diri sendiri, karena ini juga tidak kalah penting ya tentunya ya. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dalam dialog Ruang Psikologi malam hari ini. Saya Nka Mutiara pamit. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang ayat-ayat cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-ayat cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

rindu. Tentunya di sini bersama Inka Mutiara ya. Jadi boleh kalau mau berbagi cerita, merangkai kenangan-kenangan indah gitu ya, sambil saya temani yang mungkin hari ini sedang gundah gulana ya, boleh sedang mencari pelipur lara ya. Boleh sambil mendengarkan saya di malam hari ini ya. Tentunya di waktu seperti ini ketika suasananya hening ya, ini saya sendirian di dalam studio ya. Semoga saya juga bisa menjadi teman Anda ya, yang hadir tanpa mengganggu tapi selalu terasa dekat ya. Jadi biarkan malam ini berjalan ya dengan semestinya, tidak perlu terburu-buru, kita nikmati setiap detiknya ya, bersama dengan alunan-alunan musik yang nanti akan hadir menemani Anda ya. Yang mungkin mau cerita-cerita pada malam hari ini boleh ya, mau telepon monggo silahkan ya, kita buka di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp 0811254091. Oke, kita akan hadirkan lagu ya, ini ada dari Padi, Begitu Indah ya. Nanti boleh ya yang mau ngobrol-ngobrol sama saya di malam hari ini, mau cerita tentang kenangan manisnya hari ini, boleh begitu ya. Siapa tahu hari ini ada yang habis mendapatkan surprise ya, atau mungkin ada yang lagi anniversary hari ini, boleh silahkan cerita saja ya. Kami tunggu di line telepon atau di nomor WhatsApp kami.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 99.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
2: Ya, kembali lagi di segmen Ruang Rindu ya. Tadi kita sudah dengarkan lagu Terserah kali ini. Ini mengingatkan kita akan sosok Glenn Fredly ya. Beliau ini penyanyi dan juga penulis lagu yang punya ciri khas kuat ya di musik Indonesia. Tentunya dari wilayah Ambon ya, kalau tidak salah lahirnya ya. Dan kalau kita dengar karya-karyanya seperti Terserah tadi ya, kemudian ada lagu-lagu lain Januari, Kasih Putih ya, sampai lagu-lagu yang lebih emosional juga ya, ini tentunya ada rasa-rasa yang ingin disampaikan ya. Jadi tentunya banyak sekali rasa-rasa di dalam lagunya yang bisa tersampaikan dengan baik ya. Vokalnya juga penuh dengan emosional ya ini ya. Dan kalau kita mengenang Glenn Fredly, ini rasanya seperti mendengar suaranya tetap hidup di tengah-tengah kita ya. Jadi karyanya ini masih terus diputar ya, masih terus menjadi teman banyak orang ya, terutama di malam hari seperti ini ya. Jadi meskipun beliau ini sudah berpulang ya, tapi jejak musik dan rasanya masih tertinggal ya, masih terus ada. Tentunya tetap hangat ya menemani kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
3: Nembesan itu ru kaget Mbak Inka.
2: Aduh, segarnya.
3: Iya, kit malis pernah itu ru bali mancing. Uli loro kesel banget ya, kena digoreng. Uli betik maning ini manjan lah.
2: Iya, sekarang berarti makan malam.
3: Pulang kampung, konang Gritaria.
2: Oh, iya enggak ada yang masak ini.
3: Tukulah untuk masak untuk satu paling bali rombina tok. Tuku sitin tuku rames
2: ya. Iya. Ini
3: lagunya apa Mbak Inka?
2: Lagunya ini ada saat-saat terindah.
3: Selon Seven bisa ora?
2: Selon Seven ada nih, tunggu aku di Jakarta.
3: Terserah sih, penting Selon Seven lah.
2: Boleh, siap-siap.
3: Aku harap salam-salam dari Mbak Dubai ya Mbak, waktu ini sejam sih.
2: Boleh.
3: Sisi, nggak Busar Mila. Ih, anak Busar Mila ya?
2: Ada.
3: Lorong go Bumuninga, telung go Mama Ida, papa go Mama Indes, lima go Mama Rusti, enam go Mas Ardiansyah, pitung go Pak Radun, sing terakhir geng go Wong Pancurawis ya lu bisa lami geng go. Siapa jenis lah, bakul lah, siapa Nurawis.
2: Iya.
3: Bu Suryani, yang bisa kami jere, yang kata bakul. Ya, mantapun Mbak Inka.
2: Oke.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih ya, Mr. Bales sudah bergabung ya. Ini saya bacakan yang masuk ke WA ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Mau cerita zaman SMA tahun 1992 ya. Wah, ini saya belum lahir. Habis olahraga mau pakai sepatu, yang satu sepatu cewek. Ku cari ternyata punya Astuti. Ada yang ngomong, sekarang yang pacaran sepatunya besok orangnya. Oh iya ya. Aduh malu deh, makasih buat yang ngerjain aku dulu. Kalau bisa lagunya Astuti Bob Tutu Poli, makasih ya. Ini dari Pak Andar Purworejo. Oh, ini cerita ini ya, mengenang masa-masa apa tuh namanya ya, cilok. Masa-masa cinlok ya, ini ya zaman SMA ya. Memang SMA itu penuh dengan gejolak asmara ya, butterfly era ya katanya ya. Oke, terima kasih nih sudah berbagi cerita Pak Andar bersama kami. Dan nanti yang ingin bergabung lagi boleh silahkan begitu ya. Ini saya akan hadirkan lagu dulu ya, tadi sudah di request ada Still on Seven ya, Tunggu Aku di Jakarta.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kembali.

0: Di segmen Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu. Tentunya tadi ada satu lagu ya, Saat-saat Terindah dari Rama. Ya ini mungkin banyak sekali yang terkenang begitu ya pada saat momen-momen indahnya zaman dulu begitu ya. Dan tentunya lagunya seperti mengajak kita ya untuk berhenti sebentar ya, mengingat masa-masa lalu yang pernah terasa hangat, ya entah itu bersama dengan orang tersayang, teman atau seseorang yang sekarang mungkin sudah jauh ya. Dan musiknya juga membuat kita merasakan ketenangan di malam hari ini ya. Tentunya lagunya memang sederhana ya, tapi justru di balik kesederhanaannya itu yang membuat kita jadi merasa tenang ya, merasa syahdu di malam hari ini ya. Karena kadang kan kita tidak membutuhkan kata-kata yang rumit ya untuk mengingat sebuah kenangan, cukup hanya mendengarkan satu lagu ya, dan semuanya bisa kembali terkenang di kepala kita ya, kembali untuk mengingat-ingat masa-masa indah pada waktu itu ya. Waktu yang kapan ya? Mungkin waktu pada saat masih SMA, SMP ya. Ini tentunya banyak sekali kenangan-kenangan indah ya. Mungkin nanti bisa diceritakan bersama saya di sini ya. Monggo yang mau bergabung silahkan ya di 0281632336 atau ke nomor WA 0811254-0911. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam Mbak Inca, baru kali ini ya, masalah ini Mbak Inca.
0: Iya, betul sekali.
1: Aku berkali-kali masuk di acara ini, dari Gendro di Gombong.
0: Iya, Mas Gendro. Mungkin iya. Ada ini, cerita-cerita momen-momen indah gitu saat SMA, SMP, apa masih kecil, SD gitu, TK.
1: Udah lupa lah Mbak.
0: Udah lupa ya. Ya, tapi yang akhir-akhir ini lah, mungkin. Iya. Yang akhir-akhir ini ada kenangan-kenangan indah gitu, mungkin bisa diceritakan.
1: Ya, kenangan indah ya banyak sekali sih ya.
0: Apa tuh banyak salah banyak. Satunya?
1: Salah satunya ya kenangan indah ya. Kalau lagi kumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol, tidak berhat, indah Mbak.
0: Wah, iya ya bisa. Iya. Apa ya namanya ya, berbagi
1: tukar
0: cerita
1: pikiran,
0: begitu ya,
1: iya.
0: Tukar pikiran.
1: Ngobrol-ngobrol tukar pikiran,
0: iya,
1: tukar
0: iya,
1: pendapat ya.
0: Oke, baiklah. Mungkin mau apa nih lagunya,
1: lagunya
0: ada
1: apa, Mbak?
0: Bahasa Kalbu, terus ada Kasih, Negeri di Awan, Curi Pandang, Akhir Rasa Ini, Jatuh Cinta, terus Kau Masih Kekasihku, Cinta dan Kenangan. Mau yang mana nih?
1: Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan ya? Oke, iya. Siap.
1: Salam-salam boleh Mbak?
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Buat Pak Rudianto, Mama Ade, Mama Fai, Mbak Titin, Mas Herman, Mas Yatno, terus Mas Aldo, Pak Radun, Pak Dasrun, siapa lagi ya, Mas Ardiansah, dan semuanya lah Mbak Inka.
0: Oke, siap.
1: Masuk punya Mbak Inka. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Nusantara Mbak.
0: Iya, oke.
2: Mbak Inka, bagus banget untuk kata-kata Neko.
0: Apa Neko?
2: Memerangkai kata-kata sehingga cocok lah sama intuisinya. Bagus
0: Wah,
2: banget.
0: Mantap ya.
2: Iya kan, dari tadi saya telepon diangkat.
0: Oh iya. Ini ada kenangan-kenangan indah gak nih Mas Ardiansyah, mungkin pada masa SMA gitu, SMP, yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang nih?
2: Ada Mbak.
0: Apa tuh?

0: sama orang
1: iya.
0: lain. Nah, terus saya udah cerai, Mbak. Nah, terus saya ingin deketin lagi. Dia kan udah cerai juga. Saya udah cerai juga.
1: Iya.
0: Semoga jadi ya, Mbak. Doain ya.
1: Amin, amin. Semoga ini tambatan hati yang terakhir ya, Mas
0: Amin.
1: Ardiansyah ya.
0: Ya.
1: Nanti jangan lupa undangannya.
0: Iya, Mbak. Selalu pasti Mbak Inka kabar nanti.
1: Oke, siap. Mungkin mau kirim salam ini, Mas Ardiansyah.
0: Buat Mr. Balo, Gendro, terus Ki Kumbang Asmoro, sama Mama Kesiva. Udah itu aja,
1: Oke,
0: Mbak. Lagunya
1: siap.
0: boleh, Mbak?
1: Lagunya ini ada Negeri di Awan, terus Bahasa
0: Nah,
1: Kalbu.
0: itu aja, Mbak.
1: Yang
0: Next
1: mana?
0: statement.
1: Negeri di Awan
0: Next
1: ya?
0: statement aja. Iya.
1: Oke, siap.
0: Buat Inka, selamat bertugas. Pulangnya nanti. Sampai jumpa.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Ardiansyah ini sudah bergabung ya. Kita hadirkan lagu dulu ya. Ini ada Negeri di Awan ya. Jadi ingin punya negeri di awan ya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
2: Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung segmen Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah setia menemani dari awal sampai akhir ya. Semoga setiap lagu yang tadi sudah diputarkan dan cerita-cerita dari pendengar juga ya, ini bisa sedikit menghangatkan malam Anda. Dan mungkin bisa menjadi teman di tengah pikiran Anda yang sedang kalut begitu ya. Tentunya yang mungkin masih menyimpan rindu yang belum sempat terucap, ya biarkan dulu tersimpan ya dengan baik. Tidak apa-apa ya, karena semua ini punya caranya tersendiri, punya waktunya tersendiri begitu ya. Dan semoga di malam hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu yang tadi sudah saya putarkan ini bisa sedikit menenangkan hati Anda ya, membuat diri Anda lebih santai ya malam hari ini. Tentunya saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya, dan hanya di Pro 1 Purwokerto ya. Jadi selamat malam ya tentunya. Semoga saya masih bisa menemani istirahat Anda dengan nyaman ya, dan juga nanti Anda bisa mimpi indah ya. Tapi jangan mimpikan saya ya, mimpi yang indah-indah aja selain saya. Oke, terima kasih pendengar semuanya. Saya pamit dari Ruang Rindu edisi hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan campur sari pandu suara untuk Anda ya. Semoga ini bisa menjadi peneman Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

para miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih, lumantar giaran kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Giaran ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangersani dening Ki Rustamaji, kanthi rinengga swantening waranggono, Nyeceplis soho Nyi Rakis Emilia. Kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran.

Angga melati rinonce laras pelok padat 6 sampun kasuwuk. Ngancik gending ingkang salajengipun lagun jambu alas laras pelok padat 6 katerasaken lagun ojo digondeli laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kembali gencar mempromosikan wisata bahari Indonesia ya ke dunia internasional. Nah, salah satunya melalui ajang Asia Dive Expo ADEX 2026 yang digelar di Singapura pada 10 hingga 12 April 2026 kemarin. ADEX sendiri ini dikenal sebagai pameran ya dan juga konferensi selam terbesar di kawasan Asia Pasifik sejak tahun 1994. Dan tahun ini acaranya diikuti lebih dari 100 peserta, dikunjungi juga sekitar 15.000 orang dari berbagai negara. Indonesia tentunya ikut ambil bagian ya dengan membawa pavilion Wonderful Indonesia seluas 54 meter persegi. Dan dalam pameran ini ada 8 pelaku industri wisata selam yang ikut promosi destinasi unggulan mereka ya, seperti Raja Ampat, Bali, dan juga Ambon. Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di ADEX sangat penting untuk memperkuat posisi sebagai destinasi wisata selam dunia ya, dan juga menjelaskan bahwa Indonesia ini memiliki keunggulan besar di sektor pariwisata bahari karena berada di kawasan Coral Triangle ya, yang dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia ya. Tentunya selain promosi ya di pameran, Kementerian Pariwisata ini juga memperluas promosi lewat media internasional untuk meningkatkan perhatian wisatawan mancanegara terhadap destinasi laut yang ada di Indonesia. Dan partisipasi ini diharapkan bisa semakin memperkuat citra Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata selam terbaik di dunia begitu ya, sekaligus mendorong pariwisata yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, ada informasi untuk Anda. Jadi ekowisata berbasis hutan sagu ya, kini mulai jadi sumber penghidupan baru untuk masyarakat Rutong, Ambon dan juga Tuban ya. Selain membantu ekonomi warga, konsep ini juga sekaligus menjaga alam tetap lestari ya. Jadi di negeri Rutong Ambon ini sekitar 30 hektar hutan sagu dikelola dan ditata secara digital untuk keperluan konservasi jangka panjang. Sagu di wilayah ini bukan hanya sekedar tanaman, tetapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak lama ya. Dan Kepala Pemerintahan Negeri Rutong Ambon, Reza Valdo Maspaitela ini mengatakan bahwa sagu memiliki nilai yang sangat penting untuk warga setempat. Ya, dari pengelolaan ekowisata ini, pendapatan desa bahkan disebut meningkat hingga beberapa kali lipat ya. Dan hasilnya juga dibagi untuk pemilik lahan adat, kas desa, kemudian untuk operasional pengelolaan wisata. Dan di Tuban sendiri ya, ini dikembangkan ekowisata pelang yang memanfaatkan aliran sungai di area perkebunan sagu. Dan tempat ini tidak hanya jadi wisata alam, melainkan juga wisata edukasi untuk mengenalkan kembali nilai penting sagu kepada para generasi muda ya. Berdasarkan informasi dari pengelola ekowisata Pelang, Agus Susanto, mengatakan bahwa ide ini muncul karena nilai budaya sagu mulai terlupakan. Jadi seiring berjalannya waktu di tahun 2018, ini terinisiasi karena di era modern, nilai-nilai dari pohon sagu itu tergerus dengan perkembangan zaman, sehingga sejarah yang pernah menghidupi harus dikembalikan lagi begitu ya. Dan kini ekowisata ini juga dilengkapi fasilitas seperti area camping, spot foto, kemudian ada susur sungai juga dikelola bersama kelompok sadar wisata yang ikut memasarkan lewat media sosial ya. Tentunya keberhasilan Rutong dan juga Tuban ini menunjukkan bahwa alam jika dikelola dengan baik dan juga melibatkan masyarakat setempat ya, ini bukan hanya lingkungannya yang terjaga, melainkan juga ekonomi warganya ikut tumbuh.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Indonesia resmi melakukan soft launching penggunaan sistem pembayaran Kris di Tiongkok ya. Dan peluncuran ini dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing bersama dengan KBRI Beijing dalam program Indonesia China Cross Border QR Payment Linkage pada 30 April 2026 di Beijing ya. Dengan sistem ini, masyarakat Indonesia yang berada di Tiongkok nantinya bisa bertransaksi langsung menggunakan Kris tanpa perlu menukar uang terlebih dahulu ya. Dan sebaliknya, warga Tiongkok yang datang ke Indonesia nanti juga bisa melakukan pembayaran dengan sistem serupa di berbagai tempat seperti toko, restoran, hingga minimarket. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, mengatakan bahwa kerjasama ini akan sangat memudahkan masyarakat kedua negara dalam bertransaksi ya, dan juga ia menambahkan bahwa penggunaan Kris di Tiongkok menunjukkan untuk sistem pembayaran digital Indonesia ini semakin diakui di tingkat internasional begitu ya. Dan menurut data Bank Indonesia, selama tahap uji coba sebelumnya sudah tercatat lebih dari 1,6 juta transaksi menggunakan Kris dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah ya. Kedepannya sistem ini akan terus dikembangkan hingga peluncuran resminya nanti, grand launching, sehingga transaksi lintas negara antara Indonesia dan Tiongkok ini bisa semakin mudah, cepat, dan juga praktis.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan hadirkan renungan untuk Anda malam hari ini dengan judul Suara HP di Masjid. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus dalam syarat

ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga

jadi bahan renungan kita semua. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 4 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga Citra kembali hadir menemani Anda di Purwokerto pagi. Ya, pendengar Pro 1 menemani Anda untuk edisi kali ini Selasa 5 Mei 2026. Beberapa acara yang bisa Anda simak diantaranya ada kajian Mutiara pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti pada pukul 6 Anda bisa simak Warta pagi. Dan beragam informasi menarik lainnya pendengar akan hadir, di antaranya ada informasi lalu lintas, informasi perakiraan cuaca yang akan hadir pada pukul 7:30. Jangan lewatkan pula, Anda bisa simak warta berita dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 ada dialog Purwokerto menyapa. Dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ada fokus berita. Ya, pendengar Pro 1, itu dia beberapa acara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Selasa 5 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada kesempatan pagi hari ini akan membahas mengenai kurban antara simbol dan juga substansi. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung, monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911. Pendengar, kurban bukan sekedar penyembelihan hewan pada hari raya. Di dalamnya ada makna pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Kurban menjadi simbol ketundukan kepada Allah SWT sekaligus sarana berbagi kepada sesama. Namun yang utama bukan pada bentuk luar, tetapi pada nilai di baliknya. Apakah kurban mampu mendekatkan diri kepada Allah dan menumbuhkan kepedulian sosial? Disinilah penting memahami kurban sebagai ibadah yang menyatukan simbol dan substansi. Ya, baik pendengar Pro 1, pagi hari ini langsung saja kita akan sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat nggih?
1: Baik, alhamdulillah Mbak. Sehat semuanya ini ya.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik Ustadz. Dan untuk mengawali kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, saya persilahkan Ustadz untuk memberikan mukadimah 10 menit saja. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir mendengarkan Mutiara Pagi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam menjaga amal saleh ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memiliki kekuatan iman, memiliki pondasi hidayah yang kuat, sehingga kita terus bisa menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dalam melakukan seluruh amal ibadah keseharian kita. Sebab kajian seperti ini merupakan bagian daripada kita ngecas keimanan kita. Kita saja banyak di antara kita kalau HP-nya tinggal 1%, 5% udah panik nyari colokan ya, nyari cas-casan. Nah, harusnya kita ini juga punya kepanikan-kepanikan spiritual pada saat ketika iman kita semakin melemah. Insyaallah hadirnya kita di Mutiara Pagi seperti ini akan semakin menguatkan keimanan dan pondasi hidayah di dalam diri kita. Para pendengar rahimakumullah, tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang kurban antara simbol dan substansi. Kita tahu bahwa kurban ini di dalam sejarah sebagai ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia, di mana Qabil dan Habil, putra daripada Adam, melakukan pengorbanan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Oleh sebab itu, kita perlu memahami hakikat kurban. Kurban, kalau kita lihat, ia merupakan salah satu syiar terbesar yang ada di dalam ajaran Islam. Yang itu dilakukan di seluruh dunia pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Secara lahiriah, secara simbolis, kurban ini memang mempersaksikan dan menampakkan penyembelihan hewan-hewan tertentu seperti kambing, sapi, unta, domba. Namun sejatinya kalau kita melihat bahwa praktek ini memiliki makna spiritual, sosial, dan moral yang sangat mendalam. Bahwa simbol-simbol lahiriah tidak akan bisa menemukan makna hakikat daripada kurban itu sendiri. Maka kita harus tahu bahwa kurban itu bukan sekedar ritual tahunan. Bahwa kurban sejatinya secara substansi adalah simbol ketaatan, simbol keikhlasan, pengorbanan, di dalamnya ada latihan untuk memaksa diri kita memiliki kepedulian sosial, sekaligus di waktu yang sama memiliki spiritual, yaitu bentuk ketaatan dan ketundukan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, memahami kurban tidak cukup hanya dari aspek simbolisnya saja, tetapi kita harus menggali makna substansi daripada perintah kurban itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, kurban, meskipun kita dalam bahasa Indonesia punya kata korban, itu berbeda ya. Biar tidak salah paham, maka kita lihat secara lughawi dan istilahi, dari sisi bahasa, etimologi maupun terminologi, bahwa kurban itu diambil dari asal kata urbanun yang berasal dari kata koruba yakrubu urban, yang artinya dekat. Karena kita mengenal istilah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu berasal dari kata yang sama. Maka kurban adalah sesuatu yang digunakan oleh sebagai manusia, sebagai hambanya, sebagai wasilah atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, kurban ini merujuk kepada makna penyembelihan hewan tertentu pada waktu yang tertentu, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 daripada bulan Dzulhijjah. Di mana tujuan daripada kurban ini adalah semata-mata ya, beribadah sebagai bentuk melaksanakan syariat, dan sekaligus di waktu yang sama kita sejatinya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inti kurban itu bukan terletak pada mengalirnya darah, bukan terletak pada distribusi pembagian daging hewan yang sudah disembelih tadi. Tetapi sejatinya kurban ini adalah menanamkan kepada kita tentang nilai ketakwaan, nilai keikhlasan, kepatuhan dari kita sebagai hambanya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan sangat jelas di dalam surat Al-Hajj 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi Allah enggak butuh daging-daging hasil sembelihan kurban itu. Allah tidak akan meminta jatah bagian daripada daging-daging yang disembelih pada hari raya Idul Adha itu. Tetapi yang sampai kepada Allah, taqwa minkum, yaitu bentuk ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang mampu menyembelih hewan kurban di hari raya itu tanda kalau dia ini adalah orang-orang yang bertakwa. Bahwa di dalam ayat ini penegasan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, substansi daripada kurban itu bukan dagingnya, bukan lahiriah di mana hewan-hewan itu disembelih, tetapi substansi daripada kurban itu sendiri adalah wujud ketakwaan yang hadir di dalam hati orang yang melakukan ibadah tadi. Maka pesan penting daripada ayat ini adalah Allah sama sekali tidak membutuhkan darah atau daging daripada hewan yang kita sembelih. Yang Allah kehendaki terus menjaga, merawat ikhlasan dan kesiapan untuk berkorban demi membela kebenaran, demi menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian, kepedulian sosial. Oleh sebab itu, penting sekali ya untuk kita memahami benar ya, bahwa makna simbolik yang penting untuk kemudian kita fahami sebagai seorang muslim dalam kehidupan, satu, bahwa kurban itu adalah simbol ketaatan kepada Allah. Ibadah kurban ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim itu bermimpi, inni ara fil manami anni azbahu, tunggu saya ini bermimpi melihat di dalam tidurku, ya bermimpi, anni azbahu, bahwa saya diperintah untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Fangzur ma'adha taro, kira-kira bagaimana pendapatmu. Jadi dalam kisah Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk melakukan penyembelihan, pengorbanan atas anak yang sangat dinanti-nanti dan begitu dicintainya bernama Ismail, itu tidak langsung memaksa Ismail untuk patuh kepada perintah itu. Tetapi Ibrahim menggunakan pendekatan dialogis dalam mengatakan fangzur madza tara. Namun Ismail menjawab perintah itu dengan ketaatan dan keikhlasan yang sangat luar biasa. Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Dalam peristiwa ini, kita melihat kepasrahan Ibrahim dan ketulusan Ismail. Atas hal ini, atas ketaatan yang luar biasa tadi, kepasrahan atas perintah Allah dan ketulusan Ibrahim, ketulusan Ismail menerima perintah ini, pada akhirnya Allah mengganti Ismail yang tadinya akan disembelih dengan domba-domba yang didatangkan oleh Allah dari surga. Sehingga Ibrahim dan Ismail lolos daripada ujian yang berat ini. Bayangkan, andaikan Ibrahim itu adalah ayah, saya sebagai ayah, dan Ismail adalah anak saya, atau kita semua adalah Ibrahim dan anak-anak kita itu adalah Ismail. Tentu melakukan perintah ini tidak akan mudah. Melakukan perintah ini akan kemudian mungkin kita abaikan. Secara simbolis, bahwa masing-masing daripada kita ini sebenarnya Ibrahim dalam konteks kekinian, dan Ismail adalah hal-hal yang kita cintai di sekitar kita. Bisa saja Ismail kita itu adalah harta kita, pekerjaan kita, orang-orang terdekat kita. yang seringkali bisa jadi karena kecintaan kita yang berlebih kepada semua itu menghalangi pengorbanan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan penting daripada peristiwa simbolis daripada korban yang dilakukan oleh Ibrahim dan kemudian diperintah kepada kita adalah bagaimana kita menjadikan dan apa-apa yang kita cintai itu tidak menghalangi kita untuk kemudian taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu sebagai pengantar, terima kasih.
0: Iya, baik pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin berpartisipasi pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi, kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Ustadz, izin mau ikut bertanya ya Ustadz?
1: Iya, silahkan.
0: Ya. Ustadz, kalau dalam praktek korban saat ini ya Ustadz, bagaimana kita membedakan antara ibadah yang benar-benar menghadirkan nilai ketakwaan yang tidak hanya berhenti pada simbol penyembelihan semata Ustadz, dan apa nih indikator konkretnya dalam kehidupan sehari-hari kita Ustadz?
1: Ya baik. Yang pertama, kurban ini harus dilakukan semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai gagah-gagahan untuk mencari validasi kita sebagai orang yang kaya raya, sebagai orang yang memiliki kepedulian hanya untuk gaya-gayaan begitu biar dipuji orang. Ingat semenjak awal bahwa niat kita melakukan ibadah kurban ini yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita dapatkan, maka kita akan termasuk orang yang diridhoi. Dan orang ketika sudah diridhoi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba dan masuklah ke dalam surga-Ku. Poinnya itu, yaitu mendapatkan ridho. Yang kedua, ya, ikuti ketentuan-ketentuan syariat di dalam berkurban. Ya, tentang tata caranya, tentang hewan-hewan yang disembelih ini, agar kemudian kurban yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sesuatu yang sekedar dilakukan, tetapi kehilangan esensi daripada hal yang benar sesuai dengan syariat. Ya. Lalu, di antara kenapa kita harus mengikuti syariat tadi, biar kita tahu bahwa meskipun yang melakukan kurban itu adalah kita misalnya, tetapi kita tidak boleh sembarangan, misalkan ketika melakukan distribusi daging tadi, ada aturan yang harus diikuti, bahwa yang melakukan kurban itu hanya boleh mendapatkan maksimal sepertiga dari daging yang didapatkan atau dihasilkan daripada hewan kurban tadi. Jadi andaikan dia kurban kambing atau domba misalkan, lalu mendapatkan 12 kilogram setelah ditetel ya, setelah dibersihkan dan sebagainya, ternyata kambing ini total daging dan sebagainya itu 12 kilogram. Maka sepertiganya saja yang boleh dia ambil, 4 kilogram saja. Sementara yang 8 kilogram, ya, itu harus dibagikan kepada orang lain dan tidak boleh dia ambil bagian itu. Meskipun ulama ada yang mengatakan sepertiga boleh dia ambil, sepertiga boleh dia ambil untuk hadiah, dan sepertiganya harus diberikan kepada yang berhak yaitu fakir miskin. Maka dengan demikian sejatinya kita sudah melakukan kurban dengan tata cara yang benar dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustaz. Kita langsung saja buka penelpon. Silakan untuk Anda yang mau bergabung sekali lagi bisa melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540-911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Sudah Anda yang bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari siapa di mana? Ya, waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
3: Dari Sungkowo Limbasari, Bobotsari.
2: Pak Sungkowo.
3: Iya.
2: Iya, monggo.
3: Yang kami tanyakan itu kan semua apa yang disembelih, kambing maupun sapi, semua itu kan harus dibagi ya. Nah, pada umumnya kalau di desa, tulang-tulangnya itu kan tidak dibagi, tidak mau, tapi ditaruh di box. Nah, kadang-kadang itu ya ada bakul paksa apa yang mau minta, lah itu diberikan. Itu bagaimana? Yang kedua, kadang-kadang kulitnya itu kan masih banyak bulunya, itu pun kadang-kadang tidak dibagi, hanya di ya ditaruh di mana nih, di bawah apa itu, terus diambil orang. Itu boleh atau tidak, dan mohon pencerahannya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bisa langsung dijawab dulu saja Pak Ustadz.
1: Baik. Yang pertama terkait tulang-tulang yang mungkin susah untuk dibagikan ya, makanya kalau bisa semua bagian daripada hewan itu bisa di apa ya, dipotong-potong atau dibagi agar kemudian semua bagian, bahkan sampai tulang dan kulit binatang dari hasil kurban tadi, itu dibagikan kepada yang berhak, misalkan kepada fakir miskin. Makanya kalau di kampung kami, itu takmir masjid ini sudah punya alat potong yang pakai mesin itu ya. Jadi sehingga memotong kayak iga misalkan, atau mungkin bagian-bagian daripada tulang tertentu itu sudah bagus potongan-potongannya ya. Sehingga bisa tetap dibagikan kepada masyarakat. Tapi andaikan ini tidak bisa apa namanya dibagi dengan gampang, maka yang terpenting adalah seluruh daripada hasil daging kurban tadi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Silakan sedekahkan kepada siapapun, yang terpenting tadi pembagiannya harus jelas. Yang boleh dinikmati sepertiga itu maksimal oleh yang berkurban, itu maksimal sepertiga, tidak boleh lebih daripada itu. Sementara yang 2/3-nya, yang terpenting adalah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tadi misalkan ada bakul yang minta, ya ada orang yang minta, selama itu bukan yang kurban, maka diperbolehkan diberikan kepada mereka. Ya. Yang tidak boleh itu adalah misalkan menjual hal tadi untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Apalagi untuk kepentingan-kepentingan orang yang berkurban tadi. Jadi harus sepenuhnya disedekahkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban tadi. Termasuk tadi, ya. Bagaimana misalkan seringkali panitia kurban ini kesulitan untuk misalkan memotong-motong kulit daripada hewan kurban itu. Karena ketika hanya dipotong kemudian bulunya tidak dihilangkan, itu kalau dibagikan kepada masyarakat umumnya ya tidak akan dimanfaatkan dengan baik ya. Oleh sebab itu ada ulama yang berpendapat misalkan kulit ini tidak bisa diolah oleh panitia ya, karena harus dibakar kemudian dibersihkan dan sebagainya, setelah itu baru dipotong, itu memakan waktu yang lama dan kebanyakan masyarakat kita belum ahli dalam mengelola kulit sapi misalkan atau kulit kambing tadi. Maka ada yang berpendapat kulitnya ini jual kepada ya yang tukang yang beli biasanya untuk kikil dan sebagainya itu. nanti hasil uangnya belikan daging, bagikan kepada masyarakat dalam bentuk daging. Jadi misalkan Pak Sungkowo ini panitia kurban, itu ada satu kintal misalkan kulit dari beberapa kulit sapi, jual aja kepada pengepul kulit sapi tadi, ya diolah sama pabrik mereka, perusahaan mereka, hasil daripada penjualan ini kembalikan, sedekahkan dalam bentuk daging ya kepada masyarakat, tidak sebagai konsumsi panitia ya. Jadi panitia itu hanya berhak untuk melakukan distribusi tadi, dia tidak memiliki privilege atau perlakuan secara spesial ya, agar kemudian mendapatkan daging yang lebih banyak. Jadi semua orang dalam kurban ini niat mendekatkan diri kepada Allah, bekerja secara sukarela, dan kemudian sepenuhnya daging kurban ini diberikan untuk kemaslahatan masyarakat, terutama mereka-mereka yang fakir dan miskin, biar orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita ini tidak punya pikiran sing susah kok nyontok gitu ya, yang susah kok cuma saya. Paling tidak setahun sekali mereka juga merasakan kegembiraan, makan dengan makan yang enak, ada daging di meja mereka, di hidangan mereka, sehingga mereka betul-betul merasakan kehadiran kita, orang-orang yang diberikan keberuntungan secara ekonomi, dan mereka mendapatkan tadi ya, mendapatkan kebahagiaan karena mengkonsumsi daging kurban. Begitu Pak Sungkowo ya.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan baik Ustadz, saya akan coba membacakan pesan dari kolom komentar di YouTube RRI Ustadz. Dan kali ini dari Ed Ahmad Zaini 2053, mohon pencerahan Ustadz, bagaimana keikhlasan berkurban dalam kehidupan sehari-hari di era digital? Contoh mungkin dalam kehidupan sehari-hari Ustadz, terutama para siswa dalam tanda kurung remaja di sekolah yang terlihat sulit berkorban untuk meninggalkan permainan-permainan untuk fokus belajar Ustadz.
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konteks kekinian, berkorban itu adalah kita mau melepaskan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang dekat dengan kita, untuk kemudian kita ganti dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban itu secara substansi misalkan, kita rela meletakkan handphone, menaruh handphone dari tangan kita ketika kita ingin melakukan quality time dengan keluarga. Sebab terkadang banyak para orang tua itu yang meskipun sudah di rumah masih lebih sibuk dengan gadgetnya dibanding berinteraksi dengan pasangannya, dibanding berinteraksi dengan anak-anaknya. Padahal quality time seperti ini akan sangat baik dan berpengaruh terhadap psikologis pasangan maupun psikologis anak-anak kita itu. Mendekatkan diri dengan mereka kepada Allah, misalkan ba'da maghrib, ya sejam saja atau waktu 30 menit saja. Baca Quran bersama mereka, tadarus Al-Quran bersama mereka, pastikan mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran agama dan melakukan bonding spiritualitas bareng-bareng ibadah kepada Allah. Ini saya kira bentuk pengorbanan yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak. Hari ini juga misalkan oleh Pak Ahmad Zaini tadi disebutkan, anak-anak muda kita ini gandrung sekali dengan gadget. Mereka bisa berjam-jam. Penelitian ya, penelitian dari WR Sosial ya, menyebutkan orang Indonesia ini rata-rata menghabiskan waktu dengan gadget itu antara 7 sampai 8 jam sehari. Anak muda kita ini bisa 2 jam, 3 jam melakukan mabar. Apa mabar itu? Main bareng atau nge-game bareng itu ya, bisa berjam-jam. Maka ya, sebagai guru penting sekali untuk menyadarkan kepada mereka bahwa kesuksesan di masa depan mereka tidak akan bisa mereka dapatkan hanya dengan istilah kim gak hafal ya, hanya dengan ahli kim begitu ya. Mereka butuh waktu yang banyak untuk membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, baca, kemudian berdiskusi, mempersiapkan diri untuk masa depan mereka harus dengan ilmu. Kalau di masa muda mereka habiskan hanya dengan bermain game dan lain sebagainya, ya, maka akan sulit berkembang pengetahuan kompetensi mereka, ya. Saya ya termasuk orang tua yang mengalami kesulitan mengendalikan anak untuk main game dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya menggunakan aplikasi biar mampu mengontrol mereka, apa yang mereka unduh, apa yang mereka lakukan. Saya tahu mereka misalkan main game berapa jam, ketika sudah melewati batas aturan yang saya pakai. Kamu hanya boleh nge-game sehari 1 jam. Kamu hanya boleh nonton media sosial TikTok hanya 1 jam. Kok melebihi itu sudah tidak bisa lagi dibuka sama dia. Karena memang saya paham betul bahwa gadget ini punya sisi dampak positif, tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit. Biasanya dia tantrum, dia minta dan sebagainya. Enggak, ayo, kamu pengen main apa sama ayah? Jadi kita sendiri memang sebagai orang tua harus memiliki kesadaran betapa pentingnya bonding dan sebagainya. Yuk ajak mereka mengaji Al-Quran, ajak mereka diskusi tentang agama, ajak mereka ngobrol, bermain dengan keluarga. Itu seringkali bisa mendistract atau apa ya, setidaknya menjadi waktu yang baik untuk kita saling mengorbankan agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang menjauhkan kita dari taqarrub ila Allah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa
2: ta'ala. Iya, baik. Ya, halo Pak Ustaz. Iya, baik.
1: Iya, halo.
2: Ya, sudah terdengar nggih Pak Ustaz nggih?
0: Mohon maaf ini Ustaz.
2: Iya, ini sepertinya ada iya sinyalnya agak kurang bagus ya. Enggak terputus-putus.
1: Iya.
2: Nah. Baik, berikutnya baik. Ini kami akan bacakan lewat WA ya Pak Ustaz. Ini juga sudah ada yang bergabung.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Pak Winarso di Pemalang. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukum kita berkurban? Saat di desa kadang ada yang berkurban tapi harus akikoh dulu. Tapi kalau di desa kadang ada yang langsung saja berkorban tanpa harus akikoh dulu. Yang benar yang mana nih Pak Ustadz? Apakah harus akikoh atau tanpa akikoh pun bisa berkorban? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo Pak Ustadz.
1: Baik. Banyak yang bertanya kepada saya tentang permasalahan yang sama antara akikoh dengan kurban, mana yang didahulukan. Kalau saat ini di bulan Dzulhijjah, ya, di mana yang lebih dekat itu waktu untuk melakukan kurban, sementara kemampuan orang ini belum cukup untuk melakukan akikah dan kurban, maka ulama berpendapat lakukan kurban terlebih dahulu. Kenapa? Kurban ini waktunya tertentu, hanya dilakukan pada 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sementara akikah itu waktunya bisa dilakukan kapan saja. Jadi Anda akan harus memilih antara akikah dengan kurban, maka dahulukan kurban dulu. Bagi orang yang orang tuanya dulu belum mengakikahinya. Sebab akikah itu sejatinya adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, dia yang bertanggung jawab atas dilaksanakannya akikah itu adalah orang tua ketika memberi anak sunahnya hari ketujuh dari kelahiran. Jadi makanya seringkali disebut dengan walimatu tasmiyah, ya, yaitu syukuran untuk memberi nama anak sekaligus melakukan akikah. Kalau laki-laki akikahnya 2 kambing, perempuan 1. Nah, ketika mendekati bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini kita disyariatkan untuk melakukan kurban, maka dahulukan kurban, baru kemudian andaikan nanti ingin mengakikoi dirinya sendiri, karena dulu belum, lakukan setelah melakukan kurban. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa sah hukumnya, ya, kalau kemudian kita melakukan kurban sekaligus melakukan akikah. Jadi boleh saja, misalkan ada ulama bernama Imam Romli, di mana pendapat Imam Rono ini menyatakan bahwa kalau ada orang yang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya itu mendapatkan pahala kurban dan juga mendapatkan pahala akikah. Jadi misalkan Pak Winarso ini ya ingin kurban sekaligus akikah, maka menurut Imam Romli dua-duanya sah, dua-duanya mendapatkan pahala. Hanya saja memang kalau kita mengikuti perintah fikih, baiknya tetap akikah itu sendiri, kurban itu sendiri. Kenapa? Karena perlakuan pasca hewan itu disembelih, setelah hewan itu disembelih, kurban itu sunnahnya dibagikan dalam kondisi daging itu mentah. Sementara akikah itu disunahkan dibagikan dalam kondisi dagingnya sudah dimasak. Ini kan nanti membingungkan ini. Kalau kemudian meskipun ada ulama Imam Rumli yang menyatakan kedua-duanya boleh dilakukan secara bersamaan. Tetapi yang afdol tentu kurban itu sendiri, akikah itu juga sendiri. Karena setelah disembelih tata cara pembagiannya berbeda. Begitu, matur.
0: Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ya, dari Ibu Ida. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
1: Ya.
0: Yeah. Bolehkah berkurban sapi betina yang sudah tidak bisa beranak untuk 7 orang?
1: Ya. Baik. Kurban itu memang dianjurkan untuk yang jantan. Kenapa? Karena yang jantan ini bisa membuahi beberapa betina dan tidak ada kemungkinan hamil, tidak mungkin hamil. Sehingga ketika misalkan begini, ada jantan 5, ada betina 5. Itu kalau diambil yang jantan 1, mereka masih mungkin berkembang biak. Sementara ketika betina yang disembelih, padahal dia masih produktif, ya, maka yang jantan ini akan banyak yang mubazir gitu ya, karena terlalu banyak jantan. Jadi sapi betina 4 itu mungkin cukup dengan satu yang jantan, sapi jantan. Makanya di dalam Islam afdolnya berkurban itu menggunakan kambing, sapi, unta yang jantan. Di samping para jagal juga tahu sapi maupun kambing jantan itu dagingnya lebih banyak biasanya dibanding dengan yang betina. Beberapa kali saya melihat penyembelihan kurban, kalau yang betina itu lebih banyak gajinya, lebih banyak lemaknya daripada dagingnya. Makanya karena ini akan dibagikan dalam bentuk daging, sodako itu lebih banyak lebih baik, maka yang jantan lebih utama. Namun andaikan tadi di kasusnya yang disampaikan oleh Ibu Idah, kurban sapi betina yang sudah tidak produktif, secara syariat berkurban dengan menggunakan sapi betina itu tetap sah. Hanya saja memang kurang afdol begitu ya, kurang afdol. Yang utama itu memang yang dikurbankan ini yang jantan. Sementara kalau tidak ada kok kurbannya pakai sapi betina apalagi sudah tidak produktif, itu tetap mendapatkan pahala keutamaan melaksanakan ibadah kurban dan secara syariat sudah sah melakukan kurban untuk 7 orang. Begitu.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: jawabannya.
1: Ya. Ibrahim itu ketika dalam proses Tuhan menyembelih Ismail itu tentu di awal-awal mengalami keraguan, makanya tidak langsung diiyakan perintah itu. Tapi ketika perintah bermimpi ini sampai datang 3 kali ke dalam mimpinya, perintah dalam bentuk mimpi ini datang di dalam tidurnya itu, akhirnya dia mantap bahwa ini memang perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam peristiwa ketika Ismail sudah menerima itu, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, ya Ibrahim sudah bersiap-siap untuk kemudian melakukan menyembelih Ismail. Seketika malaikat itu datang membawakan Ismail dan Ibrahim pengganti, yaitu domba. Oleh karena itu, ya, ulama ada yang berpendapat, ya, hewan kurban yang paling utama untuk disembelih itu adalah domba atau kambing. Pertama, Ibrahim menyembelih dalam bentuk itu, dan yang yang Nabi Muhammad juga menyembelih kambing dan atau domba itu tadi. Namun sebagian berpendapat yang paling utama itu ya unta, sapi, kemudian baru kambing. Kenapa? Karena hakikat daripada kurban itu adalah sedekah daging, sementara daging sapi ini lebih banyak. Misalkan ketika dibagikan itu jauh lebih banyak dibanding dengan daging domba maupun daging kambing. Ya. Tetapi dalam peristiwa yang terjadi di dalam Nabi Ibrahim ini, yang terpenting bukan proses penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail, tetapi sejatinya Ibrahim ini adalah simbol bagi kita, bahwa kita ini dalam konteks hari ini adalah Ibrahim-Ibrahim yang memiliki Ismail-Ismail. Dan kita harus memiliki kepasrahan untuk mengorbankan Ismail-Ismail kita demi kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan waktu sibuknya mengurusi dunia. Ayo, ketika kita sibuk sekali, datang panggilan Allah, ayo korbankan sebentar saja dari waktu itu untuk takarrub kepada Allah. Kita begitu mencintai harta kita, berat sekali rasanya untuk kemudian mengambil harta itu untuk wujud kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah. Ambil dong dari harta yang kita cintai ini untuk takarrub kepada Allah. Nah, semua ini, ego-ego yang muncul dalam diri kita, nafsu-nafsu yang terus merongrong untuk kita menjauhkan diri daripada Allah, harus kita lawan, harus kita korbankan, diganti dengan bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi, ya, pesannya jelas sekali. Di dalam kurban itu, la yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa tujuan esensi daripada kurban yang diperintahkan kepada kita itu bukan tentang daging, bukan tentang penyembelihan, bukan tentang darah yang dialirkan, tetapi dari semua itu tujuan utamanya adalah membentuk kita-kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjadikan orientasi hidupnya adalah sepenuhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya. Karena takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu keadaan di mana kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka orang yang bertakwa di dalam hidupnya selalu saja orientasinya apa? Melakukan kebaikan, menjauhi larangan. Ini seperti perkara yang mudah, melakukan perintah, menjauhi larangan. Namun dalam prakteknya tidak gampang melakukan itu, kecuali mereka-mereka yang memiliki kualitas ketakwaan yang baik. Nah, di antara cara kita untuk kemudian menjaga dan merawat kualitas takwa ini adalah dengan mau berkorban dari apa yang kita cintai. Karena ketika harus langsung berkorban kambing, harus langsung berkorban sapi, itu tentu tidak banyak orang yang mau melakukannya karena itu berat. Maka mulailah karakter berkurban ini, kita mulai dari hal-hal kecil di dalam diri kita. Mengorbankan sesuatu yang disenangi oleh nafsu, diganti dengan ketaatan, ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Sayang sekali waktu kita di pagi hari ini harus kita sudahi sampai di sini.

0: Saja Ustadz, barangkali untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan dari tema bahasan kita di pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih sebagai penutup ya, bahwa kurban ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ego-ego kepentingan diri kita mengalahkan kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan apa yang dilakukan oleh Ibrahim sebagai pelajaran penting kepada kita bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Ini harus kita tempatkan di atas apapun daripada nafsu dan keinginan di dalam diri kita masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai kurban antara simbol dan juga substansi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan akhirnya saya Citra
0: dan juga Putri pamit undur diri dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu upaya menekan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, informasi mengenai kegiatan talkshow harmonisasi budaya dalam rangkaian Banyumas Ngibing 2026 diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata daerah. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 5 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri.

0: Mendengar program Kampung Iklim atau Proklim jadi salah satu upaya untuk menekan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyumas, termasuk banjir dan tanah longsor. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Fenomena perubahan iklim ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir saat musim hujan serta kekeringan panjang di musim kemarau. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian, ketersediaan air, hingga kesehatan masyarakat. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, Proklim hadir sebagai solusi berbasis masyarakat untuk mengurangi resiko bencana secara konkret di tingkat desa. Dalam implementasinya, Proklim mendorong berbagai langkah adaptasi yang langsung menyasar akar persoalan bencana hidrometeorologis. Salah satunya yakni pembangunan sumur resapan, biopori, dan embung yang berfungsi meningkatkan daya serap air tanah. Di sisi lain, air yang tersimpan juga dimanfaatkan saat musim kemarau untuk mengurangi dampak kekeringan. Selain itu, gerakan penghijauan dan penanaman pohon di kawasan rawan longsor dan bantaran sungai turut berperan dalam menjaga stabilitas tanah serta mengurangi erosi.
2: Pada kegiatan adaptasi dan kegiatan mitigasi. Kalau di kegiatan adaptasi, ini adalah kegiatan yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu yaitu pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Bagaimana lokasi tersebut bisa mencegah terjadinya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Misalnya pembuatan embung, pembuatan rora, atau pembuatan dam.
1: Untuk diketahui, hingga akhir tahun 2025, DLH Banyumas mencatat telah membentuk 91 lokasi kampung iklim atau proklim, yang tersebar di 22 kecamatan, mencakup 77 desa dan 12 kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 1 lokasi kategori lestari, 43 utama, 53 madya, dan 3 pratama. Tidak hanya mengurangi resiko bencana, Proklim juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak lanjutan dari kekeringan seperti gagal panen. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2026 ini terus mengintensifkan upaya mitigasi bencana dengan menyiapkan pemasangan rambu-rambu, jalur evakuasi, dan titik kumpul di sejumlah wilayah rawan. Berikut laporan Damara Sakti.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2026 ini terus mengintensifkan upaya mitigasi bencana dengan menyiapkan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan titik kumpul di sejumlah wilayah rawan. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dengan fokus utama pada daerah pegunungan serta wilayah yang berada di sekitar aliran sungai. Staf Bidang Pencegahan BPBD Banyumas Muhammad Yunan Renaldi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan bencana sebagai dasar penentuan lokasi pemasangan rambu.
4: Kebetulan kita kemarin memitigasi daerah rawan-rawan bencana untuk pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi atau titik kumpul. Kita sudah menitikkan tempat-tempat di wilayah, terutama di wilayah pegunungan. Kita juga lagi menunggu rambu-rambu itu jadi, baru nanti kita baru pemasangan-pemasangan dengan perangkat desa setempat.
3: Menurut Yunan, saat ini BPBD masih menunggu proses penyelesaian produksi rambu sebelum dilakukan pemasangan bersama perangkat desa setempat. Ia menambahkan wilayah prioritas mencakup kawasan pegunungan, baik di bagian utara maupun selatan Kabupaten Banyumas. Selain itu, beberapa titik di sekitar sungai juga menjadi perhatian karena berpotensi terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar, melalui program Trilas, pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan insentif bagi guru ngaji, bantuan operasional untuk pondok pesantren, serta insentif bagi marbot masjid dan petugas kebersihan rumah ibadah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Sebanyak 1.610 guru ngaji di Kabupaten Banyumas memperoleh bantuan insentif dari pemerintah daerah. Penyaluran insentif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Trilas program yang diusung Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti. Setiap guru ngaji menerima insentif sebesar Rp100.000 per bulan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan anggaran operasional untuk 199 pondok pesantren serta memberikan insentif kepada 345 marbot masjid dan petugas kebersihan tempat ibadah dengan nominal yang sama selama 7 bulan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banyumas Nungki Hari Rahmat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para pelaku layanan keagamaan yang selama ini berperan dalam membina moral generasi, memakmurkan tempat ibadah, serta membimbing masyarakat dengan keteladanan. Ia menambahkan penyerahan bantuan dilakukan melalui mekanisme hibah yang disalurkan lewat kantor Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
6: Insentif untuk guru ngaji sebanyak 1.610 orang, masing-masing sebesar Rp100.000 per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp1.932.000. Yang kedua, biaya operasional bagi 199 pondok pesantren dengan total anggaran sebesar Rp995.000. Yang ketiga, insentif bagi marbot masjid dan petugas kebersihan rumah ibadah sejumlah 345 orang, masing-masing sebesar Rp100.000 selama 7 bulan dengan total anggaran Rp241.500.000.
5: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewa Tri Lasiono menekankan pentingnya peran guru ngaji, pondok pesantren, marbot dan petugas kebersihan tempat ibadah dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi wujud penghargaan atas dedikasi mereka. Ia berharap program ini dapat meningkatkan semangat dalam pengembangan pendidikan keagamaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat Banyumas.
7: Ini merupakan implementasi dari visi, misi saya dan Bulintari. Dan ini merupakan program pemerintah, mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penguatan pendidikan agama serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku layanan keagamaan di masyarakat. Agama apa saja tentunya proporsional.
5: Melalui program Trilas, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku layanan keagamaan sekaligus memperkuat fondasi sosial dan spiritual masyarakat Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar talk show Harmonisasi Budaya dalam rangkaian Banyumas Ngibing 2026 menegaskan pentingnya budaya sebagai identitas sekaligus penggerak ekonomi. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata daerah. Berikut laporan Fahriansyah.
1: Talk show Harmonisasi Budaya dalam rangkaian Banyumas Ngibing 2026 digelar sebagai ruang dialog untuk memperkuat peran budaya dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini menghadirkan anggota DPR RI Komisi 7 serta perwakilan Kementerian Pariwisata RI. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 1 Kemenpar RI, Bambang Cahyo Murdoko menegaskan bahwa budaya tidak hanya menjadi pertunjukan, tetapi juga ruang penguatan identitas masyarakat.
2: Inisiatif seperti Banyumas Ngibing menunjukkan bahwa budaya tidak hanya dapat dipentaskan sebagai ekspresi seni, tetapi juga dapat dihadirkan sebagai ruang dialog, ruang pembelajaran, dan ruang penguatan identitas bersama.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukarromah menyampaikan bahwa budaya memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman.
3: Ini adalah bagian dari pemersatu warga masyarakat Indonesia, di mana kalau di sini ada yang namanya empat pilar kebangsaan. Salah satunya adalah ketika kita berbeda, maka kita disatukan salah satunya dengan budaya.
1: Talk show ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam melestarikan budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata. Diharapkan kegiatan Banyumas Ngibing mampu memberikan dampak ekonomi serta memperkuat identitas budaya daerah. Fahriansyah melaporkan.
0: Fakultas Ilmu Budaya Unsut ikut berpartisipasi aktif dalam event Banyumas Ngibing sebagai upaya pelestarian budaya daerah. Selengkapnya dilaporkan Lintang Azra.
4: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Banyumas Ngibing 2026 sebagai upaya pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ini menjadi bagian dari komitmen FIB dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal khususnya seni tari tradisional Banyumas. Dekan FIB Unsut, Eli Triasih Rahayu, menyampaikan bahwa keikutsertaan fakultas dalam kegiatan tersebut sejalan dengan visi universitas yang mengedepankan kearifan lokal. Menurutnya, pelestarian budaya merupakan salah satu fokus utama FIB, baik dalam kegiatan akademik maupun penelitian dosen.
5: Untuk kegiatan yang seperti ini, ya pasti Fakultas Ilmu Budaya terdepan. Ada universitas lain? Nggak ada, karena FIB yang konsentrasi pada pelestarian budaya. Apalagi riset dosen kita itu memang salah satu konsentrasinya itu di pelestarian kearifan lokal. Karena kan itu visi universitas, visi fakultas, dan prodi.
4: Ia menjelaskan bahwa mahasiswa FIB turut ambil bagian sebagai penari dalam acara tersebut. Penari dari kalangan mahasiswa sebagian besar berasal dari UKM Gema atau Garasi Seni Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Lebih lanjut, Eli menyebut bahwa FIB secara konsisten terlibat dalam kegiatan Banyumas Ngibing setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari hubungan kemitraan antara FIB dengan penyelenggara acara, termasuk kolaborasi dengan komunitas seni tari tradisional Banyumas.
5: Ya, kebetulan direktur dari Banyumas Ngibing itu mitra Fakultas Ilmu Budaya. Kami ada program, summer program untuk mahasiswa asing, kolaborasi dengan salah satunya adalah komunitas tari tradisional Banyumas. Nah, kebetulan Mas Rianton itu mitra kami, kolega kami. Jadi kalau beliau ada kegiatan budaya, pasti salah satu yang dihubungi adalah Fakultas Ilmu Budaya. Dan Fakultas Ilmu Budaya tidak pernah menolak karena memang itu sangat relevan dengan visi FIB.
4: Eli menambahkan bahwa kegiatan Banyumas Ngibing memiliki dampak positif dalam mendukung program pemerintah terkait pelestarian budaya daerah. Ia menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat identitas budaya Banyumas yang memiliki ciri khas gerakan tari yang unik dan ikonik. Dengan adanya kegiatan ini, FIB berharap dapat terus berkontribusi dalam menjaga warisan budaya bangsa. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan budaya diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Lintang Azra melaporkan.
0: Pendengar, ratusan warga Desa Kelampok di Kabupaten Banjarnegara berebut kuliner tradisional dalam sebuah festival Kupat Landan dan Tahu Kiringan. Bukan sekedar makanan bersama, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk mendorong pengakuan kuliner lokal sebagai warisan budaya tak benda. Berikut laporan Joko Winarno.
6: Suasana meriah terlihat di Desa Kelampok, Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Ratusan warga tumbah ruah mengikuti festival kupat ladan dan tahu giringan. Sebelum disantap bersama, ribuan kupat ladan dan tahu giringan terlebih dahulu digirap keliling desa. Arak-arakan ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus upaya melestarikan tradisi leluhur. Sebanyak 3.000 kupat ladan dan 6.000 tahu giringan disiapkan oleh warga dalam kirab yang berlangsung meriah. Kepala Desa Kelampok, Agus Supriyono, mengatakan, melalui festival ini pihaknya ingin memperkuat identitas kuliner khas sekaligus mengenalkan kupat ladan dan tahu giringan lebih luas kepada masyarakat. Menurutnya, kupat ladan memiliki keunikan tersendiri. Proses pembuatannya menggunakan air campuran abu pelepah kelapa yang menghasilkan warna kecoklatan, aroma khas, serta daya tahan yang lebih lama dibanding ketupat biasa.
7: Adanya penetapan kupat ladan menjadi warisan budaya tak benda. Tapi salah satu unsur yang paling positif yang kami rasakan di pemerintah Desa Kelampok adalah meningkatnya UMKM, pendapatan UMKM pada hari ini. Ini positifnya, termasuk terutama dari usaha kecil kupat ladan dan tahu giringan bisa lebih meningkatkan UMKM yang ada di desa kami.
6: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Yaki Mubarok mengatakan festival ini menjadi langkah konkret untuk mendorong kupat ladan dan tahu giringan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda atau WBTB. Menurutnya, kuliner ini sedang dalam proses didaftarkan sebagai WBTB. Hal ini penting agar budaya lokal tidak hanya lestari, tapi juga dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Tidak hanya kuliner, festival ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional tari aplang yang semakin menambah daya tarik wisatawan berbasis budaya di wilayah ini. Saat ini terdapat sekitar 25 perajin tahu giringan dan 20 pembuat kupat ladan yang masih aktif di desa tersebut. Pihaknya berharap pengakuan WBTB nantinya akan meningkatkan nilai ekonomi para pelaku UMKM lokal.
8: Festival budaya ini perlu dilestarikan ya, apalagi ketika kesenian tradisional dan juga makanan tradisional itu perlu kita angkat, karena dengan adanya ini banyak masyarakat bisa lebih mengenal, khususnya untuk wilayah Banjarnegara, Indonesia, bahkan bisa mendunia ya. Karena kupat ladan dan juga tahu giringan itu sudah didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda.
6: Festival ini diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui potensi wisata kuliner khas daerah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, penutupan total Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas dipastikan akan berlangsung selama 45 hari mulai 15 Juni hingga 30 Juli mendatang. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai bagian dari proyek perbaikan besar pada jalur nasional yang menghubungkan wilayah Buntu hingga Aji Barang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
1: Penutupan total Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas dipastikan akan berlangsung selama 45 hari, mulai dari 15 Juni hingga 30 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai bagian dari proyek perbaikan besar pada jalur nasional yang menghubungkan Buntu hingga Aji Barang. Selama masa penutupan, seluruh arus lalu lintas yang biasa melintasi Jembatan Serayu akan dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Masyarakat, khususnya pengguna jalan dari dan menuju wilayah Banyumas diminta untuk menyesuaikan rute perjalanan guna menghindari kemacetan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, menyampaikan bahwa penutupan ini bersifat total demi mendukung kelancaran proses rehabilitasi jembatan.
2: Jembatan Serayu ini adalah merupakan salah satu ruas jalan nasional. Di sini ada suatu kegiatan perbaikan jalan nasional dari Buntu sampai dengan Aji Barang. Dan satu di antaranya melewati jalan Jembatan Serayu. Perlu kami informasikan bahwa Jembatan Serayu ini sudah sering mengalami kerusakan secara parsial di dalam lantainya. Perlu kami informasikan bahwa selama 34 tahun itu tidak terjadi suatu perbaikan yang besar, sehingga memang sudah mengalami suatu kerusakan dan penurunan bagian platnya dari mutu layanan, sehingga perlu ada rehabilitasi atau perbaikan besar terhadap plat jembatan. Kalau tidak dilakukan, lama-lama akan mengalami suatu kerusakan yang cukup berat dan itu akan membahayakan pengguna jalan.
1: Menurutnya, keputusan penutupan tidak diambil tanpa alasan. Kondisi jembatan yang telah berusia puluhan tahun dan mengalami penurunan kualitas layanan dinilai memerlukan penanganan menyeluruh, sehingga tidak memungkinkan dilakukan perbaikan tanpa menghentikan sementara akses kendaraan. Dampak penutupan ini juga diperkirakan akan dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan serta mengikuti rambu dan petunjuk yang telah dipasang di lapangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama pihak kepolisian dan instansi terkait guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di jalur alternatif. Pemerintah juga berharap dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, proses perbaikan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Peringat perbaikan Jembatan Sungai Serayu di Banyumas yang akan dilaksanakan pada 15 Juni hingga 30 Juli 2026 bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Selengkapnya disampaikan oleh Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Perbaikan Jembatan Sungai Serayu di Banyumas yang akan dilaksanakan 15 Juni hingga 30 Juli 2026 bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Perbaikan ini adalah cermin dari keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, konektivitas yang aman, lancar, dan berkelanjutan. Sungai Serayu selama ini menjadi urat nadi yang menghubungkan berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas dan di sekitarnya. Di atas alirannya, jembatan berdiri sebagai pengikat aktivitas ekonomi, sosial, hingga mobilitas harian warga. Ketika kondisi jembatan menurun, baik karena usia, beban kendaraan, maupun faktor alam, maka dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Risiko kecelakaan meningkat, distribusi barang terhambat, dan roda perekonomian pun bisa melambat. Langkah pemerintah melakukan perbaikan patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya respon terhadap kondisi lapangan sekaligus kepedulian terhadap keselamatan publik. Infrastruktur yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut nyawa manusia. Dalam konteks ini, perbaikan jembatan menjadi investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi. Namun demikian, apresiasi tidak saja cukup. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses perbaikan dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan berkualitas. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses pekerjaan, berapa anggaran yang digunakan, serta bagaimana pengawasan dilakukan. Keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Kemacetan hingga potensi penurunan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek perlu diantisipasi dengan baik. Pemerintah daerah bersama pihak terkait harus mampu menghadirkan solusi seperti rekayasa lalu lintas yang efektif dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Lebih jauh, perbaikan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur lain di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Jangan sampai perbaikan dilakukan hanya setelah kerusakan parah terjadi. Pendekatan preventif melalui perawatan rutin dan inspeksi berkala harus menjadi prioritas yang tidak diinginkan terjadi. Pada akhirnya, jembatan Serayu yang melintas di wilayah Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ini bukan hanya bangunan fisik, melainkan simbol penghubung kehidupan masyarakat Banyumas. Perbaikannya harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk membangun daerah yang lebih aman, maju, dan berdaya saing. Pemerintah telah memulai langkah yang tepat, tinggal memastikan bahwa setiap prosesnya berjalan dengan akuntabilitas dan perbaikan pada kepentingan publik. Sekian komentar pagi ini dan selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 5 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
4: Dan saya Citra Aditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, ada satu lagu membuka kebersamaan kita kembali selepas tadi sudah kita simak ada Warta Pagi dari miliknya Tulus.
1: Aduh, ya, manusia kuat. Ya, memang kita harus selalu menjadi manusia yang kuat apapun resikonya, apapun rintangan yang dihadapi. Asik.
0: Ya, baik. Selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1 menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi ya, dengan rangkaian acara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik pendengar Pro 1 masih temani Anda di Purwokerto pagi ini ya. Dan kali ini saya mau sharing-sharing informasi untuk Anda ya.
1: Ada informasi apa pagi ini Putri?
0: Nah ini sebanyak 516 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini resmi mengucapkan janji profesi sebagai langkah awal memasuki dunia praktek kesehatan. Dan proses ini jadi momen penting untuk meneguhkan komitmen mahasiswa dalam menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan juga tanggung jawab terhadap keselamatan pasien.
1: Iya, kemudian kegiatan ucap janji ini juga bukan sekedar seremoni saja ya, melainkan pembekalan karakter bagi calon tenaga kesehatan agar siap menghadapi tantangan dunia medis yang semakin kompleks. Nah, dengan janji yang diikrarkan, para mahasiswa diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, humanis, dan juga berintegritas di tengah masyarakat.
0: Iya, dan informasi tersebut Anda bisa simak selengkapnya di www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Purwokerto pagi ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan selanjutnya kita akan menginformasikan info lalu lintas pagi hari ini bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sudah tersambung dengan Mas Gilang di ujung telepon. Selamat pagi Mas Gilang, silakan laporan Anda.
5: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto dan di persimpangan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya pada Selasa pagi hari ini. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk cuaca pada pagi hari ini sebagian besar ya hampir cukup cerah. Kemudian yang kedua, untuk arus lalu lintas pada saat ini kami pantau masih cukup lancar, khususnya di Simpang Gor Satria ya untuk pagi hari ini. Meskipun volume arus lalu lintas cukup tinggi dibandingkan jam siang, jam 10 pagi hari ini cukup tinggi, namun untuk arus lalu lintas cukup lancar. Di keempat kaki simpang cukup berimbang untuk volume lalu lintasnya. Namun meskipun cukup padat untuk volume arus lalu lintasnya pada pagi hari ini, namun tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya masih lancar untuk arus lalu lintasnya di pagi hari ini di Simpang Gor Satria. Kemudian kami pantau di Simpang Kebon Dalem cukup lancar. Seperti biasa pagi hari cukup ramai, namun ada pengaturan sistem satu arah sehingga memudahkan atau melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang Kebon Dalem meskipun cukup ramai dari arah Jalan Gatot Subroto ya, yang menuju ke arah utara maupun ke arah timur di Jalan Kombas. Kemudian sama halnya di Simpang Sutosuman di ruas Jalan Jenderal Sudirman ya, ini kebalikannya dari Simpang Kebon Dalem, sistem satu arah juga namun mengarah ke barat sistem satu arahnya, dan juga ini cukup membantu melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Meskipun volume lalu lintasnya juga cukup tinggi di Simpang Sutosuman khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, namun cukup lancar. Kemudian kami pantau lagi ini secara sekilas di beberapa simpang di ruas Jalan Gerilya cukup lancar juga. Pada pagi hari ini di Simpang Tanjung ini cukup lancar. Kemudian kami pantau juga di Bundaran Andang, ini juga cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran yang bisa menyebabkan hambatan lalu lintas atau kemacetan lalu lintas di tengah-tengah bundaran. Kemudian kami pantau ini di Simpang 4 Purwanegara di Karang Jambu ya. Dari arah utara maupun selatan cukup ramai, lebih ramai daripada kaki simpang timur dan barat. Namun pada pagi hari ini kami pantau juga tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk pagi hari ini untuk arus lalu lintas cukup lancar. Kemudian sekilas kami juga memantau di tengah-tengah kota ya Purwokerto, yaitu di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga cukup lancar untuk jalan, juga belum ada hambatan samping yang biasanya menjadi hambatan lalu lintas ya di simpang alun-alun. Untuk pagi hari ini masih cukup bersih, untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun di jalan masjidnya yang mengarah ke utara di simpang alun-alun. Ya mungkin itu untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sebagian besar memang masih cukup lancar walaupun volume lalu lintasnya cukup tinggi, dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan arus lalu lintas, ikuti isyarat rambu lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak.
4: Iya, baik, terima kasih untuk Mas Gilang atas laporannya. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
3: Sekian info lalu lintas.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dengar Pro 1 dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.